0: yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
3: tahan lama kali ya. Tahan lama betul Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya topsoil tanah diambil semua.
3: Betul.
4: Genteng berbasis.
3: Ini sabut kelapa berkoir betul sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
0: Jangka pendek itu 1 bulan harus sambil kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan

0: selesai dalam minggu ini.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
5: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
4: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
6: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Hari ini menggelar workshop
0: dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
7: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
0: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
8: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
7: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
9: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
10: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi
9: sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
10: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
11: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
10: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
11: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam berus ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
10: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
12: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
13: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi nanti tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog aspirasi pagi ini, pendengar. Nanti kami ketengahkan tema ya di pagi hari ini adalah membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF. Kami akan hadirkan narasumber nanti bersama dengan Mas Alif Syahfiar, beliau adalah pengamat sepak bola nasional, pendengar. Kalau bicara seputar Piala AFF begitu ya, ini Piala AFF ini akan menjadi ajang yang bergengsi begitu ya, dan juga merupakan harapan dari masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia bisa lolos di Piala AFF. Oke, selamat pagi.
1: Sugeng
0: Enjang. Baik, Enjang dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kak Ciwel.
0: Oh, dengan Ibu Dian Ciwel. Apa kabar Bu Dian pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah.
1: Luar biasa.
0: Pagi hari ini gimana Gresik dan sekitarnya?
1: Cerah, mataharinya sudah bersinar.
0: Enggak mendung ya?
1: Enggak, ini tadi habis jalan-jalan. Terus sekarang sarapan pagi.
0: Oke, sarapan apa tuh?
1: Lontong lodeh,
0: ada
1: jagung,
0: enak sekali.
1: Tempe goreng.
0: Boleh lo dikirimin di ke Jalan Pemuda, masih buka lo.
1: Udah habis.
0: Udah habis, jadi aku diiming-imingin doang sama kayak Pak Rofik ya, ngiming-iming gitu ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Minumnya. Anget.
0: Oh baik. Nikmat yang manakah yang akan kau dustakan, gitu enggak sih?
1: Betul.
0: Ya kan? Baik. Nanti gabung di dialog
1: dulu. Suara radionya kak ini apa?
0: Apa tuh?
1: Suara radionya kok kemersek masih aneh.
0: Hah? Iya, karena pemancarnya masih turun ya. Jadi ke depannya ini masih pemancarnya
1: sebelah
0: turun.
1: Sebelah enggak kedengaran sama sekali.
0: Benar Ibu. Jadi ini masih dalam tahap perbaikan begitu ya Ibu. Berapa lama lagi? Enggak ngerti nih teman-teman. Mungkin Mbak Diah bisa jawab, Mbak Diah. Sabar dulu begitu ya Bu.
1: Jadi yang gak enak dengerinnya, apalagi kalau yang siaran gak cibul-cibul.
0: Jadi gemes. Padahal kan udah
1: kepingin nyiwal aja.
0: Baik. Nanti gabung jam 8 dong Bu.
1: Insya Allah
0: ya.
1: Kalau enggak udah kabur duluan.
0: Waduh, kabur kemana? Ke Lumajang.
1: Enggak.
0: Gimana tuh?
1: Ini ke rumah teman apa gitu.
0: Oh baik. Wah, ngider terus ya kalau gitu. Enggak. Ya ngider ya. Apa bahasa ngider ini? Bahasanya Chandra ini biasanya. Kan. Biasanya iya, kalau Chandra. Biasanya mesti gitu kan kalau di.
1: Ini orangnya kayaknya lagi liburan ini.
0: Lagi libur. Kok tahu?
1: Berapa hari gak dengar suaranya siaran?
0: Ada kok. Kemarin berarti libur.
1: Sampai sore.
0: Baik.
1: Sampai jam 5.
0: Baik. Oke, Bu.
1: Gitu aja, tak cikol-cikol.
0: Iya, terima kasih sehat selalu, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dian ya, di Gresik ya. Menyapa dini pagi hari ini dengan cikol-cikol online-nya ya. Oke, pendengar, nanti kami akan mengetengahkan tema tentang membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF ya. Jadi, kami akan hadirkan Mas Ali Syafiar, beliau adalah pengamat sepak bola nasional. Nah, kalau bicara seputar Piala AFF begitu ya, ini adalah turnamen sepak bola yang paling bergengsi begitu ya di kawasan Asia Tenggara, dan ini sekaligus juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama di regional ya. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan memang pendengar ya, bagi Anda yang mungkin merasa kenapa kok radionya agak bisa dibilang kemersek begitu ya. Kenapa kok radionya agak kemersek? Iya, memang mendengar kalau bicara seputar radio memang kami ada maintenance begitu ya, untuk maintenance antena Pro 1, dan ini akan berdampak terhadap jangkauan siaran untuk beberapa hari ke depan. Semoga nanti minggu depan ini udah selesai begitu ya, jadi bisa segera celing kembali ya untuk maintenance yang dilakukan oleh kawan-kawan teknik ya, untuk maintenance antena Pro 1 RRI Surabaya. Sabar dulu. Agak sedikit kemeresek enggak apa-apa, jadi bisa didengerin dulu di RRI digital dulu ya daripada di radio analog dulu. Baik. Oke, kalau gitu kita nyanyi dulu barengan sama Ipang. Ada yang hilang tapi semoga Pro 1 enggak hilang.

0: Empat mata nanti kami akan hadirkan dalam dialog aspirasi Surabaya pagi ini. Keempat mata, iya, karena nanti ada, karena narasumber cuma satu begitu. Ini pagi hari ini masih bertugas bersama dengarkan Dia Rahmawati pendengar. Jadi kalau sama Mbak Dia itu semuanya aman gitu, terkendali, jaya sentosa pokoknya ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, Bang Kobar. Oke.
1: Walaupun suara radionya kecil, tapi semangat tuh menyapamu besar, Mbak.
0: Oh, yes, terima kasih loh Bang Kobar. Masya Allah, tabarakallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kobar. Dino udah disapa pagi ini ya. Terima kasih, sehat selalu Bang Kobar. Oke. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi juga pendengar. Dan nanti tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog aspirasi Surabaya pagi ini dengan mengetengahkan tema membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF begitu ya. Karena peluang timnas Indonesia ini untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 berada di ujung tanduk dan wajib menang saat lawan Singapura pada laga pamungkas Grup A di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat hari ini ya, tanggal 7 Agustus 2026. Dan skuad Garuda kini juga telah mengkoleksi 6 poin, tertinggal dari Vietnam dan Singapura yang sama-sama mengemas 7 poin. Dengan kemenangan atas Singapura, ini juga akan membawa Indonesia untuk naik ke angka 9 poin dan memastikan tiket babak semifinal. Dan jika hasilnya seri atau kalah, maka perolehan poin Indonesia, ya 6 atau 7 poin ini tidak akan cukup untuk mengejar posisi 2 besar, sehingga langkah Garuda dipastikan terhenti di fase grup gitu ya. Dan penentuan juara grup ini, jika Indonesia menang, maka posisi akhir sebagai juara grup atau runner-up juga akan bergantung pada hasil pertandingan antara Vietnam dan Kamboja, pendengar. Nah, bagaimana tantangan kontra Singapura ini nanti untuk keuntungan lawan ya, atau Singapura ini hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak berikutnya. Jadi Indonesia wajib menang gitu ya. Kalau nggak menang udah Dewi terhenti. Dan rekor tandangnya yakni bermain di kandang lawan dengan rumput sintetis Stadion Tandang Besar menjadi ujian berat bagi fisik dan tentu saja taktik para pemain. Sehingga fokus tim ya, ini pelatih juga harus segera memperbaiki ini untuk pertahanan usai kekalahan telak 0-3 dari Vietnam agar tidak kembali mengulang kesalahan fatal ya. Ya, kita doakan bersama agar timnas Indonesia ini berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2026 ya. Karena ini juga merupakan apa ya, bisa dibilang harapan begitu ya, harapan kita bersama. Semoga aja kawan-kawan Garuda Muda ini bisa menunjukkan ini ya, taringnya begitu ya, agar kami yang sebagai rakyat Indonesia ini juga bisa mendapatkan suguhan terbaik ya untuk pertandingan sepak bola. Dan yang pasti semoga ini ada hasil baik di turnamen kali ini.

Dari Arlaso, judulnya Hampa Dini, hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan di Surabaya pagi ini, Dialog Aspirasi Berdengar bersama dengan narasumber yang hadir di Zoom Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentang Piala AFF begitu ya, jadi Indonesia ini punya tantangan yang sangat luar biasa bicara seputar Piala AFF, karena memang di Indonesia atau Timnas Nasional Garuda Muda ya, Timnas Indonesia ini harus menang ya di Piala AFF ini agar bisa maju ke Piala AFF begitu ya. Karena kalau bicara seputar peluang ya, saat ini peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 ini tengah berada di ujung tanduk, pendengar. Dan tentu saja ini harga mutlak ya, wajib menang saat melawan Singapura pada laga pamungkas grup A di Stadion Jalan Besar Singapura hari ini, pendengar. Agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Karena kalau bicara seputar peluang Indonesia meraih hasil terbaik ini, memang ada beberapa suara begitu ya, dan juga ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya peluang Indonesia untuk meraih hasil terbaik ini dinilai cukup terbuka. Tapi perjalanan menuju gelar juara ini tentu ya bukanlah hal yang mudah, karena persaingan ketat ini akan datang begitu ya dari sejumlah negara. Kalau kemarin Indonesia telah kalah telak begitu dengan Vietnam dengan skor 0-3 ya. Nah ini dengan Singapura gimana nih? Kalau kalah ya berarti nggak jadi ke ini, ke Piala AFF ya, karena saat ini tengah masuk ke babak semifinal. Tapi kalau menang, nah Indonesia kalau menang harus wajib nih, wajib ya bisa menembus ke Piala AFF. Nah selama ini pendengar, Indonesia itu selalu ada di runner up begitu ya. Jadi Timnas Indonesia ini bukan gak pernah menang ya, tapi selalu berada di runner up begitu. Jadi juara kedua. Kadang sakit hati juga ketika ada di posisi kedua gitu ya. Dan berbagai faktor tentu akan menjadi penentu keberhasilan Timnas ya. Mulai dari kesiapan fisik, mental pemain, strategi pelatih, kekompakan tim, hingga kemampuan memanfaatkan setiap peluang di lapangan. Tentu saja ini juga dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Ini juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal. Dan nanti kami akan hadirkan ya, bagaimana sih peluang Timnas Indonesia di Piala AFF begitu ya. Apakah masih ada peluang bagi Timnas Indonesia begitu ya, dan juga seperti apa kekuatan Timnas atau Garuda, skuad Garuda ini ya, terhadap pertandingan di yang nanti akan berlangsung begitu ya, yang akan berlangsung di Jalan Besar Singapura ya. Nah ini seperti apa, karena melawan tuan rumah ya, saat melawan tuan rumah ini juga bukan hal yang mudah, harus bertanding. Dan tentu saja ya, harapan masyarakat Indonesia ini sangat besar kepada tim nasional Indonesia yang akan berlaga di ajang Piala AFF. Tentu saja turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini sekaligus juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan perkembangan yang sekaligus membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama regional. Nanti seperti apa kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar. Dan nanti juga Anda bisa bergabung begitu ya di 0315345474 dan juga di 081331499. Kita ke lintas informasi ya, sebelum kita ke dialog aspirasi Surabaya pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Sebanyak 995 pucuk senjata ditemukan di lingkungan sekolah swasta di Jakarta Selatan pada akhir Juli 2026 lalu. Senjata ini terdiri atas ratusan air gun, air rifle, dan ribuan peluru mimis serta satu pucuk yang diduga merupakan senjata api dan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan menurut Hermawanto, kuasa hukum pelapor di sekolah gitu ya, dan juga dari kantor hukum Mahdik Ismail and Partners, ini mengatakan bahwasanya barang bukti yang ditemukan berupa dua linting narkotika jenis ganja, satu bungkus plastik yang diduga berisi sabu, serta satu buah buang botol plastik, satu buah cangklong kaca, dan juga dua buah korek api gas, dan dua buah bong kaca, dan juga satu box CD video sekitar 30 CD di dalam box peluru. Semuanya saat ini telah diserahkan kepada penyidik tadi malam. Dan terdapat barang bukti tambahan yang telah diserahkan kepada penyidik ya. Ini juga salah satunya adalah senjata begitu ya. Ratusan air gun dan juga air rifle dan juga ribuan peluru mimis. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban sudah digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diikuti sebanyak 256 siswa.

0: Pagi hari ini mendengar Anda ada di program Dialog Aspirasi pagi ini, dan pagi hari ini sudah hadir di Zoom Pro 1 RRI Surabaya begitu ya. Pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Alif Syafiar. Beliau adalah pengamat sepak bola nasional dan kami mengangkat tema membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF. Kami juga membuka line telepon 0315345474 dan juga di 08133 14 992. Kita sapa dulu ya di pagi hari ini ada Mas Alif. Selamat pagi Mas Alif.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Baik, oh Pak Alif ya ternyata. Saya makanya bingung deh Pak. Pak atau Mas?
1: Ya Mas, gak apa-apa, adik juga gak apa-apa.
0: Oh jangan Pak. Apa kabar hari ini Pak Alif?
1: Ya baik, Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Alif untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya pagi hari ini. Salam olahraga, jaya.
1: Ya, salam olahraga.
0: Baik, Pak Alif, ini kalau melihat peluang timnas begitu ya, timnas Indonesia nih di Piala AFF atau semifinal Piala AFF 2026 ini saat ini tengah berada di ujung tanduk, dan juga timnas Indonesia ini merupakan harga mati untuk menang begitu ya saat melawan Singapura atau tuan rumah begitu ya pada laga pamungkas grup A di Stadion Jalan Besar Singapura hari ini begitu. Nah, kalau membaca tentang peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026, kalau menurut Pak Arif sendiri seperti apa Pak Alif?
1: Ya, peluang masih ada kan, tetapi peluang ini kan hanya satu cara, yaitu memenangkan pertandingan melawan Singapura. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan melawan Singapura. Nah, ini yang harusnya menjadi concern kita, karena dari hasil pertandingan melawan Vietnam banyak sekali kecerobohan, banyak sekali kekurangan, dan secara teori di atas kertas Singapura bermain imbang melawan Vietnam. Walaupun sepak bola bukan teori di atas kertas, tetapi itu adalah catatan. Jadi memang banyak hal yang harus diperbaiki melawan Singapura, karena pilihannya menang atau pulang gitu Mbak.
0: Oke, menang atau pulang gitu ya. Jadi gak ada pilihan yang lain ya Bung Alif ya.
1: Gak ada pilihan yang lain, gak ada pilihan imbang. Imbang pun kita juga sama, angkat koper.
0: Baik, imbang pun juga angkat koper begitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tantangan sekaligus ujian terberat begitu ya bagi skuad Garuda, Bung Alif.
1: Ya tentu saja, ini sekaligus ujian terberat mengingat kita ini kan turun dengan squad yang mewah, squad yang sangat sangat mumpuni. Kalau kita lihat lini per lini, mungkin inilah squad yang terbaik di Asia Tenggara atau di antara seluruh peserta dari semua lini kita lihat. Nah, persoalannya sekarang dengan squad yang begitu mewah, ibarat mobil, ini mobilnya udah mobil mahal ya, tergantung supirnya sekarang gimana kan gitu. Jadi tergantung bagaimana taktik dari pelatihnya sendiri. Ini yang harus kita nantikan nanti Mbak.
0: Nah Bung Alif, ini kan beberapa kali timnas Indonesia atau Garuda, skuad Garuda ini kan selalu menduduki runner up atau posisi kedua begitu ya dalam ajang Piala AFF. Kalau untuk tahun ini Bung Alif, ini apakah ada mungkin bisa dibilang peluangnya seberapa besar untuk di runner up sendiri, atau udah nggak ada peluang runner up, ya udah pokoknya harus menang, kalau nggak menang pulang.
1: Nah, pilihan menurut saya untuk AFF tahun ini pilihannya cuma satu, harus juara. Itu karena apa? Karena lagi-lagi squad kita mahal, squad kita sangat baik, dan squad kita sangat mewah. Dan kalau kita melihat CV dari pelatih John Hartman, kan pelatih yang menurut apa, menurut catatan dia juga sudah membawa Kanada lolos Piala Dunia. Artinya tidak ada alasan tim ini untuk gagal di AFF. Itu fix dan confirm gitu Mbak.
0: Baik, seberapa besar persiapan timnas Indonesia dalam semifinal Piala AFF ini Bung Alif?
1: Ya kalau kita melihat kan persiapan kemarin sudah dilakukan ya. Yang penting sekarang kita harus berpikir bagaimana hasil melawan Vietnam kemarin. Hari gini kita masih bisa kalah 3-0 gitu dengan materi pemain yang seperti ini. Ini yang harus menjadi evaluasi dan harus dicamkan oleh seluruh tim gitu.
0: Jadi kalah 3-0

0: 0 ini juga merupakan pukulan telak begitu ya Bung Alif ya kemarin ini ya.
1: Ya kita ada kekalahan telak selama AFF itu kita ada rekornya ya. Ada 6 kekalahan telak. Salah satunya kemarin dan ini kan ironis gitu loh. Kalau dulu mungkin kita kalah telak ya dululah materi pemainnya segala macam situasinya. Nah, sekarang kita kalah telak di era saat ini kekinian. Ini kan menurut saya sangat-sangat ironis gitu loh. Apalagi dengan skuad yang kita lihat lini per lini sangat-sangat mumpuni. Jadi menurut saya kekalahan kemarin itu ya wajar kalau kemudian kita orang bola kita semua shock dan memang kita sedih gitu.
0: Baik, apa evaluasi Bung Alif terhadap mungkin timnas versus Vietnam kemarin? Apa hal yang seharusnya tidak membuat timnas ini kalah gitu ya, menelan kekalahan begitu?
1: Sebenarnya kan kita sepakat bahwa pemain kita baik, pemain kita bagus. Nah, kita kaget, jujur saya sendiri kaget kok bisa kita bisa kalah 3-0 boleh dibilang tanpa perlawanan, ya kan. Nah, ini yang saya sebenarnya nggak habis pikir bagaimana sepanjang pertandingan John Hartman bermain seperti itu. Misalnya John Hartman ini membuat formasi 3-4-3 formasi dasarnya. Ketika dia menyerang, dia naik ke atas. Pemain semua naik ke atas sampai ke titik tengah. Begitu sampai titik tengah, ada dua persoalan utama menurut saya. Pertama adalah dia bertahan dengan tiga center back sejajar. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh Vietnam. Vietnam, dia lambungkan bola ke area belakang back kita. Sehingga pemain Vietnam mudah saja dia berlari langsung berhadapan dengan Nadeo. Kemudian dari sisi menyerang, nah kita menyerang memang kita menguasai bola dari area tengah, passing ke kiri, passing ke kanan, passing ke kiri, passing ke kanan. Tetapi setelah itu bola langsung diangkat ke Michael Baker. Ya tentu bola cepat hilang gitu dan ini dicoba terus. Artinya tidak ada variasi serangan tusukan, tidak ada kombinasi wall pass, kemudian gelandangnya tidak naik, second line-nya tidak muncul. Ini persoalan yang menurut saya cukup mengagetkan bagaimana mungkin seorang sekelas John Hartman bermain seperti itu gitu.
0: Baik, jadi artinya Bung Alif ada kekecewaan begitu ya terhadap pelatihnya?
1: Ya sangat kecewa karena ada hal-hal dasar yang menurut saya tidak sepantasnya sekelas John Hartman bermain seperti itu, ya kan? Baik. Artinya saya ekspektasi saya adalah bagaimana John Hartman ini punya taktik dan bisa membaca permainan dengan baik. Ternyata saya melihat hampir sepanjang pertandingan seperti itu. Ada perubahan di babak kedua, tapi perubahan itu lebih kepada peningkatan intensitas, tapi cara nyerang kita, misalnya bagaimana kita hanya crossing-crossing kepada Michael Baker, kemudian bagaimana kita jarak pertahanan kita itu cukup rapat, dan itu sangat-sangat berbahaya bagi serangan balik Vietnam. Dan satu lagi, apa Mbak, bahwa transisi kita sangat lambat. Dari positif ke negatif, negatif ke positif, itu lambat sekali. Dan tidak ada serangan balik gitu. Hampir hampir tidak melihat saya bagaimana tim ini bisa membuat proses serangan balik cepat. Masa main bola nggak ada serangan balik? Kan kita oke, kita penguasaan bola. Spanyol pun penguasaan bola, Jerman pun penguasaan bola. Ya. Tapi counter attack itu kan ada. Ketika lawan hilang bola, press. Ya kan? Kalau kita melihat filosofinya misalnya Hansi Flick, ya kan? Atau filosofinya Spanyol, begitu lawan hilang bola ya ditekan langsung. Soal nanti gol atau tidak atau bagaimana, itu persoalan lain. Tapi kalau kemudian lawan hilang bola kita balik lagi possession, bahkan bola sudah 2/3 kemudian di back pass lagi ke belakang, ya tentu lawan punya kesempatan, punya waktu untuk menutup, pemainnya punya waktu untuk turun, pemainnya punya waktu untuk mengorganisasi lagi pertahanan. Ya ini yang menurut saya why, kenapa John Hartman seperti ini gitu.
0: Jadi cukup kecewa begitu ya Bung Alif ya.
1: Ya sangat kecewa.
0: Iya, ditahan dulu Bung Alif, ada yang bergabung, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Olahraga Jaya. Pak Ahmad Irwan di Bandung, silakan.
2: Iya, ya, betul. Selamat pagi Bung Alif Sahtiar. Salam olahraga.
1: Selamat pagi. Kumaha Damang?
2: Alhamdulillah Pangesto. Saya sebelumnya badinya mengenal Bung Alif Sahtiar itu bukan hanya sekarang, sejak jadi reporter handal, reporter nasional.
0: Oh, baik. Itu.
2: Ya, luar betul. Biasa. Seperti seperti Bung Wisono Wasis, gede rekannya, kalau di Bandung Bung Sliman Bonaparte, Bang Basri Lubis, banyak juga, atau Bung Yanto Parenegoro, atau Bung itu mungkin saya mengenal dan masih banyak lah gitu. Mungkin Bung Alif ya.
1: Iya, Bung Yanto itu kemarin terakhir kan jadi bos di RRI Surabaya.
2: Iya, pernah dengar juga itu kan. Apa yang paling terkenal Bung Rito Sahpidi sekarang ya. Yang paling populer saya. Begini Bung Alif ya. Tentang masalah keprihatinan saya selaku insan sepak bola kan. Kalau kalah 0-3 di sepak bola Roma bukan kalah tapi dibantai kan oleh Vietnam seperti itu. Betul, ada pembantaian kan seperti itu ya. Di antaranya yang sekarang begini, sekarang begini Bung Alif, kalau seandainya gagal sekarang di Piala AFF ya, apalagi tidak masuk semifinal, udah mundur aja pelatih Pak Erick Thohir, harus introspeksi dalam arti di sini, jangan harus mendengar masyarakat sebagai sepak bola, jangan ego, jangan hanya mengurutkan hendak sendiri. Seperti di antara Bung Alif, kalau saya pribadi, kalau saya betul-betul adalah sangat cinta tetap tim nasional Indonesia walaupun apapun, tapi ini pelatihnya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bung Alif Sahtiar tentang masalah kalau seandainya sekarangnya di persoalan memang seperti itu, lebih baik Sinta Ayong, Sinta udah mau berhasil, kenapa di sekarang PSSI jangan egois, harus mendengar suara dari masyarakat sebagai insan sepak bola. Itu Bung Alif tidak akan panjang lebar, saya ditinggal tunggu tadi kata Bung Alif juga, apa menang atau pulang. Ya mudah-mudahan menang itu kan. Jadi cukup berat juga kayaknya. Terima kasih yuk, salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Jaya. Nuhun Muhammad Irwan, silakan Bung Alif untuk menanggapi.
1: Ya, itu adalah ungkapan ya, ungkapan dari penggemar timnas, ungkapan dari masyarakat kita, dan ungkapan tersebut banyak disuarakan oleh supporter, oleh netizen, bahwa kita ini sepak bola menurut saya pada akhirnya kan hasil akhir, ya kan?
0: Baik.
1: Kita mau bicara A, B, C, D, E sampai Z pun hasil akhirnya seperti apa, ya kan? Dan kita bicara realistis, ya kan? Dan wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Sintayong. Artinya kan kalau ini mumpung hari Jumat juga kan, kalau dalam Islam kan ada fastabiqul khairat. Ya kan? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau kita berlomba dalam hal kebaikan, ya membandingkannya dengan yang baik. Ya kan? Lalu siapa yang baik? Sejauh ini prestasi yang baik kan Sintayong. Ya kan? Kita bukan melihat individu, bukan membandingkan karena sesuatu, tapi lebih kepada hasil akhir, kepada prestasi, kepada apa yang telah dicapai oleh pelatih sebelumnya. Nah, kalau Sintayong aja bisa menang 3-0 di Hanoi, kemudian kita kalah 3-0 di Pakansari, ya wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Sintayong. Kan nggak mungkin kita membandingkan dengan yang buruk, ya kan? Kalau kita mau baik, membandingkannya dengan yang baik. Itu kan sesuatu yang logis. Kemudian kita lihat lagi sekarang, apakah tim ini punya prospek, dan bagaimana kalau kemudian, ya amit-amit, kalau tim ini kemudian buruk, ya kan? Kalau saya, kalau memang tim ini buruk, ya pecat aja John Hartman, ya kan? Karena apa? Karena kalau memang buruk terus gimana? Kita mau berharap Piala Asia, apalagi kualifikasi Piala Dunia 2030, itu kan sangat-sangat miris. Dan jangan lupa ya Mbak, ini kan... saya lihat beberapa kali Bapak Presiden Prabowo Subianto kan udah nyenggol terus tuh, udah disinggung terus, sepak bola ini harus lolos Piala Dunia. Udah banyak kesempatan Bapak Presiden katakan bahwa kita ini harus lolos Piala Dunia. Bahkan kemarin di acara BRIN, Bapak Presiden bilang Cap Verde dengan penduduknya yang nggak sampai sebanyak Sumedang aja bisa lolos Piala Dunia. Indonesia kok nggak lolos. Artinya ini udah warning keberapa dari Bapak Presiden. Jadi harus, ya kita harus mementingkan kepentingan negara dan bangsa. Kalau memang jelek ya pecat lah. Siapa sih John Hartman nih, ya kan? Kita kan bukannya bukannya memberikan ruang kepada John Hartman, Indonesia memberikan tugas kepada John Hartman agar bisa membawa prestasi timnas. Kalau nggak bisa ya pecat, jangan dikorbankan merah putih ya kan, kita berat ke John Hartman atau berat ke Indonesia kan gitu.
0: Baik, pagi hari ini ada Mas Farid juga yang bergabung di WhatsApp 081-33-14-992. Dan pendengar, kami ingatkan Anda juga bisa menyimak dialog aspirasi pagi hari ini di YouTube RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital begitu ya. Jadi ada video begitu ya, Anda bisa melihat Bung Alif ini seperti apa begitu. Seperti yang dilakukan oleh Mas Farid pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Dini Wardani, nonton di YouTube mantengin Mbak Dini sama Bung Alif. Setuju banget kalau ngomongin tentang Piala AFF ini, apalagi udah semifinal, Indonesia adalah harga telak ya untuk bisa menang, nggak ada tawar menawar lagi. Nah, pertanyaannya, kalau memang John Hartman ini nggak bisa atau nggak mumpuni, ya udah ganti aja yang lain. Nah, pertanyaannya di pagi hari ini, apakah John Hartman perlu mengubah strategi saat menghadapi Singapura? Tapi seperti apapun strateginya, kalau emang udah nggak niat, ya udahin aja. Oke, waduh. Terima kasih Mas Farid ya pagi hari ini yang mantengin di YouTube RRI Surabaya. Terima kasih. Baik, silakan Bung Alif.
1: Ya kan begini Mbak, kita ini ingin prestasi timnas maju.
0: Yeah.
1: Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Ya kan? Ibaratnya Pak Yanto Prawironegoro kalau bisa membawa prestasi timnas, kita dukung kan.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi kita ini tidak melihat apa, tidak, tetapi kalau memang John Hartman hasilnya jelek, ya tentu sebaiknya diganti.
0: Okay.
1: Ya kan? Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan, belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Nah, baik. Semua ini sekali lagi kita karena kita cinta kepada timnas Indonesia.
0: Okay.
1: Dada kita ini merah putih, ya kan?
0: Yeah.
1: Jadi sebaliknya kita mendukung Sintayong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Sintayong, belum pernah salaman pun belum pernah.
0: Baik.
1: Tetapi kenapa saya mendukung Sintayong? Kenapa saya selalu melihat bahwa prestasi Sintayong baik? Itu kan sebuah realita. Kita ini juga harus berpikir secara logis, ya kan? Bangsa ini juga harus berpikir secara logis, secara realistis. Ya kan? Di sepak bola itu kan pelatih manapun, siapapun, dari manapun, selama dia membawa prestasi ya kita dukung dong, ya kan? Itu kan wajar-wajar aja, ya kan?
0: Baik.
1: Nah, kalau sekarang seperti kemarin, ya kan? Pelatih baru datang, sudah dibilang ini pelatih terbaik, ya kan? Ini pelatih terbaik yang pernah ada. Lo pelatih belum ngelatih sudah dibilang pelatih terbaik, ya kan? Ternyata setelah melatih Patrick Kluivert hasilnya, ya kan? No shoot, nggak ada syuting. Main bola nggak ada syuting gimana?
0: Okay.
1: Iya kan? Dan kita harus lihat waktu melatih Kurokawa, Patrick Kluivert nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, semua itu kan kembali kepada hasil akhir. Kalau hasil akhirnya buruk, pecat. Arab Saudi Roberto Mancini dipecat. Korsel, Jurgen Klinsmann dipecat, ya kan. Kalau Indonesia kemudian mecat John Hartman, apa beratnya? Kalau memang gagal, siapa sih John Hartman dibandingkan merah putih, dibandingkan Indonesia 280 penduduk, ya kan? Siapa dia? Masih banyak kok pelatih yang lain.
0: Baik. Nah, Bung Alif, ini apakah John Hartman ini perlu mengubah strategi saat menghadapi Singapura dibandingkan dengan kemarin menghadapi Vietnam?
1: Sangat perlu. Jadi gini, ada persoalan yang menurut saya yang paling menonjol, misalnya satu, transisi. Singapura waktu melawan Vietnam itu transisinya sangat cepat. Begitu dia hilang bola, dia turun beramai-ramai, turun ke belakang berbondong-bondong. Ini yang membuat Vietnam kesulitan. Sebaliknya, begitu mereka menyerang, mereka up, cepat naik ke depan. Nah, sekarang ini transisi kita kemarin lawan Vietnam lambat. Lambat sekali. Yang kedua, pergerakan sirkulasi bola. Bola itu kita memang menguasai, tapi banyak di pemain, banyak dikontrol pemain, tidak mengalir. Mestinya bola itu dua sentuhan, tiga sentuhan, oper. dua sentuhan, tiga sentuhan, oper. Dua sentuhan, tiga sentuhan, maksimal empat sentuhan, oper. Ini tidak akan lihat. Jadi aliran bola dari lini ke lini tidak terlihat, hanya dari Tom Haye angkat lagi ke lagi angkat ke samping, samping crossing. Itu terus menerus. Nah, kemudian lagi kita kalau di era Sintayong, tiga center back, begitu kita hilang bola, itu sayapnya turun. Jadi kita langsung formasi dari tiga jadi lima. Itu pertama. Kedua, kita tiga center back, tetapi di depan itu ada gelandang jangkar. Biasanya kalau Maklok main, di situ Maklok. Katakanlah misalkan center back-nya dulu Fahrudin misalnya. Di era Sintayong pertama. Nah, itu nanti gelandang jangkarnya ngejemput bola. Klok ngejemput bola, bawa ke tengah. Tapi space antara tiga center back dengan tengah ini ada space yang cukup jauh. Ini untuk mengantisipasi kalau lawan melakukan serangan balik. Nah, ini kemungkinan bisa dikejar gitu. Kalau dia running with the ball, maka pemain belakang masih bisa untuk sama-sama lari, sama-sama nutup, atau minimal dia bisa ngejar lah. Nah, kalau kemarin lawan Vietnam, kita tiga center back sejajar di garis tengah. Begitu bola diangkat sama Vietnam ke area kiri, area kanan, Vietnam lari cepat, langsung adep-adepan sama Nadeo. Nah, ini harusnya kan dibaca oleh John Hartman. Gitu. Dan harusnya dia sebagai pelatih yang berkelas, ngebaca ini gitu. Karena ini teori yang menurut saya ini teori yang sangat dasar gitu.
0: Nah, apakah untuk melawan Singapura ini untuk komposisi pemain saat ini sudah tepat untuk laga penentuan, Bung Alif, atau mungkin bahkan ada tambahan pemain atau mungkin ada pemain-pemain yang dibongkar pasang atau seperti apa untuk menghadapi Singapura ini?
1: Jadi memang pertama sebenarnya kalau masalah pemain, itu kan hak sepenuhnya dari pelatih ya. Itu hak prerogatif pelatih. Tetapi memang saya kan melihat, artinya ketika seorang pelatih itu pertama dia memilih pemain, itu kan berarti kita melihat, oh, standar pemain menurut dia seperti ini. Iya kan, misalnya. Oh, standarnya seperti ini. Iya kan. Nah, ini juga menjadi ukuran pelatih ini gitu loh, ya kan. Kedua, ketika dia memasang pemain, ya kan, apakah pemain ini sesuai dengan konsepnya atau tidak, itu juga menjadi ukuran kita pelatih ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat sekarang, beberapa pemain yang tidak dipanggil di era Sintayong, ya kan, dia panggil. Oke, nggak ada masalah. Tetapi kan kita lihat kualitas pemain ini seperti apa, ya kan? Akhirnya seperti misalkan di sektor penjaga gawang, dulu ada istilah one shot one goal. Nah, sekarang penjaga gawang seperti apa? Maklok yang di era Sintayong belakangan sudah nggak dipanggil. Ya kan, dia panggil. Nah, sekarang dia panggil, tapi lihat kemarin ada pas satu sentuhan passing dia kemana-mana bolanya keriting, ya kan. Kemudian di belakang Jordi Amat, tapi kan balapan lari sama Vietnam ketinggalan, iya kan. Ketinggalan balapan lari. Nah, terus sekarang ini kan jadi catatan kita lihat, iya kan. Padahal misalnya Eliano di era STY, sampai ada yang bilang Eliano pilih kasih segala macem, tapi kan kelihatan Eliano kontribusinya nggak maksimal.
0: Baik.
1: Malah kalau Sintayong lebih milih misalnya Sadil atau Sayuri yang punya penetrasi lebih cepat, bahkan Witan, ya kan. Kalau di era sekarang Eliano coba lihat kontribusinya seperti apa,
0: ya kan?
1: Permainannya seperti apa, dan semua ini pada akhirnya kita rangkum menjadi satu kesimpulan bagaimana seorang pelatih memilih pemain dengan standar dia.
0: Baik, artinya komposisi pemain ini standarnya John Hartman dan tidak perlu untuk ada bongkar pasang pemain.
1: Menurut saya harus dirotasi melawan Singapura.
0: Oke, baik.
1: Wajib rotasi.
0: Baik, terima kasih Bang Alif. Nah, ini pagi hari ini juga ada yang bergabung ya di WhatsApp Pro Satu RRI Surabaya. Ada Mas Hendra di Surabaya. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Bang Alif. Saya mau merayakan seberapa besar pengaruh bermain di kandang Singapura. Apalagi saat ini lawan Singapura mainnya di kandang Singapura. Seberapa tangguh timnas untuk menghadapi pertandingan nanti dan bisa membawa kemenangan? Karena peluangnya sepertinya kok kecil. Terima kasih. Baik, silakan.
1: Kalau dari sisi mental, saya kira tim ini main di kandang lawan nggak ada masalah ya. Dari sisi mental, mereka kan sudah berpengalaman main di mana-mana. Karena kan squad ini sebagian besar kan squad yang pernah dibawa Sintayong, ya kan. Bahkan Tom Haye waktu itu kan juga ikut di squad tim timnas di era Sintayong. Secara mental nggak ada masalah. Kemudian tekanan publik Singapura kan tidak terlalu berat sebenarnya dibanding misalnya tekanan publik Vietnam atau Malaysia atau Thailand. Jadi secara ini nggak ada masalah. Tinggal bagaimana sekarang taktikal dari John Hartman sendiri dan sejauh mana rotasi pemain yang akan dia lakukan. Yang pasti kemarin lawan Vietnam kan kita sering hilang bola. Bola kita pegang sampai tengah, angkat ke Michael Baker, putus. Angkat lagi, putus lagi, angkat lagi, putus lagi. Ya ini gimana ya kan? Kok nggak ada serangan kombinasi ya kan? Nggak ada wall pass, terus second line-nya nggak muncul. Ya kan? Terus apakah kita hanya mengandalkan Michael Baker? Mestinya kan Michael Baker harus ngebuka, dia bisa ngebuka ke kanan, ngebuka ke kiri untuk menarik lini belakang lawan supaya gelandang kita masuk. Ini kan nggak terjadi.
0: Baik. Jadi ini juga tantangan terberat begitu ya Bung Alif ya. Apalagi Singapura main di kandang sendiri begitu ya.
1: Tantangan terberat kalau saja ini kepleset ya menurut saya gimana PSSI kan kalau sampai kepleset di Singapura dengan materi seperti ini. Jangan nanti dikatakan wah Singapura kan pernah juara AFF, itu menurut saya statement yang ya bagaimana kan begitu. Seperti kemarin kan, wah Vietnam kan emang jago lah. Kalau gitu, apa nggak usah tanding aja kita lawan Vietnam kan begitu. Jadi pernyataan itu nggak bisa begitu ya kan. Kalau Jepang misalnya dia lawan Brasil, Jepang nggak pernah bilang, wah Brasil juara dunia, kita belum pernah juara dunia. Itu kan mental gitu. Kita ini kan kata Bapak Presiden, kita bangsa besar, mentalnya jangan mental begitu.
0: Baik. Jadi perlu sebagai masyarakat Indonesia ini juga perlu mendukung begitu ya Bung Alif ya.
1: Ya perlu dong, mental kita harus mental. Kalau bahasa Surabaya harus wani. Itu.
0: Baik Bung Alif.
1: Jadi masa kita, wah itu kan Vietnam kan emang jago negaranya ya. Kalau Vietnam jago negaranya terus ya kan, Persibaya kemarin menang
0: ya juara kan? Satu ya,
1: juara satu, terus kan masa wah itu kan lawannya juara liga, kita belum masa harusnya kan ayo kita lawan gitu.
0: Oke, mental gitu ya.
1: Mental nomor satu.
0: Ya, terima kasih Bung Alif. Nah, kalau bicara seputar pemain Indonesia atau pemain timnas Indonesia, Bung Alif ya, siapa yang berpotensi yang menjadi unggulan begitu ya, atau mungkin yang dijagokan dalam pertandingan ini, Bung Alif?
1: Sebenarnya orang kan mengeluh-eluhkan Tom Haye. Ya saya sepakat, tapi kita mesti ingat bahwa kalau Tom Haye ini dimatikan, lalu timnas ini apakah hanya akan tergantung Tom Haye? Ya kan. Tom Haye ini bisa menari kalau lawannya Timor Leste, ya kan? Lawannya Kamboja. Tapi kalau lawan sudah di atas itu, kita harus juga siapkan opsi lain, ya kan. Opsinya siapa? Nah, sampai sejauh ini kualitas Tom Haye kita nggak ragukan. Tapi kalau lawan pinter ya kan Tom Haye dalam tanda kutip dimatikan aja, diganggu, otomatis serangan kita kan habis.
0: Nah,
1: ini yang harus kita pikirkan nanti oleh John Hartman, opsinya seperti apa ya kan.
0: Baik. Ini ada Pak Ahmad Irwan juga yang bergabung ya. Kalau menurut saya lebih setuju timnas dilatih oleh Bung Zen Al-Hadad atau Bung Mamak daripada sama yang lain. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ada yang bergabung di 0315345474 dan juga kami nantikan di 0813314 kali 992. Pendengar, Anda juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Surabaya begitu ya. Pagi hari ini
1: jadi,
0: bertugas
1: Mama atau Muhammad Jan Al Hadad itu ya teman saya juga.
0: Oh,
1: itu,
0: baik.
1: Iya, dia kan Niak Mitra kan, mantan striker Niak Mitra, dan dulu kita ya seringlah makan kambing oven di daerah Ampel di sana.
0: Oh, aduh, nostalgia ya. Baik, ditahan dulu Bang Alif. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Dini.
0: Pagi Bang Kobar, silakan.
3: Selamat pagi. Selamat olahraga jaya lah Bang Kobar.
0: Baik, jaya.
1: Jaya.
0: Silakan Bang Kobar.
3: Jalnya aku baru dengerin Mbak Dini.
0: Ya.
3: Dengan siapa,
0: dengan
3: Bang?
0: Bung Alif ya, pagi hari ini kita bahas seputar timnas, peluang timnas Indonesia di Piala AFF.
3: Ini kibol banget ini abang ini.
0: Baik. Nah,
3: tanyaannya bang, mulai dari Menteri Olahraga sampai sekarang dianggap olahraga untuk menjadi level dunia itu bukan jutaan loh bang, triliunan bang. Triliunan ini. Begini pertanyaannya simpel aja bang. Kita nanti kan main di kandang macan ibaratnya. Kira-kira ini pertanyaannya simpel bang. Tolong dijawab dengan jujur. Bisa menang nggak kira-kira?
0: Oke, itu aja.
3: Intinya bang.
0: Oke, thank you Bang Kobar. Baik, silakan Bung Alif.
1: Kalau prediksi saya, peluang Indonesia menang 60-40.
0: Oke, baik. Artinya masih
1: jadi
0: ada optimis.
1: Kita bisa menang lawan Singapura. Kalau ditanya apakah kita bisa menang, bisa. Sangat mungkin. Pertama, materi pemain kita bagus. Kedua, tetap aja lah yang namanya Singapura itu bukan Jepang, bukan Arab Saudi, bukan Australia, masih ASEAN juga. Gitu. Kalau kemarin kita kalah sama Vietnam 3-0, iya orang kita pernah menang juga 3-0 sama Vietnam di Hanoi. Artinya negara-negara ASEAN ini ya 11-12 juga sama kita.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi peluang menang itu sangat besar.
0: Baik.
1: Bahkan Alfred Riedel aja dulu pernah menang lawan Vietnam.
0: Baik. Prediksi ya, skor
1: kalau lawan Singapura buat peluang menang sangat mungkin.
0: Baik. Untuk prediksi
1: kalau lawannya Jepang, itu yang kita harus mikir.
0: Oh, baik. Prediksi skor Bung Alif kira-kira berapa yang bisa membawa kemenangan bagi timnas Indonesia?
1: Kalau nggak 1-0 ya 2-1.
0: Oke, okay. Ini berarti tipis begitu ya Bung Alif
1: tipis.
0: Ya? Oke, okay, baik. Nah, kalau seandainya Bung Alif Indonesia gagal lolos, evaluasi apa yang paling mendesak untuk dilakukan pada Piala AFF semifinal ini, Bung Alif?
1: Kalau seandainya gagal lolos, kalau saya,
0: iya.
1: Ganti pelatih.
0: Oke, okay. Baik.
1: Udah gak ada pilihan. Karena apa? Waktu kita udah mepet. Kita mau mementingkan John Hartman atau mementingkan Indonesia.
0: Baik.
1: Iya kan? Kita ini kan Indonesia.
0: Baik.
1: Masih banyak pelatih kok. Kita ambil aja pelatih dari Jepang yang ya levelnya di bawah Hajime lah. Kan banyak pelatih Jepang yang level-level di bawah Hajime bagus. Kita nggak perlu malu pakai pelatih Asia. Selama dia bisa membawa prestasi bagus, Vietnam aja pelatihnya Asia.
0: Baik. Kemudian pagi hari ini ada Mas Ari ya di WhatsApp 0813314 kali 992. Wah, menarik sekali Mbak Dini, seru perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Bung Alif. Salam kenal Bung Alif, saya Ari dari Surabaya. Saya mau menanyakan, kalau negara-negara yang ada di ASEAN begitu ya, ini yang paling berat itu yang mana? Kok timnas Indonesia ini sepertinya dulu itu sempat masuk di runner up beberapa kali, tepatnya 6 kali, tapi sekarang kok kayaknya sudah mulai menunjukkan keloyoannya ya. Apakah ini faktor yang harus diwaspadai untuk para pemain dan juga pelatih? Kemudian negara-negara mana yang ditakutkan oleh timnas Indonesia ini yang berpotensi untuk membuat kekuatan-kekuatan tim Garuda ini bisa terkalahkan. Oke, terima kasih Mas Ari di Surabaya. Silakan Bung Alif. Jadi negara mana aja yang mungkin ditakuti begitu ya oleh timnas Indonesia?
1: Sebenarnya memang kalau dari segi catatan, ya kan ada tiga negara sebenarnya, Thailand, Vietnam dan Singapura. Ini kan mereka kan ibaratnya mendominasi lah Piala AFF. Nah, tetapi kita bicara masa kini dan masa depan. Itu kan masa lalu. Yeah. Nah, kalau masa kini kita lihat faktanya. Kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Nih, itu kan cuman kita yang mampu sampai ke round 3.
0: Baik.
1: Vietnam enggak mampu. Thailand apalagi. Iya kan? Dan kita di kualifikasi Piala Dunia, kita menang lawan Vietnam di Jakarta, menang lagi di Hanoi 3-0.
0: Iya.
1: Iya kan? Kemudian kita di Piala Asia, kita menang lagi lawan Vietnam. Di Piala Asia. Artinya secara level kita ini udah jauh di atas mereka. Tapi itu kan bersama Shin Tae-yong, sekarang bersama John Hartman kita kembali ke laptop.
0: Baik, artinya ada penurunan performa dari skuad Garuda ini.
1: Ya, ada penurunan skor, tadinya menang 3-0 jadi kalah 3-0 kan gimana? Itu fakta loh ya. Saya enggak bicara ini kita pakai data. Kita kan menang 3-0 di Hanoi, sekarang kita kalah 3-0. Materi pemainnya lebih bagus. Dulu kita main materi pemainnya ya hanya sekelas Rafael Struik, ya kan, hanya sekelas apa ibaratnya Witan. Sekarang kan pemainnya Eliano, Patinama,
0: Tom Haye.
1: Ya Tom Haye dulu dibawa juga terakhir, tapi kan sebagian besar sekarang lini per lini udah semakin bagus. Materi pemain semakin bagus, malah kalah 3-0, jadi gimana? Jadi sebenarnya untuk saat ini Indonesia udah di atas negara-negara ASEAN.
0: Baik.
1: Tergantung pelatihnya sekarang kan.
0: Untuk perpaduan pemain muda dan pemain senior pada skuad ini, Bung Alif, apakah sudah masuk atau komposisinya perlu diubah lagi atau bahkan perlu adanya regenerasi lagi untuk tim skuad Garuda?
1: Kan yang dibawa sampai sejauh ini seperti Doni Tri itu kan memang sudah ada ya, sudah ada di era sebelumnya. Jadi mungkin kan kejutan-kejutannya mungkin Beckham Putra aja kan. Dan menurut saya memang perlulah diselipkan pemain-pemain muda. Tetapi kalau kita melihat perbandingan dengan Piala AFF 2024, di mana waktu itu Shin Tae-yong kan dipercaya membawa tim dengan materi pemain pemain muda lokal, ya kan, Fajar, Kadek, Doni Tri. Nah sekarang kan dipercaya dengan materi pemain senior.
0: Baik.
1: Pemain berkelas. Kalau dulu kita kalah sama Vietnam, kalah tipis. Kalah tipis, cuma 1-0 itu pun kita memberikan perlawanan sengit dengan materi pemain yang U22. Doni Tri, Kadek, Fajar, Faturrahman pada saat itu ya, dengan usia mereka pada saat itu, itu kita sengit. Nah sekarang kita materi pemain sebagus ini, semewah ini, malah kalah 3-0. Jadi ini yang salah apa kan gitu. Jadi ya pelatihnya lah. Makanya kalau gagal, kalau saya pecat aja.
0: Oke. Tapi Bung Alif, kalau dari pemain, komposisi pemain yang di Singapura yang patut diwaspadai ini siapa ini Bung Alif?
1: Ada tuh pemain yang siapa, Son siapa, apa ada tuh namanya, saya agak lupa. Tapi saya tidak memberikan spesifikasi khusus ya.
0: Baik. Diwaspadainya karena taktiknya kah atau karena kemampuan?
1: Jadi begini, Singapura itu bermain pada saat lawan Vietnam, begitu mereka kehilangan bola, mereka banyak turun lari ke belakang, terus mereka menutup ruang gawang kotak penalti itu dengan banyak orang penuh pemain di situ. Itu sebenarnya ciri dari sepak bola modern. Gitu. Begitu dia menyerang up, naik ke depan semua. Ya, itu konsep sepak bola modern. Nah, sekarang konsep itu tinggal bagaimana dijalankan dengan perfect, dengan sempurna, itu tergantung kepada kualitas dari materi pemain. Tetapi kalau konsepnya aja udah salah, ya nggak bisa gitu loh. Seperti orang teori nyuci baju itu kan direndam dulu, dicuci, dijemur, baru disetrika. Nggak mungkin setrika dulu baru direndam. Atau misalkan nggak mungkin dijemur dulu baru direndam. Atau disetrika dulu baru dijemur, nggak bisa, itu urutannya begitu. Gitu loh. Jadi kalau konsep mainnya aja udah nggak bagus, materi pemain sebagus apapun nggak akan jalan. Sekarang ya materi pemain bagus, kalau konsep mainnya cuma angkat ke Michel Becker, angkat lagi ke Becker, angkat lagi, ya mudah hilang bola. Iya kan, tinggal lawan jagain aja Michel Becker, dua orang suruh nutup, habis. Itu kan yang terjadi kemarin lawan Vietnam.
0: Oke, baik. Nah, cara untuk menjaga konsistensi permainan selama turnamen berlangsung, Bung Alif, seperti apa?
1: Nah, ini menurut saya juga yang harus jadi perhatian ya, Mbak. Ya. Jadi kita, John Hartman ini juga harus ingat bahwa stamina fisik pemain ini juga harus dia tingkatkan.
0: Baik.
1: Ya kan? Kalau di era Sintayong kita main tuh sampai 120 menit kuat. Kita ingat waktu di Piala Asia U23 kita main sampai 120 menit lawan Korea sebelum adu penalti, pemain masih kenceng. Ini kita kadang saya lihat, coba nanti lihat, itu kadang masih babak pertama, masih menit ke 40-30 udah ngos-ngosan. Itu berarti kan konsep latihannya misalnya weight training atau gym atau apa itu juga harus masuk gitu loh.
0: Jadi itu yang harus diperhatikan begitu ya, Bung Alif,
1: itu
0: ya?
1: Itu juga yang harus diperhatikan.
0: Baik.
1: Karena kan kelihatan performa mereka tuh kelihatan.
0: Baik. Nah, kalau bicara seputar ekspektasi, Bung Alif, ekspektasi masyarakat Indonesia ini kan sangat tinggi begitu ya terhadap permainan skuad Garuda dan juga Piala AFF ini begitu ya. Nah, seperti apa atau mungkin apa yang harus dilakukan begitu ya untuk pemain ini menghadapi tekanan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi, Bung Alif?
1: Sebenarnya kemarin kan Rizky Ridho udah bilang bahwa dia memahami ekspektasi dan memahami kekecewaan atas kekalahan dari Vietnam. Kita ini memang sangat berharap bahwa sepak bola kita ini kan naik kelas. Dan kita ini kan semua berharap kita juara, terutama tahun ini di Piala AFF. Kenapa begitu? Karena sekarang pemain udah bagus, ya kan? Kalau secara teori begini, ini pemain sudah didatangkan, iya kan? Sudah pemain Liga Eropa lah, iya kan? Ada yang main di era divisi segala macem. Mendatangkannya juga pakai effort, iya kan? Pakai biaya, bahkan melibatkan segala macem, DPR, BIN, presiden, segala macem. Ini sudah sampai seperti itu. Lalu dengan effort yang begitu besar, termasuk juga mungkin biaya, ya wajar kalau kemudian kita berekspektasi besar, ya kan? Dan itu sudah dibuktikan, dalam arti sudah dibuktikan oleh Shin Tae-yong bahwa kita sampai round 3 kualifikasi Piala Dunia. Piala Asia U23 kita sampai semifinal. Dan jangan lupa, Mbak, tahun depan Piala Asia 2027 tahun depan ini kita lolos untuk pertama kalinya tanpa kualifikasi.
0: Oh, baik.
1: Itu yang membawa Shin Tae-yong. Ini fakta semua. Level kita sudah di sana. Thailand, Vietnam ikut Piala Asia lewat penyisihan. Kita nggak lewat penyisihan. Piala Asia tahun depan ini John Hartman udah ibaratnya duduk manis tinggal main. Nggak perlu babak penyisihan. Itu level sepak bola kita sudah di situ. Sehingga wajar kalau kita berharap menang, berharap juara. Tapi sebaliknya kita wajar juga kita kecewa. Udah kalah 3-0 pula. Ya kan? Jadi ya gimana? Itu kan sesuatu yang wajar gitu.
0: Jadi ada pelajaran terbesar apa yang harus diambil pada timnas Indonesia di Piala AFF ini, Bung Alif, ketika melihat kalah telak kini ya kepada terhadap Vietnam gitu ya?
1: Bahwa sepak bola kita itu punya punya potensi. Dari tahun 80-an sepak bola kita punya potensi. Dulu di era pelatih Sinyo Aliando, kita pernah sampai juara subgrup 3 pra Piala Dunia Meksiko 86. Kemudian di era almarhum Barche Matulapelwa, kita pernah sampai semifinal Asian Games. Itu kita memang di tahun 85-86 aja kita sudah berprestasi. Artinya sepak bola kita ini sebenarnya punya potensi, tinggal bagaimana menentukan, memilih juru taktik, pelatihnya. Gitu. Kita 2023-2024 level kita sudah Asia. Begitu diganti Patrick Kluivert, diganti John Hartman. Nah, kenapa jadi begini? Nah, ini kan realita. Kenapa malah jadi kalah? Sehingga ya wajar kalau kemudian ada suara kembalikan Sintayong. Ya wajar. Itu bukan sesuatu nostalgia atau apa dibilang ini itu. Enggak, itu menurut saya permintaan logis. Arab Saudi manggil lagi Rene Harvey kemarin, ya wajar. Dia panggil lagi pelatih yang sukses di Piala Dunia. Akhirnya Arab Saudi bawa, lolos lagi ke Piala Dunia. Di sepak bola kan wajar. Misalnya Persibaya nanti suatu saat manggil lagi Aji Santoso, kan nggak ada masalah. Misalnya, iya kan. Jadi sesuatu itu kan dipanggil lagi jadi pelatih lagi nggak ada masalah. Yang penting kan prestasi. Jadi menurut saya sepak bola kita ini tergantung dari bagaimana kita memilih pelatih yang benar dan yang cocok. Benar belum tentu cocok. Pelatih-pelatih Eropa, pelatihnya belum tentu cocok nangani Indonesia karena karakter kita, budaya kita, filosofi kita itu berbeda. Kenapa kita lebih cocok ditangani Sintayong yang dari Asia? Karena mungkin budayanya sama, gitu. Ininya sama, gitu. Feel-nya sama. Gitu.
0: Benar dan cocok. Ini menjadi di garis bawah ya, begitu ya, Bung Alif ya, untuk pelatih.
1: Betul, benar belum tentu cocok.
0: Iya
1: kan? Kan belum tentu paham dia karakter kita.
0: Iya.
1: Misalnya Sintayong, dia paham bagaimana oh pemain kita ini kebiasaannya leyeh-leyeh misalnya. Nah, iya kan? Sama dia, ayo jangan leyeh-leyeh, jalannya agak cepat. Kebiasaannya misalnya makan mie instan, ayo jangan makan mie instan, makan yang sehat. Itu kan sampai sebegitunya diperhatikan. Oh ini otot badannya harus lebih ini, seperti Rizky Ridho sekarang otot badannya ya kan, disuruh nge-gym, disuruh apa, weight training segala macem. Itu detail. Tapi kalau pelatih mungkin pelatih bule, pelatih asing, kan tinggal nyuruh taktik aja, ini taktik begini, ini begini, ini begini. Dia gak detail. Iya kan, nggak sedetil itu, nggak nyampe kebiasaan. Dulu Sintayong bilang pemain Indonesia turun dari bis aja jalan santai katanya.
0: Baik.
1: Sampai seperti itu, walaupun ruang ini pelatih rewel segala macem, bawel, tapi itu kan diperhatikan, gitu.
0: Artinya, artinya tidak hanya di lapangan saja, tapi di behind the scene ya, atau mungkin di balik layarnya
1: iya,
0: juga harus.
1: Dan itu kemudian yang dicontoh oleh Nova Arianto.
0: Oke.
1: Nova Arianto kan mantan asisten Sintayong. Ketika dia sukses, salah satu kunci suksesnya dia katakan, saya kan lihat kalau kalian ada ketahuan main-main HP, saya coret, nggak ada urusan. Akhirnya kan timnas U17 kita lolos Piala Dunia.
0: Ya.
1: Kalau kalian main-main sosmed begini-begini, nggak ada cerita, kalian saya coret. Itu kan di luar masalah teknis, masalah disiplin. Disiplin kan dari hal misalnya banyak hal ya, dari salah satunya dari budaya. Nova Arianto bisa sukses membawa timnas U17 dengan materi pemain yang boleh dikatakan 80% pemain lokal, itu karena mengikuti filosofi dari Sintayong. Pemain harus disiplin, terus fisik harus kuat, body fisiknya kuat. Ini hal-hal di luar teknis ya. Ini dia betul-betul betul-betul detil. Kebiasaan tidur pemain jam berapa harus tidur. Nggak boleh keluar malam, nggak boleh ini, nggak boleh itu, makanan dikontrol apa semua. Nah, mungkin ya kalau pelatih asing kan nggak begitu, langsung ayo hari ini latihan main begini, main 3-4-3, nanti begini, nanti begitu. Nah, seperti itu sih Mbak Dini.
0: Baik, terakhir sebagai closing statement Bung Alif, apa harapan Anda Bung Alif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia setelah Piala AFF ini Bung Alif?
1: Harapan saya bahwa sepak bola ini bisa menjadi alat kebanggaan bangsa Indonesia. Sepak bola ini sesungguhnya adalah martabat. Dan saya sangat respect, sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan ini baru ini menurut saya ada sebuah statement yang benar-benar keluar disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia ini negara besar, gitu. Kita ini harus bisa lolos Piala Dunia. Itu saya sangat setuju. Kita ini negara besar, gitu. Jadi sepak bola ini memang kita harus selayaknya, sewajarnya kita lolos Piala Dunia sebagai bangsa yang besar. Saya 1000% setuju pernyataan Presiden. Makanya menurut saya AFF ya harus juara kita. Harus juara wajib dengan materi pemain seperti itu yang sudah naturalisasi, keluar biaya, keluar effort segala macam, tanda tangan presiden, persetujuan DPR, lain-lain. Kalau kita nggak juara, seperti itu Mbak. Jadi sepak bola ini bukan cuma menjadi alat pemersatu, tetapi alat perjuangan dan alat kebahagiaan, martabat bangsa. Kalau sepak bola kalah kan orang jadi gimana, ya kan gitu. Jadi bisa muncul kegaduhan.
0: Baik, karena sepak bola ini kan juga merupakan olahraga dengan banyak sekali penggemarnya, penikmatnya, begitu Bang Alif ya.
1: Iya, bayangkan ya di era STI hampir semua kelurahan, semua gang, semua nonton bareng.
0: Oke.
1: Begitu bangga kita sebagai Indonesia. Itu kita rasakan loh. Setiap main jam berapapun kita tunggu. Itu bagaimana sepak bola ini menjadi sebuah kebanggaan bangsa. Ya kan? Jadi tolonglah Bapak Erick Thohir, ayolah kita berpikir untuk merah putih, untuk bangsa, untuk negara. Kalau yang nggak mampu, pecat aja. Ini kan udah arahan dan warning dari Bapak Presiden. Kalau yang gagal, pecat aja udah. Mengapain sih? Kalau masalah ini itu kan konsekuensi. Misalnya harus bayar apa ini itu, penyelesaian itu kan bagian dari konsekuensi, gitu loh. Jadi kita harus merah putih, harus segalanya gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Alif, Bung Alif Syafiar, beliau adalah pengamat sepak bola nasional. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, ilmunya.
1: Ini kan saya pakai topi
0: hari ini.
1: Oh yes. Garuda. Iya kan?
0: Ya.
1: Ini hati jiwa saya Garuda.
0: Oh yes, luar biasa. Hati jadi, jiwa harus nafas gitu ya.
1: Ya hati harus nafas. Jangan sampai separuh nafas kan.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Alif untuk waktunya di pagi hari ini. Ditunggu main-main ke RRI Surabaya, Bang Alif ini.
1: Insya dapet... Allah nanti saya ketemu sama Mas Oni, kita makan nasi rawon lah.
0: Nah, dapat salam dari Mas Oni pagi hari ini. Yang bertugas pagi hari ini ada Mas Oni, Mas Fahri, dan juga Mbak Dia, begitu. Terima kasih.
1: Okay, sehat selalu. Terima kasih ya semuanya, Mbak.
0: Iya, terima kasih Bang Alif, sehat selalu. Selamat pagi, salam olahraga. Baik, pendengar, saya sudah untuk dialog aspirasi di pagi hari ini bersama dengan Bung Alif Syafiar, begitu ya. Beliau adalah pengamat sepak bola nasional dan dengan tema membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF. Semoga sebagai masyarakat Indonesia, begitu ya, ini menjadikan kita tidak patah semangat dan tetap mendukung tim nasional Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 yang saat ini nasibnya berada di ujung tanduk ya, dan wajib menang. Harga mati wajib menang, karena kalau imbang sekalipun ini akan kalah ya, dan tidak akan masuk ke Piala AFF 2026. Jadi wajib menang yang akan bertanding hari ini, begitu ya, melawan Singapura pada laga pamungkas grup A di Stadion Jalan Besar Singapura hari ini, mendengar. Sekaligus ini menjadi deg-degan, begitu ya, sebagai masyarakat. Semoga, kita doakan bersama, semoga tim nasional Indonesia ini mampu untuk lolos, begitu ya, ke semifinal Piala AFF AFF 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebutkan pemerintah berharap agar warung

0: Sebenarnya, tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan rekan saya Dini Wardani, perjalanan Surabaya pagi bersama saya Sari Julia, yang akan menemani Anda dalam program Halo RRI di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda boleh sampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik begitu ya, berkaitan dengan aduan-aduan yang ini mungkin bisa berdampak pada pelayanan publik yang dirasa belum memberikan pelayanan terbaiknya. Beberapa informasi dan juga aduan itu sudah masuk kepada kami sejak beberapa hari terakhir ini dan sudah kami tindak lanjuti begitu ya. Berkaitan dengan aduan-aduan yang terus kita kawal hingga adanya proses penuntasan, itu tentu bisa Anda sampaikan melalui kanal program Halo RRI kami begitu ya. Di line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992. Saya mengajak Anda mungkin bisa memanfaatkan fitur voice note begitu ya di aplikasi WA Anda untuk bisa menyampaikan hal tersebut, karena banyak pendengar ternyata ini mengirimkan voice note-nya untuk menyampaikan aduan, dilengkapi juga dengan foto dan video. Jadi ini yang kemudian bisa Anda gunakan kalau menemukan adanya mungkin jalan yang rusak, pedestrian atau trotoar yang ini membahayakan para pejalan kaki, kemudian lampu penyeberangan yang padam, atau hal-hal lain yang Anda jumpai begitu ya. Karena cukup banyak aduan-aduan yang masuk kepada kami dan tentunya sudah tuntas ditangani oleh dinas terkait. Saya coba ajak Anda untuk flashback ke belakang terlebih dahulu ya. Pada hari Rabu yang lalu, itu beberapa aduan sudah ditindaklanjuti. Berkaitan dengan aduan Mbak Jesse, berkaitan dengan Profesor Jalan Dr. Mustopo yang ada penyempitan jalan di depan SMA Negeri 4 karena ada penggalian gorong-gorong, itu juga sudah dijawab oleh Bapak Deddy Purwito, Kabid Jalan dan Jembatan di SDABM. Sudah dikonfirmasi ke teman-teman bidang drainase, memang di sana ada pengerjaan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk memaklumi dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya begitu ya, karena tentu ruas jalan akan menyempit dan di jam-jam tertentu akan mengakibatkan kemacetan dan juga kepadatan. Sering kali kita ingatkan ya, beberapa kawasan disinyalir 2-3, 4 bulan ke depan kondisinya akan masih tetap sama begitu, karena ada pengerjaan Panjang Jiwo, Margorejo, Sambi Kerep, kemudian yang terbaru ini juga di Profesor Dr. Mustopo dan lain sebagainya. Kalau Anda juga melintasi di kawasan-kawasan tersebut, nah boleh ya sampaikan. Karena kalau peristiwa di Sambi Kerep itu kan sampai menyebabkan adanya pengendara yang terpleset karena pengerjaan di sana menyisakan air dan lumpur yang membuat kondisi jalanan licin. Itu disampaikan juga dan akhirnya ada teguran kepada pihak kontraktor atau dalam hal ini pelaksana proyek begitu ya, yang disampaikan oleh teman-teman di SDABM. Kemudian juga kalau berkaitan dengan keluhan Pak Arman berkaitan penyemprotan air untuk wilayah Surabaya Barat gitu ya, karena kondisi yang cukup terik yang dilakukan oleh teman-teman damkar gitu, itu juga sudah ditanggapi dan akan dicatat usulannya, kemudian dilakukan pengecekan gitu ya dan dipertimbangkan untuk penjadwalannya. Wah, ini juga kita sudah sampaikan kala itu ya kepada Bapak Rokim, Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya. Kemudian juga traffic light yang disampaikan Bu Eni di depan alun-alun Surabaya, itu kan traffic light yang digunakan untuk para penyeberang jalan. Itu sorenya ketika rekan saya Anza Anisa melintas di kawasan tersebut, karena hari Rabu pagi Bu Eni itu menyampaikan kepada kami via WA begitu ya,

untuk apa namanya ya, kondisi traffic yang ada di situ, traffic light yang ada di situ, dan kita sudah sampaikan ke teman-teman di Dishub gitu ya. Mungkin siangnya sudah langsung dikerjakan ya, dan sore hari ketika rekan Anza Anisa lewat begitu ya, itu sudah nyala posisinya. Nah, artinya memang ditindaklanjuti begitu ya. Nanti kita juga akan dengarkan pernyataan dari Mbak Dia, masih ingatkah Anda pendengar, berkaitan dengan keluhan terkait validasi BPHTB di Bapenda Kota, Bapenda Pemkot Surabaya maksudnya ya. Itu Mbak Dia mengeluh, sudah 3 kali loh, apa suratnya belum jadi, karena katanya pimpinannya umroh. Kalau ditinggal lama kan harusnya ada PLH, maksudnya Mbak Dia tuh gitu gitu kan ya. Jadi ini nggak bolak-balik harus ngurut surat gitu kan ya. Bahkan ini menghambat untuk surat-surat selanjutnya. Ini dikeluhkan dan kala itu sudah disampaikan langsung ke Kepala Bapenda Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti. Kabarnya ini sudah selesai suratnya, sudah beres gitu. Nanti kita coba dengarkan ya, Mbak Dia nanti akan mengirimkan umpan baliknya begitu ya. Oke, baik. Kemudian juga ada beberapa berkaitan dengan aduan yang sempat masuk kepada kami dan ini dikirimkan oleh para pendengar apresiasinya begitu ya. Nah, nanti coba saya hadirkan juga berkaitan hal tersebut. Kalau Anda juga masih ingat berkaitan dengan perbaikan trotoar di depan BP Gubeng gitu ya. Itu ada 2 pendengar kalau nggak salah ya, Pak Waluyo dan Pak Supardi waktu itu yang mengeluhkan. Itu memang sudah kita teruskan bersama dengan teman-teman di SCABM dan sudah diperbaiki. Pak Supardi mengirimkan fotonya kepada kami. Nanti kita coba update juga ya, ada apresiasi dari warga. Kemudian juga perbaikan Jalan Gunung Sari yang ada kayak semacam bonggol besi dan lain sebagainya itu sudah dikerjakan juga. Nah, ini yang kemudian perlu kita sampaikan begitu ya. Ketika Anda menyampaikan aduan, bolehlah kalau itu berkaitan dengan jalan rusak atau berkaitan dengan tadi ya pedestrian yang rusak dan sebagainya, titiknya bisa diberikan secara pasti, depan kantor apa, dekat apa dan sebagainya. Nah, itu akan sangat memudahkan teman-teman dinas untuk bisa melakukan pengecekan dan perbaikan. Nah, kemudian kalau toh memang sudah ada tindak lanjut, karena kan tim Halo RRI langsung menyampaikan kepada dinas terkait. Nah, ketika sudah ditindaklanjuti gitu ya, karena memang teman-teman di SCABM itu kan sibuk ya, banyak pekerjaannya. Anda bisa lihatlah aduan yang masuk sangat banyak sehingga minim sekali untuk bisa memberikan pernyataan melalui voice note. Mereka hanya menjawab kami dengan siap kami tindak lanjuti. Tapi ternyata benar mereka melakukan perbuatan itu gitu. Maksudnya melakukan pengerjaan itu dan nyata gitu kan ya. Akhirnya ada umpan balik dari pendengar yang kemudian menginfokan sudah diperbaiki. Kami juga butuh informasi yang seperti itu gitu ya. Kalau toh memang tim dari RRI juga melintas seperti halnya Anza Anisa kemarin, juga akan menginformasikan kepada kami, kita sampaikan juga kepada dinas terkait untuk gerak cepatnya. Itu yang kita butuhkan. Line telepon 5345474 atau WA 08133-14-992 tentunya bisa Anda akses untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik.

Masih dalam program Halo RRI, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang ini berkaitan dengan pelayanan publik. Line telepon dan juga WA bisa Anda gunakan. Kabar terbaru dari teman-teman tim Halo RRI berkaitan dengan aduan Mbak Diah begitu ya. Ini tentang validasi BPHTB di Bapenda Pemerintah Kota Surabaya. Itu sudah clear begitu ya, sudah ditindaklanjuti oleh Bapenda. Bu Mifta Kabid PBB Bapenda Kota Surabaya yang langsung menangani berkaitan dengan kasus tersebut. Nanti kita tunggu umpan balik dari Mbak Diah begitu ya, untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan apresiasinya atau termasuk juga kalau ingin bercerita kronologinya seperti apa begitu ya. Oke, baik. Saya juga ajak Anda nih berkaitan dengan aduan warga yang berbuah perbaikan jalan di kawasan Gunung Sari. Jadi Jalan Gunung Sari, tepatnya di seberang Pasar Ikan, dekat lampu lalu lintas menuju kawasan perumahan TNI, itu sekarang kondisinya sudah jauh lebih nyaman untuk dilalui setelah dilakukan perbaikan pada permukaan aspal yang sebelumnya bergelombang. Dikirimkan loh ini fotonya oleh pendengar yang waktu itu juga menyampaikan aduannya kepada kami. Ada Pak Lukman, jadi melalui program Halo RRI pada hari apa ya, saya lupa nih, pokoknya Kamis kemarin beliau ini mengirimkan foto bahwa jalan tersebut sudah diperbaiki. Jadi sempat diadukan bahwa jalan bergelombang, ini berpotensi membahayakan, apalagi di kawasan tersebut jalannya juga cukup ramai dan juga padat begitu kan ya, apalagi untuk pengendara roda 2. Nah, ini sudah kita sampaikan kala itu kepada Bapak Agus Yudi, Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSCABM Kota Surabaya. Dan langsung ditanggapi untuk melakukan pengecekan lapangan kala itu begitu ya, dan segera ditindaklanjuti. Dan akhirnya hari Kamis kemarin 6 Agustus 2026 ini Pak Lukman melintasi kawasan tersebut dan melihat bahwa sudah diperbaiki. Itu fotonya dikirimkan kepada kami. Jadi dikatakan oleh Pak Lukman, alhamdulillah jalan di lokasi tersebut sekarang sudah diperbaiki. Permukaan aspalnya sudah rata dan jauh lebih nyaman dilalui. Terima kasih kepada DSCABM Kota Surabaya yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan terima kasih juga kepada tim Halo RRI yang telah membantu meneruskan aspirasi kami. Itu yang dikirimkan melalui pesan teks WA begitu ya kemarin. Jadi ini yang terus kita kawal dan sudah ditindaklanjuti. Harapannya memang begitu ya, Anda kalau melakukan aduan, melintas lagi di situ, nah boleh Anda sampaikan. Kemudian, masih ingat ke Anda juga ada Pak Waluyo, ini kalau nggak salah aduannya bulan Juni akhir lah ya. Kemudian disambung lagi juga dengan Pak Supardi. Ini berkaitan dengan kondisi trotoar di Jalan Gubeng, tepatnya di depan SPBU BP. Itu pecah-pecah gitu ya, sampai yang foto pertama dikirimkan itu, wah ini kalau orang lewat, bahaya nih kalau nggak ini ya. Nggak tahu bisa kesandung gitu, bisa jatuh gitu kan ya. Termasuk untuk pohon, di area sekitar pohon itu juga pecah-pecah gitu ya. Dan ini juga sudah kita sampaikan gitu ya, hal serupa kepada Bapak Agus Yudi dari DSCABM Kota Surabaya dan segera ditindaklanjuti. Bahkan kemarin pun Pak Supardi, ini salah satu pendengar yang mengadu, itu juga sudah mengirimkan fotonya berkaitan dengan kondisi trotoar tersebut. Jadi di awal itu kan ada sebagian besar apa ya, keramik atau paving itu pecah-pecah. Sekarang udah diperbaiki dan lebih rata gitu ya, nyaman digunakan. Jadi ada foto yang dikirimkan sebelum dan ini juga sesudah. Dan ini juga disampaikan apresiasinya begitu ya, bahwa berkaitan dengan kondisi pedestrian, ini jauh sudah lebih baik dan nyaman untuk dilewati. Terima kasih untuk DSCABM Kota Surabaya yang sudah menindaklanjuti laporan saya, katanya begitu. Oke, baik. Itu yang disampaikan juga. Jadi Anda boleh ya sampaikan hal tersebut, kita kawal. Tim Halo RRI akan menyampaikannya gitu ya. Dan kalau toh memang kami dari tim ada yang melintas di kawasan tersebut, kita juga mengecek gitu ya. Tapi kalau Anda seperti halnya Pak Supardi, Pak Lukman melintas di kawasan tersebut, boleh Anda juga sampaikan gitu ya, bagaimana update terbarunya. Karena ini juga akan menjadi bentuk apresiasi kita kepada teman-teman dinas agar lebih bersemangat lagi untuk mewujudkan pelayanan terbaik.

0: Ya, kali ini saya juga mendapat aduan ini dari Mbak Nadia Isni Ramadhani dari wilayah Azara City, Desa Prasung. Sidoarjo ya kalau nggak salah ya. Oke, coba kita dengarkan dulu begitu ya. Apa kira-kira aduan yang disampaikan?
1: Halo, saya Nadia Isni Ramadhani dari wilayah Azara City, Desa Prasung. Saya ingin menyampaikan keluhan terkait adanya TPS yang berada di tepi jalan sekitar wilayah kami. Keberadaan TPS ini cukup mengganggu karena sampah yang menumpuk memakan tempat di sisi jalan, sehingga membuat ruang bagi pengendara yang melintas menjadi lebih sempit dan kurang nyaman. Selain itu, kondisi sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan terkadang terdapat asap yang mengganggu pengguna jalan dan warga di sekitar. Tentunya kondisi ini cukup mengkhawatirkan, terutama bagi pengendara yang setiap hari melewati jalan tersebut. Saya berharap permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti, baik melalui penataan lokasi maupun pengelolaan sampah yang baik, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Terima kasih.
0: Baik, ini jadi ranah dari teman-teman DLH Kabupaten Sidoarjo agaknya ya. Karena kalau kita bicara soal sampah di Surabaya, wah kita apresiasi nih teman-teman DLH Kota Surabaya, gercep. Ada juga aduan berkaitan dengan kondisi TPS begitu ya, yang kala itu ada di kawasan Sri Ikana. Itu juga kita kontak teman-teman dan kemudian langsung dilakukan penataan. Ini juga yang disampaikan oleh Mbak Nadia begitu ya, keluhannya berkaitan dengan adanya TPS di tepi jalan sekitar wilayah perumahannya begitu ya. Ini cukup mengganggu karena sampahnya numpuk, kemudian enggak ditata rapi gitu ya, memakan tempat sisi jalan sehingga tadi pengendara itu jalannya terganggu dan lebih sempit begitu ya. Kurang nyaman juga gitu kan ya. Apalagi dengan sampah yang menumpuk, kemudian baknya yang tidak ditutup, itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan kadang ada aktivitas pembakaran di sana, mengganggu juga pengguna jalan dan warga sekitar. Nah, kondisi ini yang dirasa Mbak Nadia sangat mengkhawatirkan. Jadi baik itu bagi pengendara maupun orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Nah, ini yang kemudian diadukan kepada kami untuk ditindaklanjuti berkaitan dengan penataan lokasi maupun pengelolaan sampah yang baik agar tidak mengganggu aktivitas warga. Nah, ini juga ya kita sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman di DLH Kabupaten Sidoarjo. Teman-teman pagi ini untuk tim Halo RRI saya dibantu Atit Sasono, ada Fahri dan juga Nita Silvia. Kita coba teruskan aduan ini nanti agar bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di DLH Kabupaten Sidoarjo. Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
4: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ya benar sekali begitu ya, untuk Anda yang menyampaikan aduan pelayanan publik. Nah ini bisa pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengirimkan voice note, foto ataupun video disertai keterangan untuk bisa memberikan informasi secara pasti begitu ya berkaitan dengan aduan-aduan Anda. Nah ini penting agar ketika informasi ini disampaikan kepada teman-teman dinas itu mengetahui kronologi, titik pasti tempat di mana Anda adukan dan lain sebagainya untuk bisa ditindaklanjuti. Dan tentunya selain pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, Anda juga boleh untuk bisa menyampaikan aduan-aduan tersebut setiap harinya di line telepon dan juga WA kami tentunya ya. Jangan lupa sertakan hashtag Halo RRI. Terus kita ingatkan juga bahwa itu akan sangat memudahkan tim kita untuk bisa mencatat dan meneruskan kepada dinas terkait. Berkaitan hal tersebut, nah ini juga ada. Kemarin malam agaknya dikirimkan ya. Kita coba dengarkan dulu voice note-nya begitu ya. Ini dari Pak Anto begitu ya. Di pagi ini kita coba putarkan karena ini informasinya dikirimkan pada malam hari. Disertai foto juga. Duh, kok gak keluar nih suaranya? Bentar. Oke, sebentar ya. Kenapa ini kok gak keluar suaranya? Ada apakah gerangan? Sebentar. Oke, kok agaknya tidak bisa mendengarkan suaranya. Coba kita cek dulu untuk voice note-nya.
6: Selamat malam, Halo RRI. Saya Pak Anto. Kebetulan beberapa minggu ini saya itu melintas di traffic light Jalan Raya Demak, arah Tol Dupa. Nah, di sisi sebelah kiri belokan itu ada semak alang-alang yang sudah mengering. Tepatnya di bawah lampu TL. Saya sudah menyertakan fotonya. Mengingat ini musim kemarau dan aktivitas warga cukup padat di kawasan tersebut, Yang apalagi jika ada yang membuang puntung rokok sembarangan, dikhawatirkan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi mohon tindak lanjutnya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih.
5: Baik, Pak Anto begitu ya. Ini dikirimkan fotonya memang. Tadi dikatakan bahwa traffic light Raya Demak yang menuju ke exit Tol Dupa. Kalau dilihat dari foto yang dikirimkan, ini agaknya dari sisi selatan begitu ya, menuju ke barat. Jadi dari arah, kalau Demak itu mana sih? Oh, Adijasa. Ya, itu ya, Rumah Duka Adijasa. Itu ada traffic light, itu yang belok ke kiri. Nah, di fotonya itu juga ditampakkan bahwa ada kayak alang-alang. Sebenarnya mungkin itu, apa namanya ya, tanaman rumput yang kemudian ada di tiang traffic light itu, begitu ya. Karena musim panas, akhirnya kering dan layu, kayak tumpukan jerami jatuhnya kan dari foto ya. Dan ini kalau misalnya ada orang nih buang puntung rokok, nah bisa menyulut kebakaran kan, itu yang dikhawatirkan. Itu ya, jadi itu informasi yang disampaikan Pak Anto. Kalau dilihat dari fotonya memang iya sih gitu ya, agak selain merusak pemandangan gitu ya, itu juga membahayakan. Apalagi aktivitas cukup padat ya, biasanya ada kan orang yang naik motor gitu ya, tiba-tiba berhenti di traffic light, mereka ngerokok gitu, nanti tiba-tiba buang sembarangan. Tuh banyak loh yang kayak gitu tuh ya kan. Ini yang disampaikan oleh Pak Anto bahwa ini cukup membahayakan. Sehingga kenapa nggak dirapikan aja, selain nanti lebih rapi dan bersih gitu ya, nyaman dilihat gitu ya, itu juga nggak memunculkan resiko adanya kebakaran. Ingat ya, kita lagi ada di musim kemarau yang wah luar biasa begitu ya. Kita lihat bagaimana Gunung Bromo terbakar 7,9 hektar dan teman-teman dari BPBD kemudian bersama tim yang lain itu berjibaku untuk bisa memadamkan api yang ada di sana. Menjadi pengingat tentunya ya. Kawasan ini juga banyak diadukan pendengar kapan lalu itu di exit Tol Dupa yang juga sudah mendapat perhatian dari teman-teman DLH gitu ya. Ada aktivitas bakar-bakar sampah. Wah, ini kan bahaya kayak gitu-gitu ya. Kalau ada kesadaran seperti ini, ayo saling ingatkan gitu ya. Biar itu tadi tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ini dekat sekali dengan aktivitas warga yang sangat padat di sana, kemudian itu juga ada di traffic light atau lampu merah tiangnya gitu kan ya. Itu yang memang tentu harus diwaspadai. Anda yang lain boleh ya, sembari nanti teman-teman tim Halo RRI menyampaikan keluhan-keluhan yang lain dari Anda kepada teman-teman dinas untuk segera ditindaklanjuti. Tentunya line telepon dan juga WA bisa Anda akses.

0: Sembari temani Anda beraktivitas, begitu ya, program Lorari masih akan tetap kami hadirkan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aduan yang masuk untuk hari ini, begitu ya, tadi berkaitan dengan aduan Mbak Nadia Isni Ramadhani dari Desa Prasung, Sidoarjo, berkaitan dengan keberadaan TPS yang itu tadi ya, kondisinya mengganggu aktivitas warga karena tentu menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kemudian juga tidak rapi begitu ya, sehingga para pengendara yang melintas itu juga harus berbagi jalan dan semakin sempit, apalagi kalau ada proses pembakaran. Nah, ini teman-teman dari tim Halo RRI sudah meneruskannya kepada Bapak Iswadi pribadi. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Pak Iswadi mengatakan bahwa akan melakukan koordinasi dan hari ini akan langsung menuju ke lokasi untuk berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat. Oh, jadi udah langsung dicek di lapangan ya, Mbak Nadia, sabar dulu ya. Kemudian nanti akan dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan yang ada di sana begitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita update lagi karena langsung meluncur ke lokasi untuk bisa melakukan koordinasi dan juga memantau apakah benar seperti yang diadukan dan bagaimana kondisinya begitu ya. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman tim Halo RRI. Dikirimkan fotonya loh ini oleh Mbak Nadia begitu ya. Bahwa memang terlihat sih gitu ya, jalannya udah sempit gitu kan. Belum lagi kalau ada aktivitas untuk pengangkutan sampah ataupun bongkar bongkar sampah di TPS. Wah, ini gitu loh. Jadi ini yang dikeluhkan gitu kan ya. Cuman di tutup pinggirannya itu dengan apa ya kalau disebutnya ini ya, kalau rumah zaman dulu gitu loh ya, apa ya yang kayak kayak dari bambu itu loh, itu cuman ditutup itu aja sih, belum lagi kalau ada aktivitas pembakaran. Nah, ini yang dikirimkan fotonya, ini di kawasan Oblok 4G Suko Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ya Desa Prasung, sudah diterima ya oleh Pak Iswadi pribadi. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga aduan dari Pak Anto yang baru saja juga saya informasikan untuk Anda berkaitan dengan adanya alang-alang di sekitaran traffic light Demak Dupak begitu ya, di sisi kiri belokan. Itu juga sudah langsung disampaikan kepada teman-teman di DLH Kota Surabaya, diterima oleh Pak Wasi Sutikno, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup. Kita masih menunggu begitu ya jawaban dari Pak Wasis, karena biasanya Pak Wasis ini selalu gercep gitu ya, memberikan informasi, himbauan, bahkan langsung turun mengecek di lapangan kondisinya seperti apa. Kita tunggu ya untuk hal tersebut agar ya tadi aduan-aduan tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Kalau sudah, nah cek lagi ya, seperti dilakukan oleh Pak Supardi, kemudian juga Pak Lukman ketika menyampaikan aduan-aduannya gitu ya. Ini kemudian sudah dilihat dan sudah diperbaiki, ya ayolah tolong gitu ya, berikan umpan baliknya kepada kami untuk bisa kita kirimkan kepada dinas terkait sebagai apresiasi kita.
1: Aku perhatikan ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
2: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
1: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
2: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
1: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
3: Indonesia is me.
2: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pagi ini saya juga dapat kiriman voice note dari Mbak Dia. Jadi hari Rabu kemarin ya, Mbak Dia ini mengeluhkan berkaitan dengan pelayanan teman-teman di Bapenda Kota Surabaya ketika Mbak Dia itu melakukan pengurusan validasi BPHTB. Sudah bolak-balik ketiga kali suratnya itu belum jadi. Alasannya karena tadi pimpinannya umroh, ditinggal lama kan harusnya ada PLH-nya kata Mbak Dia gitu ya. Sampai akhirnya sebel mengadukan kepada kami di Halo RRI gitu ya, dan tim Halo RRI langsung meneruskannya kepada Bapenda Kota Surabaya. Kala itu langsung ditanggapi oleh Bu Miftah, Kabid PBB Bapenda Kota Surabaya. Dan ini dikirimkan karena kabarnya memang semua urusan surat-menyurat dari Mbak Dia sudah clear. Hari Rabu kemarin langsung, oh hari Kamis gitu kan ya, dan juga sudah ditanggapi. Kita coba dengarkan ya, ini pernyataan dari Mbak Diah yang juga sudah mengirimkan voice note informasi berkaitan dengan update aduannya pada hari Rabu kemarin.
1: Halo Mbak Sari, saya Diah yang kemarin sempat mengadukan terkait layanan validasi BPHTB di Bapenda Kota Surabaya. Saya juga sudah dihubungi oleh pihak Bapendanya. Akhirnya surat saya juga sudah jadi Kamis kemarin. Beliau menginfokan bahwa ada keterlambatan itu karena pimpinannya masih umroh gitu Mbak. Jadi estimasi waktu surat itu jadi 1 minggu, akhirnya menunggu beliaunya pulang gitu Mbak. Sebetulnya sudah ada PLH-nya, cuman masih punya belum punya stempel gitu Mbak. Akhirnya ya tetap harus menunggu gitu. Ya, menurut saya sih sebetulnya alasannya kurang profesional ya Mbak ya. Kalau memang sudah ditugaskan untuk menggantikan ya seharusnya dipersiapkan dengan lebih baik gitu loh. Ya meski begitu ya semoga aja sih yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan evaluasi buat teman-teman dinas supaya layanan itu bisa lebih baik untuk masyarakat ke depannya gitu. Terima kasih juga buat Halo RRI yang sudah dibantu, yang sudah membantu untuk meneruskan laporan saya, juga akhirnya bisa Bapenda juga bisa menindaklanjuti begitu. Terima kasih Mbak Sari.
0: Baik Mbak Dia, terima kasih. Ikut senang loh. Karena ya kadang itu tadi ya, ketika kita mengurus surat-surat keadministrasian, kadang kan kita butuh waktu untuk katakanlah meluangkan waktu maksudnya ya, apalagi bagi pekerja gitu ya. Ini sudah dibela-belain libur, ternyata harus masih bolak-balik. Itu juga menguras energi, biaya, dan juga emosi gitu ya. Bahkan awal mula kemarin Mbak Dia juga menyampaikannya dengan rasa sebel gitu kan ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kita juga ikut senang turut membantu. Ada gerak cepat juga dari teman-teman Bapenda. Apresiasi untuk tentunya teman-teman Bapenda ya. Meskipun tadi ya dikatakan bahwa segala sesuatu harus siapkan. Ini sistem yang kemudian disoroti oleh Mbak Dia agar benar-benar tadi ya pelayanan itu tidak mengorbankan masyarakat. Ya apapun ini menjadi bentuk evaluasi lah bagi dinas terkait ya Mbak Dia. Tapi terima kasih banyak sudah mempercayakan kepada kami tim Halo RRI untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Dia. Dan teman-teman Mbak Penda ketika apa namanya ya mendapat aduan gitu ya dari pendengar, satu di antaranya Mbak Dia, itu mereka juga langsung gercep gitu ya, meminta data, kemudian kronologis dan lain sebagainya untuk bisa ditindaklanjuti. Dan akhirnya memang benar-benar didampingi, akhirnya suratnya selesai kemarin gitu kata Mbak Dia. Wah alhamdulillah, ikut senang. Tapi semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kata Mbak Dia, menjadi pembelajaran agar semua dinas yang melakukan pelayanan publik itu hari lepas hari jauh lebih baik adanya. Nah, ini tentunya kita nanti akan sampaikan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi gitu ya bagi teman-teman di Bapenda Kota Surabaya, termasuk juga evaluasi kalau ditengarai ada hal-hal yang tidak seharusnya ataupun yang mengecewakan para atau masyarakat lah ya yang kemudian melakukan pengurusan berkaitan dengan surat-surat keadministrasiannya. Oke Mbak Dia, terima kasih ya. Line telepon 5345474 atau seperti dilakukan para pendengar kita pagi ini, Mbak Dia ada, Nadia juga, ada Pak Anto dan sebagainya, boleh kirimkan. Nah ini yang terbaru kita terima juga ya, ada Ibu Rita. Ibu Rita ini mengirimkan video kepada kami, penampakan di sekitaran Jalan Keranggan, tepatnya di depan Mall BJ Junction, itu sudah rapi, tidak ada PKL-nya. Dipasang garis kuning, ada water barrier gitu ya. Ini kayaknya dari Dishub untuk bisa menertibkan agar tidak ada yang parkir lebih dari 2 atau 3 baris seperti yang viral begitu ya. Tapi ini ketika saya melintas pagi tadi banyak sepeda motor yang kemudian entah menunggu apa itu berhenti di sisi kiri lepas dari garis kuning dan juga water barrier tersebut. Nah, ini ada 3 berjajar begitu kan ya. Ini juga tentu akan sangat mengganggu. Kalau ada teman-teman dishub atau security mall itu juga bisa membantu mengarahkan agar tidak berhenti di kawasan tersebut karena ini juga berdekatan dengan traffic light dan juga bisa mengakibatkan kemacetan dan juga kepadatan agar tidak diikuti juga oleh pengendara lain. Oh, coba kita lihat videonya ya. Ini loh. Oh iya, benar. Iya. Dulu ya kalau saya nggak salah itu memang dipakai untuk pedagang kaki lima berjualan. Kemudian juga ada teman-teman ojol juga di situ gitu ya. Kemudian yang menunggu jemputan atau ingin menjemput itu juga di situ. Cukup ramai dan krodit memang. Nah, ini udah dibersihkan, udah dirapikan. Ingat ya beberapa video viral dari kanal aduan dan juga media sosialnya Wali Kota kita Eri Cayadi. Itu juga sempat melakukan penertiban karena kerap kali macet. Lah, wong parkirnya itu berjajar 3 baris gitu kan ya. Wah, ini yang sangat disayangkan. Kemudian tadi dikirimkan oleh Bu Rita. Sudah rapi gitu ya, ada water barrier dipasang, ada garis kuning dipasang gitu ya. Tapi itu tadi ada pengendara roda dua yang nggak tahu mereka ngapain gitu ya, berhenti di situ gitu kan. Nah, itu minta ditertibkan. Kalau teman-teman di sub atau security mall, bolehlah untuk bisa mengarahkan agar tidak berhenti di situ. Karena berdekatan dengan traffic light itu bisa mengakibatkan kepadatan dan juga kemacetan. Siap, Ibu Rita kita tampung, kita catat ya, untuk bisa kita tindak lanjuti bersama gitu ya. Untuk aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI edisi kali ini.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Program Halo RRI di edisi kali ini kita coba rangkum aduan-aduan yang masuk meskipun sudah diterima oleh teman-teman dinas, namun nanti kita akan update lanjutannya seperti apa begitu ya. Mbak Nadia berkaitan dengan TPS di kawasan Desa Prasung begitu ya, Sidoarjo, sudah disampaikan oleh teman-teman ke DLH Kabupaten Sidoarjo, diterima oleh Bapak Iswadi pribadi yang hari ini langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga Mbak Dia tadi terima kasih juga apresiasinya, sudah selesai, sudah clear berkaitan dengan validasi BPHTB Pemkot Surabaya yang membutuhkan waktu berminggu-minggu begitu ya, tapi sudah tuntas. Terima kasih Pak Anto, alang-alang di TL Demak Dupa, ini juga sudah kita teruskan ke Pak Wasis Sutikno DLH Kota Surabaya. Nanti kita tunggu apa respon dan tanggapannya. Kemudian Bu Rita, nah ini nanti juga kita akan sampaikan ke teman-teman di Subkota Surabaya. Tentunya Anda bisa menyampaikan keluhan pelayanan publik setiap hari melalui line telepon ataupun WA, video ataupun voice note begitu ya, berikan hashtag Halo RRI. Sepertinya dilakukan Pak Anto. Ini kemarin malam kirimnya. Karena kan salamnya pun juga selamat malam, fotonya pun di malam hari. Boleh di jam berapapun gitu kan ya. Itu akan sangat memudahkan kami untuk bisa menelusuri, termasuk juga mengawal, bahkan menyampaikannya kepada dinas terkait hingga tuntas dikerjakan. Dan toh kalau memang sudah dilakukan upaya pengerjaan, perbaikan, dan tanggapan, ayo umpan baliknya kepada kami. Ini juga sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada dinas terkait yang sudah melakukan kerja nyata, memperbaiki pelayanannya kepada publik. Kita tutup untuk sesi Halo RRI edisi kali ini. Saya Sari Julia masih akan tetap temani Anda di perjalanan Surabaya siang.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia.

menemani Anda di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Saya Sari Julia akan menghadirkan sejumlah komposisi-komposisi cantik agar Anda jauh lebih rileks begitu ya, untuk bisa melanjutkan aktivitas Anda, dan terlebih juga informasi-informasi yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Agak sedikit berbeda tentunya ketika Sari Julia muncul di perjalanan Surabaya siang. Ya, tentunya kami akan mengajak Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan bagaimana kondisi arus lintas, cuaca, ataupun agenda kegiatan yang ada di sekitar Anda. Bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan, ada kemeriahan, ada euforia di sana-sini, dan tentunya biasanya kalau hari Jumat ya, kalau dulu belum WFH tuh, banyak loh dinas, instansi yang kemudian menggelar aktivitas lomba-lomba. Namun agaknya sekarang digeser begitu ya di hari lain, karena Menpan RB pun ini terus menyepakati bahwa pemberlakuan WFH bagi dinas dan instansi akan terus dilanjutkan, mengingat dampaknya juga cukup positif, ada upaya penghematan di dalamnya. Ya, apapun lah ya, sembari temani Anda mau bekerja di rumah mungkin, di kafe mungkin gitu ya, karena kan bisa from anywhere gitu kan ya. Itu ya, kita tentunya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup terik untuk siang hari ini. Ya, meskipun memang masih ada potensi hujan gitu ya yang melanda wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk hari ini memang siang hingga sore hari diperkirakan cerah, namun berpeluang terjadi awan tebal. Ini yang kemudian juga harus diwaspadai. Suhu udaranya 10 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 38 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Anda juga boleh sesuaikan tentunya dengan kondisi-kondisi ini. Jangan sampai ya jatuh sakit. Sudah banyak nih rekan-rekan di RRI yang kemudian mengeluhkan gangguan kesehatan. Nah, ini karena biasanya kalau terik banget itu kan minumnya es tuh, nggak boleh gitu kan ya. Ataupun gangguan kesehatan yang lain. Ayo sama-sama dijaga agar aktivitasnya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu penting sekali. Nah, karena memang kondisi cuaca akhir-akhir ini dirasa sangat terik begitu ya, bahkan beberapa kawasan pun itu juga sudah mulai mengalami kekeringan. Di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, beberapa di antaranya sudah mendapatkan dropping air bersih. Berkaitan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini tengah mengembangkan sejumlah teknologi untuk menghadapi dampak El Nino. Mulai dari modifikasi cuaca, ada desalinasi air laut menjadi siap minum. Arief Satria, Kepala BRIN, mengatakan pengembangan teknologi tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto saat membahas kesiapan menghadapi El Nino. Ini sudah dibahas bersama dengan Presiden gitu ya, karena tahun ini relatif lebih lama gitu ya, lebih panas dan juga lebih kering ya, tentu harus ada upaya mitigasi dan upaya juga untuk mencegah terjadinya kekeringan yang kian masif. Arief menyampaikan Prabowo menugaskan BRIN untuk bisa menyempurnakan teknologi modifikasi cuaca melalui sejumlah pendekatan. Di antaranya penggunaan natrium klorida atau NaCl berukuran 2-5 mikron, kemudian teknologi flare, serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk meningkatkan efektivitas operasi modifikasi cuaca. Banyak kan ya yang bisa dilakukan ya. Selain modifikasi cuaca, BRIN ini juga mengembangkan teknologi desalinasi air laut yang saat ini telah diterapkan di 40 wilayah pesisir. Desalinasi air laut ya, itu memang upaya yang dilakukan gitu ya, agar ya itu tadi, air laut itu bisa langsung dikonsumsi gitu kan ya. Dan BRIN juga mengembangkan teknologi arsinum yang mampu mengolah air banjir, air limbah, dan air payau menjadi air siap minum. Teknologi ini sudah diterapkan di sejumlah lokasi bencana, sempat diperagakan juga di hadapan Presiden. Selain pengolahan air, Prabowo juga meminta BRIN mengidentifikasi potensi sungai bawah tanah sebagai sumber air baku. Dan Arief menjelaskan BRIN ini tengah mengembangkan teknologi untuk memetakan aliran sungai bawah tanah sekaligus mengolah air yang masih mengandung bakteri E. coli. Ya, karena kita tahu lah ya bagaimana sih kondisi lingkungan di sekitar kita gitu kan ya. Dan sebagai bagian dari upaya itu, BRIN nanti akan membangun living laboratory di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengembangkan teknologi pengolahan air bawah tanah agar lebih bersih, aman, dan juga higienis. Kajian serupa juga sudah dilakukan di Gunung Kidul dan sejumlah daerah lain dengan potensi sungai bawah tanahnya. Dan sebelumnya BMKG pendengar menyatakan El Nino itu sudah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani ini juga mengatakan hasil pemantauan BMKG menunjukkan El Nino punya indeks ENSO sebesar
plus 1,59 yang menempatkannya pada kategori kuat. Dan menurut BMKG, curah hujan pada Agustus hingga September 2026 dikategorikan berada pada tingkat rendah hingga sangat rendah sebelum musim hujan nanti pada pertengahan Oktober 2026. Ya kalau sekarang Agustus ya kurang 2 bulanan lagi, kalau itu pun sesuai yang diperkirakan begitu kan ya. Dan dampak El Nino ini sudah dirasakan begitu ya di wilayah selatan garis khatulistiwa seperti NTT, NTB, Bali, Jawa, Sumatera bagian selatan dan Papua bagian selatan. Ya tentunya El Nino akan sangat mempengaruhi berbagai sektor mulai dari pertanian, penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, perikanan hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ini yang kemudian harus difikirkan gitu ya karena tentu kita tidak boleh tergopoh-gopoh tapi bagaimana menyiapkan mitigasinya itu penting. Nah kalau tadi ditanya itu ya kira-kira kalau misalnya air siap minum gitu ya gimana, karena kan kandungan E. coli-nya juga masih banyak gitu ya, dengan teknologi pun masyarakat masih akan berpikir, mau gak kira-kira? Nah itu ya, itu sudah diterapkan di kawasan bencana ternyata ya. Pakai teknologi khusus agar air limbah, air sungai, ya air hujan dan lain sebagainya itu bisa langsung dikonsumsi. Jadi ingat ya, ada semacam alat gitu ya, yang kemudian digunakan ketika air PDAM itu bisa langsung konsumsi setelah air tersebut memasuki tahapan atau proses di alat itu. Itu pun masyarakat masih banyak yang kemudian berpikir gitu kan ya, bisa nggak ya minum ini, mau nggak ya ngirim ini minum ini gitu kan ya, gimana dong? Ya tentu upaya-upaya ini loh yang harus kita lakukan bersama begitu ya, untuk bisa menjaga kondisi-kondisi yang ya di anomali cuaca seperti ini kita punya solusi terbaiknya. Kalau hujan, ayo tampung air yuk gitu ya. Hemat air itu menjadi sesuatu yang penting juga gitu ya. Karena banyak yang nggak percaya bahwa air itu bisa habis lah. Kalau musim kering seperti sekarang, masa iya air itu nggak habis? Sedangkan air bawah tanah pun sudah disedot sampai bawah pun udah nggak ada nih. Nah, ini juga menarik kalau kita kaitkan hari ini tuh tanggal 7 Agustus adalah Hari Hutan Indonesia. Menarik ya kalau kita bahas bahwa hutan itu adalah menara air yang jarang kita sadari. Nanti kita coba bahas berkaitan hal tersebut. Anda yang juga ingin berkomentar boleh lain telepon dan juga WA-nya juga kita sampaikan kepada Anda. Dan tentunya ini menjadi sesi diskusi ringan kita di siang hari ini sembari terus melanjutkan aktivitas Anda.

0: laporan terkini.
1: Kita juga akan update ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kalau kemarin juga Anda mengikuti berkaitan dengan gelaran Piala Presiden 2026 dan Persebaya berhasil unggul usai tundukan Persib lewat adu penalti. Berkaitan dengan update lainnya begitu ya. Terkait hal tersebut, Agusin Irdiani mengabarkan Persebaya ajak supporter rayakan juara Piala Presiden di GBT pada laga persahabatan lawan Penang FC. Agusin, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan Sari di studio. Ya, pendengar mendapat gelar juara Piala Presiden 2026 ini membuat Persebaya tidak ingin terlalu larut euforia dalam kemenangan yang memang sudah dinanti selama 22 tahun. Dan untuk karena itu Persebaya sendiri mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion GBT atau Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada 15 Agustus mendatang. Dan hal itu juga dinyatakan dalam akun resmi media sosial klub di mana meminta para bonek dan bonita ini tidak merayakan secara konvoi, namun bersama-sama datang di Stadion GBT untuk merayakan di GBT dalam pelaksanaan laga persahabatan tersebut. Dan bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, antusiasme supporter ini diharapkan tetap tinggi meskipun turnamen pramusim Piala Presiden ini sudah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan bonek dan bonita di stadion ini akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden. Dan ajakan tersebut juga disampaikan oleh pemain yang juga berharap jika atmosfer dukungan dari bonek dan bonita ini akan kembali terasa begitu saat menjamu Penang FC dalam laga bertajuk persahabatan internasional tersebut. Berikut keterangan dari pelatih Persebaya terkait ajakan kepada bonek dan bonita untuk menghadiri laga persahabatan sekaligus juga untuk merayakan atau selebrasi terkait juara dari Piala Presiden 2026 ini.
3: Fokus that you can go to GBT and you're gonna have a match there, and the best way for you to say thank you, terima kasih to the players is to say come on.
2: Ya, dan kemudian juga dari CEO Persebaya, Azul Ananda, ini juga memberikan keterangannya secara tertulis kepada media, di mana memang ia tidak dapat menghadiri ataupun juga merayakan selebrasi kemenangan Piala Presiden 2026 kemarin ini karena sedang mengantarkan putranya untuk berangkat ke Kansas, Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Dan namun ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak termasuk pemerintah kota Surabaya maupun juga jajaran kepolisian yang selama ini memberikan dukungan bagi perkembangan Persebaya. Dan menurutnya kolaborasi ini menjadi penting untuk membangun klub agar lebih berkembang ke depannya. Kemudian ia juga dalam pernyataannya menyatakan jika berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir maupun juga jajaran penyelenggara Piala Presiden yang dinilai telah menghadirkan kompetisi dengan kualitas yang lebih baik. Namun ia juga menyampaikan kepada tim untuk tidak cepat berpuas diri begitu karena keberhasilan ini diharapkan akan menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim kompetisi Super League mendatang. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih Agustin, itu update terbaru ketika kemarin begitu ya, cukup ramai dibicarakan. Bagaimana Persebaya berhasil mencetak prestasi dalam gelaran Piala Presiden 2026. Kita turut berbangga. Tadi dikatakan oleh Agustin Irdiani penantiannya 22 tahun. Wah, ini udah barang tentu bahwa kita mengapresiasi ya kerja-kerja nyata dari tim Persebaya untuk mampu mencetak prestasi demi prestasi begitu ya. Dan ada begitu banyak seruan ketika ingin merayakan hal tersebut. Tadi dikatakan oleh Agustin Irdiani bahwa tim Persebaya Surabaya itu mengajak bonek dan bonita untuk merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 itu secara bersama-sama, nggak perlu konvoi. Padati Stadion Gelora Bung Tomo nanti pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC asal Malaysia pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini juga berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah usai. Menurutnya, kehadiran ribuan bonek dan bonita di stadion nanti akan menjadi apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden. Kita apresiasi setinggi-tingginya ya untuk tim Persebaya begitu ya, yang mampu menorehkan prestasi dan membuat kita juga turut bangga begitu ya. Ini tim kebanggaan Arek Surabaya begitu ya. Itu juga mampu menjadi juara pada gelaran Piala Presiden 2026.

0: kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Sebelum nanti kita update lagi ya informasi dari rekan-rekan reporter. Nah, kali ini saya mau ajak Anda, 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Nah, ini kalau kita mengingat sebuah hari peringatan, pasti kan kita kaitkan dengan sejarahnya gimana, apa yang mengawali terbentuknya peringatan hari ini. Tapi kita mau lupakan itu sejenak, bukan maksud melupakan sih, tapi kita geser itu sejenak. Kita mau mengingat bahwa fungsi hutan itu sebenarnya nggak cuma sebagai habitat satwa liar atau penyerap karbon loh. Kalau kita pikir apakah hutan itu hanya fungsinya untuk itu, tidak begitu ya. Tanpa mengesampingkan sejarah begitu ya, tanpa mengesampingkan asal mula diperingatinya hari hutan begitu ya. Karena pagi tadi mungkin juga sempat dibahas ya oleh Dini Wardani, kenapa dipilih tanggal 7 untuk diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Karena adanya petisi dengan 1,4 juta tanda tangan yang meminta hari khusus untuk memperingati hutan. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan dikeluarkannya Inpres nomor 5 tahun 2019 tentang moratorium permanen izin hutan. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia itu menyumbang 10% dari total tutupan hutan tropis global. Namun kondisi ini semakin terancam. Kita lihat ya, penebangan hutan secara liar kian masif. Dua dekade terakhir, Indonesia itu kehilangan sekitar 684 ribu hektar hutan setiap tahunnya. Dan karena itu Hari Hutan Indonesia, tentu tadi saya katakan, bukan hanya sekedar sebagai sebuah peringatan, tapi bisa menjadi momentum atau awal untuk bisa melakukan pergerakan. Setiap tahun, temanya pasti beda-beda, gitu kan ya. Untuk tahun ini, suara hutan adik kehidupan, itu temanya. Ya harapannya memang ini bisa mengajak masyarakat untuk mendengar suara hutan dengan lebih peka, merasakan keterhubungan kita dengan hutan, dan bergerak bersama menjaganya. Karena kalau kita lihat aktivitas untuk penebangan pohon di hutan secara masif itu masih ada, habis itu hutan yang gundul pun kondisinya kian memprihatinkan. Nah itu loh yang kemudian ayo kita sama melihat bahwa fungsi hutan itu gak cuma untuk tempat bagi satwa liar, habitat mereka di sana, atau penyerap karbon. Tapi lebih dari itu, hutan itu berperan sebagai menara air alami yang bisa menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan. Jadi, hutan itu menyerap air hujan ke dalam tanah, begitu kan ya. Kemudian menyimpannya dan melepaskannya secara perlahan melalui sumber mata air yang ada, ataupun juga bisa melalui sungai, maupun aliran bawah tanah. Proses alami ini membantu menjaga pasokan air saat musim kemarau. Sekaligus tadi mampu mengurangi resiko banjir ketika hujan tinggi. Bisa dibayangkan ya, kalau hutan itu nggak ada gimana? Saat air sudah mulai mengering di musim penghujan, tadi BRIN itu juga melakukan upaya bagaimana mengeksplor aliran air di bawah tanah untuk bisa langsung dikonsumsi dan diminum, misalnya gitu ya, atau langsung digunakan. Nah, ini kembali lagi bahwa kita melihat fungsi hutan itu sedemikian luasnya sebagai menara air. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO, dalam laman resminya itu menjelaskan, pepohonan dan kawasan hutan itu punya peran penting dalam siklus hidrologi. Jadi hutan itu membantu meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah, mampu mengurangi erosi, menjaga kualitas air, serta mendukung keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan. Jadi hutan itu merupakan komponen penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai, dan berperan menjaga ketersediaan air tawar yang berkualitas. FAO atau FAO itu juga menyebutkan, sekitar sepertiga kota-kota besar di dunia memperoleh sebagian besar pasokan air minumnya ya dari kawasan hutan. Dan fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan tidak hanya penting bagi satwa liar, tapi juga menopang kebutuhan dasar manusia setiap harinya. Di Indonesia, fungsi tersebut punya arti strategis karena hutan hujan tropis itu menjadi penyangga berbagai daerah aliran sungai dan sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, hingga industri. Karena itu, menjaga tutupan hutan juga berarti menjaga keberlanjutan sumber daya air. Di laman resminya, FAO ini juga mengingatkan bahwa hilangnya tutupan hutan dapat mengganggu siklus air, meningkatkan erosi, menurunkan kualitas, serta memperbesar risiko banjir dan kekeringan. Jadi FAO ini sudah sejak lama mengatakan hal tersebut. Dan pesan ini mengingatkan bagi kita bahwa menjaga hutan itu bukan hanya tentang melestarikan pohon-pohonnya aja atau melindungi satwa liarnya aja, enggak. Hutan itu juga menjadi penyangga kehidupan yang menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan alam, serta mendukung ketahanan lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi kalau kita melihat gitu ya, masih ada hutan yang tetap asri, alami sampai hari ini, tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil manusia. Wah, ini kita bisa lihat di dalamnya, selain habitat satwa liar hidup dan berkembang di sana, dia juga penyerap karbon, dan yang pasti dia adalah menara air yang tentunya akan berkontribusi memberikan atau mencukupi kebutuhan air manusia, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Kalau itu hilang, lantas harus seperti apa kita? Karena ini harapannya tadi ya, tidak hanya sekedar menjadi momentum, menjadi titik awal pergerakan itu penting. Bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana kita memperlakukan hutan, itu sangat penting. Karena kerap kali juga ya, teman-teman peduli lingkungan, itu kalau misalnya lagi jalan mengamati sesuatu di hutan, gitu ya, mereka melakukan penelitian, wah itu juga di tengarai juga masih ada loh. Orang yang kemudian tidak bertanggung jawab, bahkan tadi ya, menebang pohon, membakar hutan, aduh miris. Tapi ayolah sama-sama, kalau mau tetap terjaga gitu ya, stok airnya, ya sama-samalah ayo jaga hutan. Kembali lagi bahwa hutan itu berperan sebagai menara air alami yang berfungsi menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan kita.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Laporan terkini.
1: Kembali kita akan update ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ani Hasanah siap mengabarkan bahwa Gubernur Kofifa melepas tim bakti Negeri Anak Bangsa yang membawa bingkisan dari Pemprov bagi perintis kemerdekaan. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja melepas tim bakti Negeri Anak Bangsa yang akan memberikan souvenir dan juga bingkisan kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan total di Jawa Timur sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan bingkisan dan juga tali asih kepada 76 orang. Masing-masing janda perintis kemerdekaan sebanyak 68 orang, kemudian perintis kemerdekaan 2 orang, dan ahli waris keluarga pahlawan ada 6 orang. Dan bingkisan dan juga tali asih ataupun hadiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut dikirimkan oleh 120 orang, yaitu dari pilar sosial seperti Tagana, TKSK, Karang Taruna, kemudian SDM PKH, serta dari siswa-siswi sekolah rakyat SMA dan juga mahasiswa, di mana mereka ini akan mengirimkan paket-paket dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ke 22 kabupaten kota di Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tentunya untuk Anda yang sudah mulai merasakan euforia di bulan kemerdekaan kali ini, wah Anda bisa melihat begitu banyak ornamen-ornamen untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Namun agaknya tidak hanya sekedar berhenti pada ornamen kemeriahan HUT Kemerdekaan RI belaka, tapi bagaimana menumbuhkan semangatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda juga bisa terus berkabar bagi kami berkaitan dengan informasi-informasi yang juga ingin Anda sampaikan begitu ya di kesempatan siang hari ini. Kondisi terik begitu ya tentu membuat kita merasa sangat mudah haus. Nah, ini yang tentu harus kita lihat juga gitu ya. Apa sih yang kita konsumsi di saat kondisi seperti sekarang gitu ya. Jangan terus mentang-mentang kondisinya panas minum air es gitu ya, atau yang dingin-dingin yang segar-segar. Emang sih segar, tapi gangguan pada kesehatan tubuh kita itu yang harus diperhatikan. Apalagi untuk Anda yang sibuk dengan pekerjaan, lupa kalau harus minum. Biasanya nunggu haus. Wah, ini jangan dong. Nggak boleh ya. Banyak orang itu baru minum ketika rasa hausnya mulai muncul. Padahal, haus itu sebenarnya bukan satu-satunya tanda membutuhkan cairan. Dalam kondisi tertentu, terutama saat kondisi cuaca panas seperti sekarang ya, ataupun setelah Anda beraktivitas fisik, berarti olahraga dan sebagainya, atau pada kelompok lanjut usia, tubuh itu bisa mengalami kekurangan cairan sebelum rasa haus muncul dengan jelas. Jadi air itu punya peran penting dalam menjaga suhu tubuh kita. Bisa menjaga proses pencernaan, melancarkan sirkulasi udara, hingga mengangkut nutrisi dan membuang zat sisa melalui urin maupun keringat. Dan ketika tubuh cairan nggak dipenuhi, gitu ya, tubuh itu bisa memberikan berbagai sinyal loh. Seperti mungkin mulut Anda terasa kering, tubuh itu kok kayaknya gampang banget lelah, sulit berkonsentrasi gitu ya, sakit kepala hingga warna urin itu menjadi lebih pekat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC itu mengingatkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi itu langkah penting untuk mencegah gangguan kesehatan, terutama saat cuaca panas seperti sekarang. Dan CDC juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu rasa haus sebelum mulai minum, khususnya bagi kelompok lanjut usia ya, yang respon hausnya itu dapat menurun. Dan selain rasa haus, warna urin sering digunakan sebagai petunjuk awal kondisi hidrasi. Namun para ahli mengingatkan bahwa urin tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator. Karena jika dipengaruhi makanan, obat-obatan, vitamin tertentu, maupun kondisi kesehatan, itu bisa berubah. Jadi menjaga kebiasaan minum air secara teratur tetap menjadi langkah yang lebih dianjurkan dibandingkan menunggu munculnya rasa haus. Menarik, kalau kita amati gitu ya di sekitar kita, banyak loh orang-orang sekarang tuh udah bawa tumbler gitu kan ya. Kalau dulu tuh nyaris jarang sih ngelihat orang gitu, tapi sekarang coba dia masuk ke restoran, ya meskipun mereka pesan minum ya di resto itu, tapi mereka bawa tumbler gitu kan ya. Aktivitas artinya sadar betul bahwa aktivitas yang begitu padat banyak dengan kondisi cuaca yang terik, saya tetap harus bisa minum gitu kan ya. Mulai dari yang anak-anak, ya tentu anak-anak banyak lah ya yang bawa tumbler, tapi orang-orang dewasa, lansia, banyak kemana-mana gitu. Bahkan ini sudah menjadi salah satu gaya hidup gitu, kalau nggak bawa tumbler kok nggak enak gitu loh ya. Nyaris gitu ya, mungkin nggak ditenteng lah ya, ditaruh dalam tas gitu. Begitu sampai misalnya di mall, di resto, atau singgah sejenak gitu ya, di halte, nunggu bis gitu kan ya. Itu banyak yang ngeluarin tumblernya dari tas, terus kemudian minum. Artinya ini sudah menjadi sebuah gaya hidup ya, kebutuhan berkaitan dengan asupan cairan untuk tubuh kita. Bolehlah, mulai sekarang difikirkan gitu kan ya. Sekarang tinggal pilih aja mau tumbler yang kayak apa sih, mau simple, mau yang unik, mau yang apa, itu tinggal pilih. Tapi itu tadi, ini bukan hanya sekedar sebuah tren gitu ya, tapi ini mengingatkan kalau lihat tumbler kan, oh iya aku harus minum nih, nggak usah tunggu haus gitu ya. Apalagi kalau aktivitasnya itu lebih banyak di luar ruangan. Nah, gimana? Apakah Anda satu di antaranya yang menggunakan tumbler atau membawa tumbler kemana-mana? Atau jangan-jangan Anda belum terinspirasi untuk bawa botol air minum kemana-mana? Padahal penting untuk melihat asupan cairan untuk tubuh kita. Mengingatkan kita ya, cuaca panas jangan lupa minum. Siang hari ini, sesaat lagi, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita gabung dulu ya bersama Pro3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Lepas dari itu, nanti juga akan ada khotbah Jumat begitu ya untuk kali ini. Dan tentunya kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan Surabaya siang dengan program-program acara yang lain. Satu komposisi dulu deh kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini sebelum kita merapat untuk bergabung bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Dengan kualitas, percaya bahwa ekipa sudah
2: saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
1: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit.

0: Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Qatar Zina Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: sama saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuatkan kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki sampai 4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Trophies now stone. Today, 6 August, Persebaya have

0: berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih menang, dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada berlatih, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya, dan terutama buat Ibu Nita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Peringkat ketiga usai menggalakkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum.

0: lengkap semua dan kami bisa fokus di Granada.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali kaki. Fokus pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.
4: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Toro Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile PCO tadi, mobile PCO yang bilang oke, nanti kita support kalau mau itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Jaya, kanal informasi dan inspirasi. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga, kita kembali lagi melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Sembari Anda bersiap begitu ya, untuk bisa menjalankan ibadah sholat Jumat, khususnya bagi Anda laki-laki dan bagi Anda yang perempuan ini mungkin sedang menikmati jam-jam istirahat. Kalau Anda melintas di kawasan Jalan Pemuda, ini Anda tentu bisa merasakan ini kawasan blok office begitu ya. Karena tentu kalau di hari Sabtu Minggu, hanya ada aktivitas-aktivitas yang terbatas di pusat-pusat perkantoran. Ya, meskipun RRI nggak pernah tutup gitu ya. Pusat-pusat perbelanjaan yang ada di depan pun juga nggak tutup. Tapi agaknya ketika hari Jumat seperti sekarang, di mana banyak dinas, instansi, dan juga perusahaan menerapkan WFH, sangat-sangat dirasakan begitu ya. Biasanya jam-jam segini, kalau jam-jam istirahat, wah udah cukup ramai. Tapi ini agaknya sepi juga gitu ya. Kemudian arus lalu lintasnya untuk siang hari ini cukup lancar. Nah, biasanya juga ditengarai melihat begitu banyak orang yang kemudian mengikuti sholat Jumat di beberapa kawasan yang ada di sekitaran Jalan Pemuda. Ya, tentu untuk Anda begitu yang tengah bersiap, kami juga ingatkan begitu untuk hari ini kumandang azan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya itu pukul 11:36 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan mengikuti silang khotbah Jumat begitu ya, langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Pak Agus Rianto, terima kasih untuk informasinya. Pukul 11:10 menit waktu Indonesia Barat, kawasan Kilema Duwur Bangkalan Pulau Garam redup berawan. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto. Hati-hati di perjalanan. Dan tentunya sembari Anda menikmati waktu, bagi yang menikmati waktu istirahat ataupun bersiap untuk melanjutkan aktivitas khususnya ibadah sholat Jumat begitu ya, kami juga akan putarkan lagu-lagu Islami untuk mengantarkan Anda nanti, begitu ya, untuk bisa mendengarkan ceramah khotbah Jumat di edisi kali ini.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

menikmati lagu-lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kita masih menunggu sambungan bersama dengan teman-teman di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk khotbah Jumat di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

Khotbah Jumat di edisi 7 Agustus 2026 disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Berkaitan dengan tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran, nanti kita dengarkan khotbah dan juga ceramah dari Dr. Haji Husnul Kuluk MSI. Kita akan menunggu sambungan bersama rekan-rekan teknik langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Somad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad. ونشكره شكرا لا يعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. المبعوث إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتزودوا أيها الحاضرون بالتقوى فإن خير الزاد التقوى كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat utamanya iman. Sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari investasi kita kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang agung ini, saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Situasi apapun yang kita alami, takwa harus tetap menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, supaya kita kelak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kaqoulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan hari ini kami mengangkat tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
setidaknya ada empat golongan manusia dalam menyikapi nikmat dan ujian dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang dekat kepada Allah saat hatinya bahagia. Qoribun minallah hinal yusr. Saat diberi kemudahan oleh Allah, hatinya dekat, ia dekat dengan Allah. Banyak beribadah. Namun saat ia diuji oleh Allah, ba'idun minallah. Saat ia diuji oleh Allah, ia jauh dari Allah. Hal ini disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ada golongan manusia saat diberi oleh Allah kebaikan, kemudahan, kebahagiaan, itma'an nabi, hatinya tenang, berbunga-bunga, menyebut-nyebut asma Allah, karena ia telah mendapatkan limpahan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Namun wa asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, saat ia diuji oleh Allah, inqalaba ala wajhi, dia berpaling, membelakangi Allah, menjauh dari Allah, ba'idun minallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menyesal. Dzalika huwal khusranul mubin. Ma'asyiral muslimin, kondisi ini kadang terjadi dalam diri kita. Saat Allah memberi kita banyak nikmat, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya, Allah menyayangi saya, Allah mencintai saya. Tapi fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat diuji oleh Allah, sempit rezekinya, dagangannya kurang, hasil pertaniannya berkurang. Rabbi ahanan, Allah menyia-nyiakan aku, merendahkan aku, tidak lagi menyayangi aku. Sikap ini tentu tidak benar. Sikap yang kedua adalah kebalikan dari ini. Saat diberi oleh Allah ujian, diberi oleh kesedihan oleh Allah, dia dekat sekali dengan Allah. Sholat malam ia lakukan dengan khusyuk. Puasa juga ia kerjakan. Baca Al-Quran hampir tiap jam. Tapi saat Allah kemudian memberikan dia kebahagiaan, maka dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah itu dan kemudian menjauh dari Allah. Ini diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, Surat Al-An'am, Surat Ali Imran ayat 63-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul may yunjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufya. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wa yalbisakum si'a ila akhiril ayah. Golongan yang kedua ini kebalikan golongan yang pertama. Saat dia diberi kesempatan

kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan ia menjadi orang yang kaya, tapi setelah kaya ia lupa kepada agama Allah, lupa zakat, lupa sholat. Ma'asyiral muslimin, kalau ini terjadi apa dampaknya? Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Katakan Muhammad, Allah kuasa untuk menurunkan siksa dari atas langit, angin puting beliung, hujan yang sangat deras meluluh lantakkan kehidupan, aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kita ada gempa, ada banjir bandang, aw yalbisakum syi'a, atau kita kemudian saling membenci antara satu sama lain, golongan satu dengan golongan lain bermusuhan tak akan pernah berhenti. Faizi qaba'dakum ba'sa ba'd. Satu kemudian terkena kekejaman yang lain, terus bertengkar tanpa pernah henti. Itu akibat mereka tidak mau bersyukur pada saat Allah memberikan dia nikmat. Ma'asyiral muslimin, kita mungkin bertanya apakah musibah yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, ini bagian dari bukti bahwa ada di antara kita dekat dengan Allah pada saat susah. Qaribun minallah hinal usr. Tapi ba'idun minallah hinal yusr. Pada saat kita bahagia, kita jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang saat dia dapat kenikmatan berpaling dari Allah, saat dia mendapatkan kesulitan, dia berputus asa. Dilukiskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Saat diberi nikmat oleh Allah, wa na'a bijanibi a'rada, berpaling dari Allah, sombong, jauh dari Allah. Idza massahu syarru kana ya'usa, pada saat diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, dia putus asa, jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ini juga bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang ideal yang dianjurkan oleh agama kita adalah Allah. Yang pertama adalah yang keempat ini. Pada saat Allah memberi ia nikmat, ia bersyukur kepada Allah. Pada saat kemudian ia diuji oleh Allah, dia bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanbluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabasyiril sabirin. Kala diuji oleh Allah, dan pasti kita hidup ini diuji oleh Allah. Tidak ada hidup di dunia tanpa ujian. Pasti diuji oleh Allah. Maka pada saat kita diuji oleh Allah, kita sabar. Pada saat kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Inilah yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang benar-benar mukmin. La yakunul mu'minu haqqal iman illa kana syakiran sabira. Tak mungkin ia disebut mukmin yang benar-benar mukmin.

mukmin kalau dia tidak mau bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kata ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Perlu petunjuk dari Allah. Perlu usaha keras. Yang pertama, dasar dari semua itu adalah ridho dengan takdir Allah. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa selama ini kita ridho dengan takdir Allah? Ada yang diberi oleh Allah pekerjaan mudah, uang gampang. Ada yang pekerjaan sulit. Ada yang kemudian orang-orang yang diberi ujian sakit dan seterusnya. Pernahkah kita merasa hati kita ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah? Kalau di hati kita sudah ada ridho dengan takdir Allah, ar-ridho bil qada, maka akan tumbuh kesabaran. Mengapa Nabiullah Ayyub sabar? Karena dia ridho bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah. Maka apapun kesulitan hidup tidak pernah ia merasa sengsara, merasa terhina, tapi justru tetap bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang kemudian sabar ini, di dalam Al-Quran disebutkan, hanya ada tiga amal yang pahalanya itu menjadi tanggung jawab Allah saja semata. Di antaranya adalah orang yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasnya pahala orang yang sabar. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan memberi. Terserah Allah berapapun jumlahnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kemudian orang ini sudah bersabar, insyaallah orang ini juga akan mudah bersyukur. Tanpa ridho dengan takdir Allah, sulit untuk bersabar dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah, menjadi orang-orang yang saburun syakur, menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Karena hanya inilah bekal kita menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh memperoleh kebaikan. Tariqun ilal falah. Ini adalah cara jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dan wabihuma ma'an. Dengan syukur dan sabar ini. Yabluhu maqamal ihsan. InsyaAllah kita akan sampai pada maqam ihsan. Maqam tertinggi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan sabar kala diuji oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه هو الغفور الرحيم

Grazie.

Grazie.

يا الله لمن حمده، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

عليهم ويرضوا عليهم ونصر.

Gracias.

الله أكبر.

bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang, lepas dari khotbah Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya. Tentu ini adalah waktu di mana Anda bisa menikmati menu makan siang. Lepas dari aktivitas Anda, mau Anda bekerja di rumah, di kafe mungkin, ataupun juga di mana saja, ataupun masih tetap harus berkantor. Nah, ini menu makan siang menjadi waktu di mana kita mengisi kembali energi tubuh setelah mulai dari pagi kita berkutat lagi dengan aktivitas keseharian. Kira-kira menu makanan apa yang Anda pilih untuk siang hari ini? Kayaknya makanan-makanan berkuah boleh ya, karena tentunya kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh. Di luar sana juga cukup terik nih gitu ya, jadi harus memang benar-benar difikirkan kira-kira menu makanan apa sih yang cocok sembari juga menunjang keterpenuhan gizi dan membangkitkan imunitas tubuh begitu ya. Sembari temani Anda tentunya juga ya, menikmati menu makan siang atau menikmati jam-jam istirahat. Nah, kemarin gitu ya, saya itu sempat ada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Basuki Rahmat. Sudah pasti tahu kalau Anda warga kota Surabaya. Saya turun di jembatan penyeberangan orang di sisi kanan gitu ya. Dan itu ada dua lift yang sudah berfungsi setelah sekian lama ketika saya juga turun di tempat itu begitu ya. Itu tidak berfungsi karena ada upaya perbaikan. Nah, banyak masyarakat yang memanfaatkannya, tidak saja lansia, ibu hamil, tapi masyarakat pun banyak memanfaatkannya. Nah, di seberangnya gitu ya, itu ada halte begitu kan ya. Nah, ini halte juga banyak, biasanya orang-orang kalau naik bus itu biasanya juga menunggunya di sana. Ya kalau fasilitas halte ya pada umumnya akan dibuat senyaman mungkin dan juga tadi ya memenuhi apa namanya ya keperluan dan juga kepentingan para penumpang ya, meskipun jumlah tempat duduknya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau bicara tentang tempat duduk, nah Surabaya itu kan banyak ya tempat duduk yang besi itu ya. Tidak saja di taman kota tapi di pinggir-pinggir jalan. Dulu di depan RRI gitu ya, dekat JPO itu ada. Sampai sekarang masih ada deh. Karena pernah dimanfaatkan juga oleh orang untuk tidur waktu itu. Masih ada, justru yang di sebelahnya depan mall Plaza Surabaya itu nggak ada. Ngomongin soal kursi agaknya memang sekarang ya minim dijumpai. Padahal itu adalah upaya pemerintah kota Surabaya untuk memberikan fasilitas layanan yang terbaik kepada warga. Ya tentu kan kita pengen ya, apalagi kalau sore hari nunggu jemputan mungkin, atau nunggu angkutan umum, ataupun sekedar pingin duduk menikmati kota Surabaya, tempat duduk itu sangat berfungsi gitu kan ya, sangat berguna gitu kan ya. Tapi sekarang-sekarang ini udah hilang begitu ya, dicuri. Aduh, miris ya. Bahkan waktu di mana ya, Pasar Loak kalau nggak salah ya, itu ada loh orang yang kemudian membawa kursi itu dan menjualnya. Kok bisa gitu loh ya. Belakangan memang marak pemberitaan terkait pencurian di fasilitas publik milik pemerintah kota Surabaya. Barang yang hilang dicuri itu mulai tadi dari kursi ya, kursi taman, kemudian lampu, ada juga kabel, sampai penutup gorong-gorong, dan juga pot bunga, ornamen penghias kota. Luar biasa nih. Dan berkaitan hal tersebut, M. Fixer, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya mengatakan, berdasarkan data DLH, Pemkot Surabaya telah memasang kursi untuk fasilitas warga di sekitar 220 titik, itu sejak tahun 2016 hingga 2026 ini. Dari ratusan kursi itu, sebanyak 47 kursi dilaporkan telah hilang dicuri. Nilai setiap kursi itu diperkirakan sekitar 3 jutaan. Kursi-kursi itu sebetulnya punya bobot cukup berat karena dari besi tadi ya, dan nggak bisa dibawa oleh satu orang aja. Selain itu kursi dipasang sebagai dipasang berbagai pengaman seperti di baut dan juga di las, namun tetap saja hilang dicuri. Ya kalau Anda lihat lah ya, kalau mengamati di bawahnya, oh iya ya, itu dilas loh, itu dikasih baut loh, tapi masih bisa dicuri. Dan Fixer juga menyebut, dari salah satu kasus pencurian kursi taman milik Pemkot, pelaku menggunakan ambulans untuk mengangkut barang tersebut. Kok bisa gitu ya, gak habis pikir kadang. Kalau Anda menjumpai ya, tiba-tiba fasilitas publik nih, satu di antara seperti aset itu dibawa, gak apa-apa ditegur, atau difoto, laporkan. Sekarang kanal aduan tuh banyak ya kan. Kalau misalnya mendengarai juga ini pakai kendaraan bermotor, nah nopolnya berapa? Atau videoin, kirimkan gitu ya. Nanti akan ada upaya dari teman-teman Pemkot untuk bisa melakukan penertiban itu. Jadi apalagi kalau kita mikirnya kursi gitu kan ya, dicuri itu mau buat apa gitu kan ya. Dan dipasangnya sudah dilas, dikunci di kaki-kakinya gitu, pakai baut gitu kan ya. Itu masih bisa dicuri.
ya apa kabar dengan fasilitas yang lain yang seperti halnya lampu, pot, dan lain sebagainya. Miris. Dan Fixer mengungkapkan laporan pencurian aset pemerintah kota tidak hanya terjadi di taman, tapi juga di sejumlah ruang publik. Contohnya di kawasan sepanjang Sungai Kalimas. Sungai Kalimas itu kan sekarang udah di apa ya, sudah dihias dengan baik begitu kan ya, sehingga kita bisa menikmatinya. Itu juga masih dicuri. Lampu lilit itu dipasang kan untuk menghiasi pepohonan dan tepi sungai itu seringkali diberi gitu agar tampak estetik gitu ya. Itu juga dicuri bersama dengan kabel-kabelnya. Panjang kabel yang hilang bahkan dapat mencapai puluhan meter dalam satu kali kejadian. Dan para pelakunya, kata Fixer, itu sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas. Bahkan ada yang sudah dilanjutkan prosesnya sampai pengadilan. Jadi ini sudah ditangkap baik itu dari aduan warga ataupun dari patroli dan sidak teman-teman pemerintah kota Surabaya gitu ya. Selain lampu dan kabel, maling-maling ini juga menyasar pada pot teraso beserta bunga yang digunakan untuk mempercantik kota. Penutup gorong-gorong ataupun manhole, ini juga kursi taman berbahan besi beton berlogo Pemkot yang viral ada di tempat loak. Dan ia juga membeberkan pelaku pencurian diketahui berasal dari Surabaya maupun luar daerah. Dan mereka diduga bekerja secara berkelompok, terutama dalam pencurian kabel. Ya, karena itu tadi ya, semua kan udah dipasang sedemikian rupa gitu kan ya. Ya, ternyata masih bisa dicuri. Bahkan kalau itu berat kayak kursi, mereka nggak melakukannya sendiri, tapi beramai-ramai, berkelompok. Dan Fixer mengatakan masyarakat terkadang mengira pelaku itu merupakan petugas yang sedang melakukan perawatan. Kondisi itu membuat aksi pencurian tidak langsung dicurigai. Dan Pemkot memastikan kasus pencurian fasilitas publik diproses secara pidana berat, gitu ya, bukan pidana ringan. Dan DLH turut mengajak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan. Warga yang tadi saya katakan potret, video, gitu ya, ini bisa mengirimkan buktinya melalui akun Instagram DLH Surabaya. Nantinya akan dapat apresiasi Rp300.000, tapi ya jangan abal-abal ya, yang beneran. Misalnya lagi ketemu orang nih, gitu kan ya, lagi bawa kursi nih misalnya atau nyolong kabel nih gitu ya. Divideoin aja, diviralkan gitu. Atau di itu tadi, jangan diviralkan deh. Dilaporkan ke kanal aduan deh gitu loh. Karena kanal aduan DLH itu ada juga di akun Instagramnya. Atau kirim ke Halo RRI juga boleh. Nanti kita sampaikan begitu ya. Dan kalau toh memang itu Anda benar melakukan aksi tersebut, nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari teman-teman pemerintah Kota Surabaya. 300.000, lumayan. Ya masa tapi untuk menjaga kota kita tercinta gitu ya. Ini juga terus diingatkan bahwa kota kita ini akan sangat rapi, bersih, aman, nyaman ya kalau warganya saling peduli. Coba ya, sama-sama saling bantu agar itu tadi ya, kota Surabaya itu tetap menjadi kota yang menyenangkan, kota yang kemudian bagi warga luar kota yang datang itu menjadi kota yang ramah.

0: Laporan terkini.
1: Kita coba update lagi ya informasi dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan kabar dari Oni Arianto. PT PAL Indonesia menggelar seremoni first steel cutting produksi kapal selam Scorpen Evolved bersama Perancis. Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, PT PAL Indonesia melakukan seremoni first steel cutting dari proyek produksi kapal selam Scorpen Evolved yang dilakukan di galangan kapal PT PAL Indonesia. Kaharudin Jenot selaku Direktur Utama dari PT PAL Indonesia mengatakan bahwa first steel cutting ini memang dilakukan dengan harapan proyek yang dilakukan oleh PT PAL bekerjasama dengan Naval Group ini bisa berjalan lancar, yakni membangun satu kapal selam yang menurut rencana akan diselesaikan dalam waktu 8 tahun. Menurut Kaharudin Jenot, beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa sejak dilakukan penandatanganan kontrak dengan Naval Group, PT PAL Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia maupun dari pengadaan peralatan produksi agar bisa memproduksi kapal selam tepat waktu. Dan berbagai kendala sempat dialami oleh PT PAL Indonesia dalam pengadaan alat-alat produksi maupun dari kebutuhan bahan baku dari kapal selam Scorpen Evolved. Untuk itu, dia bersyukur kendala-kendala yang dialami oleh PT PAL bisa diatasi agar pelaksanaan produksi kapal selam Scorpen Evolved bisa berjalan tepat waktu.
3: Sehingga seluruh equipment dan alat-alat produksi memang harus dibeli dari Perancis. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan beberapa kendala. Dan kami sengaja untuk tidak membeli dan menunda pembelian-pembelian itu. Karena posisinya adalah harga-harga masih sangat mahal. Kita pada posisi sebagai pemilik proyek, sementara Perancis sebagai penyedia semua itu.
2: Ya, dijelaskan oleh Kaharudin Jenot pada acara seremoni first steel cutting ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang juga mengharapkan dari kapal selam yang diproduksi oleh PT PAL yang berjenis Scorpen Evolved ini bisa diselesaikan tepat waktu dengan langsung oleh putra-putri Indonesia yang sudah dikirim ke perusahaan galangan kapal Naval Group di Perancis untuk menimba ilmu bagaimana membuat kapal selam sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Naval Group. Naval Group sendiri juga akan terus mendampingi dalam produksi kapal selam Scorpen Evolved di PT PAL Indonesia. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

sembari tentunya temani Anda dengan komposisi-komposisi cantik di siang hari ini, sembari Anda menikmati jam istirahat ataupun melanjutkan aktivitas keseharian. Kita di Perusahaan RRI Surabaya masih akan menghadirkan sejumlah program acara hingga nanti di penghujung malam. Namun, kebersamaan saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya siang ini harus kami akhiri. Nanti akan ada rekan Celia yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, jaga kesehatan, selamat siang, dan tentunya sampai jumpa.

Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi di Surabaya siang ini mendengar di teman rekan saya Sari Julia, kini kita akan hadirkan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk hari ini sebelum kita ke musik kita 100% Indonesia ya, di jam 13.30 kita akan hadirkan informasi terupdate untuk Anda ya. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari

Benar informasi untuk di Surabaya siang ini ya. Semalam kita merayakan Persebaya Surabaya berhasil meraih gelar juara Piala Presiden 2026 pendengar ya. Setelah mengalahkan Persib Bandung, banyak kemarin ada pawai-pawai juga di beberapa titik kota Surabaya ya, yang dipadati oleh ribuan bonek yang melakukan konvoi pendengar ya. Dan tentunya berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib yang pastinya. Nah, untuk cuaca siang hari ini pendengar ya, kita update hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan sampai nanti malam hari, lalu suhu udara ini mencapai sekitar 31 derajat Celcius. Dan untuk masyarakat untuk tetap menjaga kecukupan cairan saat beraktivitas di luar ruangan. Harus ini ya pendengar ya, banyak-banyak minum air putih, boleh minum kopi disandingkan dengan air putih yang pastinya. Ya, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk musik kita. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar Anda masih di Surabaya siang ini tentunya ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebentar lagi mendengar ya, beberapa menit kemudian kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Jadi nanti musik kita tetap di hari Jumat ya, bukan di hari Sabtu nih. Hari Jumatnya kita akan memilih lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita ya. Nanti ada beberapa lagu yang saya bacakan rulesnya, nanti telepon, mungkin ada pendengar baru yang bergabung ya. Boleh telepon, boleh WA, titip salam, tapi dengan lagu-lagu yang sudah saya bacakan pilihannya ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya yang pastinya ya ada lagunya dari Danila Melayang.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sabar dulu, kita bacakan dulu pendengar ya untuk siang hari ini. Ada lagunya Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lalu ada Bernadia, Lawan Waktu dan Jarak. Ada Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Ada ini Ahmad Dhani, Ratu di Hatiku. Lalu ada Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Ada Cloud Project, Bantu Aku. Lalu ada Gigi My Facebook. Ada Armada, Mabuk Cinta. Lalu ada Kahitna, Aku Punya Hati. Ada Kirana, Dewa 19. Ada Segalanya Rasa Cinta, Frida Luciana. Lalu ada Mahal Ini Kau Segalanya. Ada Kisah Yang Tak Sempurna, Samson. Ada Seputih Hati, Agnes Monica. Ada Yura Yunita, Tipu. Dan Tak Mungkin Terhapus, Judika. Pendengar ya, kita langsung saja sapa. Halo, Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik Kita, 100 Indonesia.
1: Oke, mau lagunya siapa?
2: Ibu pilih.
1: Apa, Bu?
2: Samson.
1: Oh, Samson J.
2: Ya, sama Mbak.
1: Ya.
2: Salamnya Mbak Dumos. Nah, Oma Yanti, Bu Siti, Ibu di Bunda Wira. Ya, Bunda. Mama Bunda Tini, Bunda Tia, Bunda Yuni, Mas Ali, Bang Saidri, Pak Mbono, Tata Sampa, Atta Mas Abdul, dan Bu Kutia, Bu Ati Ramli, Bapak Kennedy dan semuanya kembali buat kesehatan
1: Mbak. Nggih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ada siapa lagi yang terhubung pendengar, silakan di 0315345474 atau juga di nomor WA ya. Halo, Musik Kita.
3: Halo.
1: Iya, halo Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu.
3: Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam.
3: Mau lagunya saya Armada.
1: Oke, silakan salamnya, Bu.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Estikaro, juga Bu Sofia Saat, juga Bu Ibu Budi Sasena, Pak Budi Sakseno, Pak Bandi, Pak Bambang, juga Bu Sri Hartini, Mbak Tanti, Pak Giman, Pak Wi, Bu Siti Rumina, Bu Siti Rumiah dari Tuban, juga Bu Niah Apsari Bandung, Pak Toto sampai jumpa, dan istrinya Mbak Titin Pasuruan, Mbak Fitri Pasuruan, juga Mbak Siti Pasuruan, Bang Kobar, Bu Dewi. Terima kasih Mbak Silia, paringi sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga kita ketemu di udara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu juga. Kita coba di WA ya, ada siapa ini? Ada Pak Mariono, request lagunya. Oh, sama Bu Titi, Mabuk Cinta. Oke, salamnya buat Pak Wira, lalu juga kok Pak Wira, Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Budian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Persatu dari Surabaya bersama Kasilia Cayani. Selamat bertugas, diberi kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, pendengar ya. Masih banyak tuh lagunya. Bentar-bentar ya. Celia bacakan dulu lagi. Siapa tahu mau memilih ya. Yang baru gabung. Ada yang belum dipilih ya, Satu Yang Tak Bisa Lepas, Reza. Lalu Ahmad Dhani, Ratu di Hatiku. Ada Peter Pan, Menghapus Sejakmu. Ada Cloud Project, Bantu Aku. Ada Gigi My Facebook. Ada Bernadia, Lawan Untuk Waktu dan Jarak. Ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Kahitna, Aku Punya Hati. Lalu ada Dewa 19, Kirana. Ada Firda Luciana, Yaitu Segala Rasa Cinta. Ada Mahal Ini Kaulah Segalanya. Lalu ada Agnes Mo, Seputih Hati. Ada Tipu, Yura Yunita, dan yang terakhir Tak Mungkin Terhapus. ada Judika. Oke, langsung saja untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang mau request di program musik kita 100% Indonesia. Kita coba dengarkan Bu Siti Rumiah ini ya dari Tuban. Oke, kita cobakan dari versi yang ini pendengar. Bentar, sebentar, sabar.
4: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia. Aku ingin request lagunya Peter Pan, apa sejakku. Salamnya buat Ibu Hartini, Bu Nana, Bu Istifaroh, Pak Toto, Pak Khairulda, Bang Kobar, dan Mas Ali. Dan salam ke semuanya. Buat Mbak Celianya, terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Menghapus sejakmu. Oke, terus melangkah melupakanmu. Itu bukan sih. Kok agak-agaknya kok saya mengiring ya. Halo musik kita.
5: Musik kita 100% Indonesia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Mbak? Sudah malam siang?
1: Apa?
5: Alhamdulillah, sudah malam siang.
1: Oh, aman-aman, Oma aman.
5: Alhamdulillah, sehat terus ya.
1: Oke, mau lagu apa, Uma?
5: Saya mau minta tolong Kak Celia. Kak Celia, dari playlist ini yang favorit Kak Celia, apa judulnya? Saya serahkan sama Kak Celia.
1: Waduh, pilih aja, Oma. Nanti kalau aku, Ma, ngikutin aja.
5: Gak apa-apa.
1: Loh, ya gak apa-apa. Kan ini waktunya pendengar, bukan waktunya Celia yang milih.
5: Biasanya kan gitu. Saya
1: iya, ya gak apa-apa. Ini kan diberi kesempatan.
5: Oke, kalau gitu yang siapa Agnes apa? Seputi hati atau merpati?
1: Seputi Agnes hati. Apa? Seputi okay. Hati, Oma.
5: Ya, sudah itu.
1: Oke, okay, boleh. Salamnya silakan, Oma.
5: Buat Kakak Celia, buat keluarga dan buat Kang Haji Ali Wazir, buat Mbak Sri Kismawati, lalu buat tadi ya terima kasih Bu Isti, Bunda Titi terima kasih, buat tadi Bu siapa dari Tuban, walaupun saya tidak disalami Bu Siti Rumiah ya, sama buat Abi Wandi, Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, lalu buat Bunda Yuni, Bunda Yani Jaya, Bu Siti Pasuruan, Bu Wati Ramli, lalu buat Teh Dewi, kesian radionya rusak Kak Seli, jadi nggak bisa dengarkan. Lalu buat Bro Idrisnya, buat Utri dan Bung Freddy serta Ito Molana. Buat Bu Nana, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, dan Bu Ani Esther. Lupa buat tambah lagi itu. Buat Abi, Abah Awi, Naasa, dan Cucu Dava. Serta terima kasih terus itu.
1: Oke, Oma, terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, musik kita.

0: malam. Tak mungkin ku melupakanmu. Ada yang lain, hanya Celia seorang.
1: Di, terus apa judulnya?
0: Itu segala rasanya bagiku.
1: Apa?
0: Segalanya, segala rasanya bagiku.
1: Malini.
0: Ma, Frida.
1: Oh, Frida. Segalanya rasa, tah?
0: Segalanya, apa itu?
1: Segalanya rasa cinta?
0: Ya.
1: Oh, okay. Apa kabar, Mas? Sehat?
0: Ya, bus kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sehat, semoga Mbak Maya juga selalu sehat.
1: Amin. Oke, salamnya?
0: Mbak Yanti, Berarti, Bu Sri Wibowo, Bu Wericaya, Bu Mimi, Bu Isti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Ati Ramli, siapa itu? Bu Siti Rumia, Mas Bandi, Mbak Tanti, Mbak Wandi, Selekin Sakti, Abawi, dan semuanya lah. Itu. Ah, Haruda, dan semuanya. Buat Mbak Maya Dira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Maya Dira sehat walafiat, rezeki barokah mulia dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Mas Ali. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Apa lagunya Mahalini? Gak ada Liodra.
2: Judulnya apa Mahalini?
1: Kaulah segalanya.
2: Lainnya enggak mau.
1: Lainnya apa Bu? Ada Reza, satu yang tak bisa lepas. Ada Ratu di hatiku sama Dani. Ada Bantu Aku Club Project. Ada My ya, Face.
2: Ya, ah?
1: Duh. Ya. Duh. Sudah dipilihin ya. Loh. Oke. Okay. Ya. Boleh.
2: Salamnya buat yang di Queen. Terus bisa untuk Maritim. Pak Mariono. Pak Hairul Huda, Pak Kanedi, Pak Mulyono, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Pedinda, Marika Herlin, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Asya, Bu Musyati, Wibowo, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Wati Ramli, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani, sehat selalu. Panjang umur sampai 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Pasuruan. Ya jangan lupa kerupuknya. Loh, bercanda Bu Siti. Kita putarkan dulu ya. Untuk apa? Oh, ini ada lagu yang nyempil belum aku bacakan pendengar. Satu. Untuk perempuan yang sedang dipelukan. Wow, dipelukan siapa? Dipelukan siapa? Aku nggak tahu. Oke ya, kita langsung saja putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagunya yang sudah terpilih ya. Nanti kita bacakan juga ya, next di WA Pur 1 RRI Surabaya.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada sore hari ini. Oh kok sore? Siang. Hari apa nih? Hari Jumat ya, pendengar ya. Kita masih menemani Anda. Kita mampir ke WA-nya Pro 1 dulu, siapa tahu sudah ada yang terhubung, telepon, kita coba. Ada siapa? Wow, sudah ramai ternyata. Ada, tadi Bu Siti Rumia sudah. Ada Marika Herlin, ini request lagunya Club Project, Bantu Aku sama Bernadia Jarak Waktu. Oke, nanti kalau masih sisa kita putarkan dua-duanya ya, Marika Herlin ya. Terima kasih, sempat salam sehat, dan bagi yang terserang flu batuk seperti aku, sehat-sehat terus ya. Ada Bu Hartini. Apa kabar Bu Hartini? Musik Kita 100% Indonesia, request lagunya Gigi, salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti Haroh, Bu Mus, Bu Wati, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Wijaya, Bu Titi, Bu Ani Esther. Buat Mas Ali, terima kasih banyak. Oke, efek lari-lari nih. Kok efek lari-lari enggak tuh ya. Oke, satu lagi yang sudah terhubung. Suara, maaf suaranya mirip. Kok Salfok sama yang atas? Oke, kita coba mau angkat telepon dulu. Cita angkat telepon dulu ya Pak Uda ya, jangan kemana-mana ya. Halo, Musik Kita
1: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Celia.
0: Selamat siang. Iya Pak. Mau lagunya siapa?
1: Dewa tadi ada apa gitu?
0: Kirana.
1: Oh iya, Mbak Celia versus Kirana.
0: Waduh, enggak dong. Itu K saya S, beda. Kirana aja ya Pak.
1: Iya, bercanda. Oke. Loh
0: Pak. Iya Pak, sama-sama. Ini Kirana berarti salamnya?
1: Untuk Dewa Kirani. Karo.
0: Dan halo, oke Bang Kobar,
1: Opa Mulyono,
0: Opa,
1: Aba Wandi,
0: oke,
1: Aba Ali,
0: ya,
1: dan lain-lainnya.
0: Siap,
1: Mbak Celia,
0: Nji, sama-sama, oke, terima kasih Pak Toto. Oke, ada siapa lagi yang betul Pak Toto kan ya? Betul, insya Allah. Lupa-lupa ingat, tapi ingat suaranya. Namanya banyak nih pendengar. Pak Khairul belum saya baca. Oke, selamat siang Mbak Celia, 100% Indonesia. Halo Mbak Celia, gimana kabarnya? Baik Pak, sehat. Mbak Khairul enggak tuh Pak Khairul, gimana, sehat? Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, mahalinya udah komputer belum ya? Kayaknya belum ya. Coba. Oh, belum. Oh, sudah Bapak Mahalini. Tadi udah apa belum ya? Kok Celia jadi bingung. Kayaknya udah ya Mahalini Pak. Atau mau coba yang lain? Ini ada satu yang tak bisa lepas. Terus Ratu di Hatiku, Bernadia. Oh belum Mahalini, kalau segalanya belum. Sama kayak Bu Siti. Untung saya ingat Pak Khairul. Oke. Lagu ini ku persembahkan untuk Ca Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Celia, mangan soto di Tuban, minumnya jeruk anget. Kalau dapat job-jopan, harus dilakukan dengan semangat. Semangat Pak Khairul. Ini buat siapa ini job-jopannya Pak? Terima kasih Pak Khairul. Oke. Untuk ternyata Mahalininya masih ada Pak. Masih nangkring, mau aku putarkan. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang telepon. Apakah masih ingin nggak tuh? Mau berdering lagi atau sudah nih berderingnya atau gimana? Oke, kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya ya. Terima kasih ya Pak Khairul udah sekali-sekali telepon Pak. Biar pantunnya bisa live ya. Kita putarkan lagu selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pendengar ya. Untuk cek fakta hari ini.
2: Cek fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan tutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT juga mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk segera diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

0: mahal ini buat yang sudah request ya, yang sama-sama tadi semuanya. Begitupun juga siapa tadi ya? Oh, Bu Ani Esther, coba saya bacakan ya. Bu Ani Esther juga request mahal ini nih ya, salamnya aku salamin aja ya, Bu. Untuk Bu Titi, lalu Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, lalu Bu Isti, Mas Ali, Umayanti Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Ati Ramli, Patua, Bu Siti Rumi. Ah, sehat-sehat semuanya. Terima kasih juga Bu Ani Esther. Halo, musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Oke. Okay. 100%. Kenapa, Bu?
1: Lagunya tinggal apa yang
0: dimainkan? Lagunya tinggal ini, Bu. Apa? Satu yang tak bisa lepas, Reza, Ratu di Hatiku. Ahmad Dhani, Lawan Waktu Bicara, Bernadia, Untuk Perempuan yang sedang diperlukan, Payung Teduh, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif. Ada Kahitna, Aku Punya Hati, ada Yura, Yunita Tipu, sama Tak Mungkin Terhapus, Judika.
1: Yura Yunita aja deh.
0: Tipu. Oke. Silakan salamnya, Bu.
1: Salamnya untuk pendengar persatu semuanya, selamat dengerin. Buat Pak Selianya, selamat berduka, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
0: Amin.
1: Berduka yang berkah melimpah, dicokan dari balik musibah.
0: Amin.
1: Allah SWT, bisa kembali ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau pulang hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ya, kita coba. Ada siapa ini? Halo Mas Teo di Magelang. Mohon maaf ya, lagunya bukan bebas, tapi lagunya sudah dipilih. Tadi kan saya sudah bilang di awal ya, sebelum memulai untuk program musik kita 100% Indonesia ya. Kalau lagunya di hari Jumat tetap memilih apa yang saya sebutkan tadi. Kalau mengikuti dari awal, pasti tahu pilihannya yang apa ya. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Nora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mbak Stevian, Mbak Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oh, seluruh pendengar Pro 1 gak pakai RRI Surabaya ya, yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih. Jadi lagunya BCL tidak bisa saya putarkan karena lagunya udah disiapkan ya. Mas Teo dari Magelang tadi sudah saya ulang-ulang untuk lagu-lagu yang dipilih. Ada dari Kakak Derry, oh ini pendengar baru sepertinya ya, request lagunya dari Untuk Perempuan yang Sedang Diperlukan. Oke, kita coba untuk taruh sini ya. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita langsung saja untuk apa? Oke, kita coba ini dinaikkan lagi. Oke. Pas pendengar untuk yang sudah request ya, untuk jadi yang belum ya, yang belum diputar nih pendengar, ada lagunya Ratu di Hatiku sama Dhani, ada Satu yang Tak Bisa Lepas belum dipilih, maksudnya ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lawan waktu dan jarak Bernadia, ada Aku Punya Hati Kahitna, Tak Mungkin Terhapus Judika, pendengar ya. Jadi silakan memilih. Oke, ini ada Pak Bambang. 100% Indonesia siang, Mbak Celia, dari Pak Bambang PBI. Halo Pak Bambang, selamat siang juga. Bisa request lagunya Reza? Boleh. Salamnya buat 100% Pro 1 dimanapun Anda berada. Oke, Pak Bambang, saya lihat putarkan ya. Saya lihat taruh nih, taruh di mana? Taruh di sini lah pastinya. Langsung aja kita putarkan untuk Club Project Bantu Aku.

Mendengar masih di musik kita 100% Indonesia, kita sudah hampir di penghujung ya untuk sore hari ini, pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah hadir ya di program musik kita 100% Indonesia. Kita langsung saja putarkan untuk lagu selanjutnya, mendengar ya, untuk di penghujung kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Saya pamit undur diri di program musik kita ya, karena setelah ini kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pada sore hari. Oh, maksudnya Surabaya siang ini kita sudah selesai pendengar ya. Kita beralih untuk ke Surabaya sore ini untuk di program Beranda Asta Cita setelah ini ya. Anda nanti bisa bergabung di line telepon ataupun juga di WA Pro 1 RRI Surabaya. Karena kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas pendengar ya. Dan tentunya nanti ditemani saya Lia sampai Warta Berita Daerah Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita hadirkan bersama untuk Surabaya sore ini.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita sore hari ini terkait Indonesia Cerdas dengan tema perkembangan tentang teknologi pendengar yang saat ini juga menjadi kewaspadaan ataupun juga menjadi manfaat yang baik untuk kita semua. Ini tema pada sore hari ini adalah SOP gawai di era artificial intelligence membatasi atau mengoptimalkan teknologi untuk Indonesia cerdas. Sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Surabaya pada sore hari ini pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa berinteraksi melalui line telepon ataupun WA Pro 1 RRI Surabaya. Sore hari ini ada Bapak Ahmad Zaini MPD MHP, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Lalu ada Ibu Yudia Pratiwi S.Kom, SH MPD, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Lalu juga ada Bapak Saiful Bahri MPD, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Kita sapa pada sore hari ini, selamat sore Bapak Ibu.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai aja Bapak Ibu. Terkait dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah sangat luar biasa, sudah cepat, sudah serba mudah juga. Namun di balik kemudahan tersebut pasti muncul SOP ataupun juga standar-standar yang baru dalam mungkin dunia pendidikan juga ataupun seperti apa. Mungkin boleh diawali oleh Bapak Ibu dari Pak Ahmad atau Bu Yudia atau Pak Saiful terkait SOP gawai di era artificial intelligence ini. Mengapa mengambil tema sore hari ini? Mungkin boleh siapa yang mengawali membatasi atau mengoptimalkan teknologi untuk Indonesia cerdas. Yeah. Ini berarti menghambat atau seperti apa?
2: Yeah.
0: Monggo
2: yeah.
0: Bapak.
3: Yeah. Pertama selamat sore semuanya.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: bukan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Ya. Artinya surat edaran itu tidak termasuk dalam hierarki hukum. Ya.
1: Okay.
0: Artinya sifatnya tidak mengakibatkan terkena hukum pidana apabila ada pelanggaran terhadap surat edaran ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lebih banyak bersifat himbauan atau penekanan-penekanan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penggunaan gawai di satuan pendidikan di sini bukan dilarang, tetapi okay, hanya dibatasi.
1: Batasi.
0: Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pembatasan itu memiliki makna ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, bahwa teknologi itu di sekolah bukan dilarang. Teknologi di sekolah hanya dibatasi saja dalam penggunaannya. Jadi waktu penggunaannya, kemudian zona penggunaannya, maupun dalam penggunaan yang lain. Oleh karena itu, maka dalam menyikapi surat edaran ini, kita perlu memikirkan suatu yang sangat bijaksana aja. Artinya bahwa teknologi pendidikan tuh boleh, teknologi ini, artinya alat-alat teknologi yang di sekolah itu, semua boleh digunakan. Ya.
1: Okay.
0: Hanya penggunaannya saja yang dibatasi.
1: Batasi.
0: Penggunaannya saja perlu disikapi dengan bijaksana. Karena tidak semua siswa dapat menggunakan ini dengan bijaksana. Ini sebenarnya bagian dari tindak lanjut dari peraturan pemerintah peraturan Komdigi nomor 9 tahun 2026 tentang pelindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik atau PSE di bawah umur tahun 16 tahun. Karena banyak siswa-siswa yang menggunakan teknologi ini kalau tanpa dibimbing oleh guru ataupun satuan pendidikan, dia cenderung justru bukan mencapai tujuan pendidikan, justru dia digunakan untuk hal-hal yang lain. Saya kira itu sementara untuk pengantar kita.
1: Oke. Ada yang ditambahkan Bu Yudia, Bapak Saiful terkait?
2: Mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang tua ya, Mbak ya. Bahwasanya informasi yang saya dapat itu rata-rata penggunaan gadget itu sejumlah rata-rata anak didik kita itu menggunakan screen time atau menghabiskan waktunya menggunakan gadget sebanyak 7 jam 32 menit dalam sehari, dalam satu hari ini. Sehingga dengan adanya apa namanya pembatasan ini, mudah-mudahan banyak masyarakat yang teredukasi bahwa sebetulnya ada batasan-batasan kapan gadget itu digunakan, kapan gadget itu dibatasi, atau bahkan gadget itu tidak diperlukan sama sekali ketika pembelajaran berlangsung.
1: Okay.
2: Ataupun itu kegiatan penggunaan gadget di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya surat edaran ini, orang tua itu bisa bekerja sama dengan sekolah untuk sama-sama membina, mendampingi, mendidik putra-putri ini, putra-putri kita ini yang notabene ini menjadi generasi emas di masa mendatang, jangan sampai menggunakan gadget itu tidak tepat guna. Itu harapannya.
1: Oke. Ini yang dikhawatirkan banyak para orang tua ya,
2: iya,
1: terkait screen time. Mas Ibu bagaimana?
3: Yang terpenting adalah dengan hadirnya teknologi ini, diharapkan siswa atau anak-anak kita ini juga cerdas digital.
1: Okay.
3: Dalam hal ini misalnya dia bisa memilih dan memilah informasi mana yang dibutuhkan. Kalau memang dia statusnya adalah sebagai seorang siswa, yang jelas dia harus memilih dan memilah informasi-informasi ataupun sumber-sumber informasi yang meningkatkan kompetensi belajar, kompetensi okay, prestasinya. Itu yang dimaksud ya, Mbak. Terus juga diharapkan siswa kita juga bisa menyeimbangkan waktu. Menyeimbangkan waktu kapan dia harus belajar, kapan dia waktu dengan istirahat, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bu Yudia dan Mbak Zaini. Terkadang anak ketika sudah dengan gawainya, dengan gadgetnya, dia lupa bahwa istirahat, kesehatan itu penting. Saya kira itu tambahan.
2: Kurang sosialisasi ya.
1: Berarti apakah bisa dibilang anak-anak sekarang itu sudah

0: kecanduan dengan teknologi atau bagaimana?
1: Iya. Temuannya seperti itu. Anak-anak kita itu sudah masuk pada fase kecanduan teknologi. Sudah kurang fokus belajar, kurang sosialisasinya, sehingga ini perlu juga disampaikan kepada orang tua dengan adanya regulasi ini bahwa ada screen time, ada screen zone, kemudian ada screen break. Nah, itu ada batasan-batasannya. Kadang ini pun melanda bagi sebagian, terutama ibu-ibu rumah tangga ya Mbak ya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu, tapi sepertinya ini sudah menyeluruh. Kadang mengurangi kerewelan anak pun orang tua memberikan gadget semata-mata untuk mengurangi kebisingan, kerewelan dan sebagainya. Tujuannya mungkin untuk menghibur si anak, tapi dampaknya itu tidak tersampaikan sepertinya. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Ibu. Tadi kan Pak Zaini di awal kan menyampaikan ada surat edaran, bukan peraturan. Nah, itu batasan-batasan kan sekarang sudah mulai disusun oleh instansi mungkin masing-masing dari pihak pendidikan, sekolah. Itu lebih membatasi produktivitas untuk anak-anak bermain teknologi atau seperti apa sebenarnya surat edaran ini?
2: Ya, sebenarnya ini bukan pembatasan inovasi pembelajaran. Ya, bahwa penggunaan gadget dan SOP dalam penggunaan alat teknologi ini sebenarnya adalah pengaturannya saja, pengaturan teknologi kapan itu digunakan, kapan interaksi itu menggunakan teknologi, menggunakan gadget, kapan proses pembelajaran itu menggunakan alat-alat itu dan di mana itu digunakan. Jadi kalau inovasi itu tidak dibatasi. Jadi jumlah teknologi, alat teknologi yang di sekolah itu tidak dibatasi. Menggunakan apa saja tidak masalah. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu mulai dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Hanya alat untuk mencapai tujuan itu yang terus berkembang. Dan perkembangan itu harus kita sikapi, termasuk dalam dalam penggunaan media teknologi ini. Artinya bahwa pada saat dulu media pembelajaran itu menggunakan alat yang berbeda dengan saat ini. Sekarang ini dengan canggih, maka kita itu harus sikapi. Bagaimana sih alat-alat itu justru dijadikan sebagai media yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni memanusiakan manusia. Bahwa mengelola teknologi harus tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya itu sebenarnya yang kita inginkan.
0: Oke, semuanya sepertinya menginginkan hal itu ya. Kalau dari Pak Saiful sendiri melihat perubahan dengan teknologi yang sangat luar biasa ini, ada perilaku perubahan saat mengajar, belajar ataupun memberi peluang justru kepada anak-anak supaya lebih tetap kreatif di pembelajaran di kelas ataupun di dunia pendidikan.
3: Teknologi ini memang harus diberikan kepada anak, harus Mbak gitu ya. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, memang kapan diberikan dan harus bagaimana diberikan. Karena ke depan tidak mungkin anak tumbuh dan berkembang tanpa teknologi. Nah, cuma memang fenomena yang terjadi sekarang ini ya, seperti apa dikatakan oleh Bu Judia, memang ada pergeseran. Ada pergeseran dari kebiasaan anak, terutama ketika pola interaksi, pola hubungan gitu ya. Ada kalanya beberapa anak berkumpul itu tidak terjalin komunikasi yang humanis, tetapi berkumpul tapi dia dengan
0: gadgetnya masing-masing ya.
3: Iya, dengan masing-masing, padahal seperti apa yang dikatakan Pak Zaini dulu, berbeda jauh dengan kita dulu gitu ya. Berkumpul di situ ada silaturahmi, memang ada silaturahmi, ada komunikasi dan interaksi secara sosial psikologis itu nyambung. Tapi sekarang ini walaupun beberapa tuh anak berkumpul itu asik dengan dirinya sendiri, tapi dengan teknologinya. Cuma kalau pas waktu belajar memang bagus sih, tapi ketika dia sudah asik dengan dunianya misalnya game dan lain sebagainya, maka ini sangat berdampak sekali. terhadap pola interaksi
0: ada anak. Plus minusnya berarti
3: ada plus
0: ya
3: minusnya sangat
0: itu. Plusnya tadi mungkin sosialnya jadi berkurang interaksi sama temannya dan lain sebagainya,
1: fokus belajar juga,
0: fokus belajarnya jadi menurun ya
1: terpecah.
0: Bu ya
1: terpecah-pecah
0: ya
1: karena sudah kecanduan itu mungkin
0: betul. Nah, ini mungkin pendengar yang ingin bergabung ya, bisa langsung di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya atau juga di line telepon ya, terkait ini bukan membatasi pendengar ya, tapi lebih kepada pokok-pokoknya atau poin-poin yang paling penting. Nah, tapi kalau di dunia pendidikan, hal ini tuh teknologi ini sangat membantu atau justru membingungkan untuk mungkin para pendidik dan lain sebagainya.
2: Ya, menurut saya justru membantu ya.
0: Oke.
2: Kalau digunakan
0: sesuai
2: dengan,
0: ya Pak
2: dengan
0: ya.
2: Dengan tepat ya.
1: Tepat
2: sangat membantu. Karena pendidikan ini kan salah satu tujuannya memberikan jaminan kepada siswa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari hari ini.
0: Oke.
2: Dan salah satu kehidupan yang lebih baik ini salah satu ukurannya loh ya. Adalah peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Nah, pada untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera ini ke depan, proses perekonomian, perdagangan, kemudian beberapa transaksi itu semuanya menggunakan digitalisasi.
0: Ya,
2: nah,
0: betul.
2: Artinya bahwa siswa harus diajarkan untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang akan datang. Jadi kalau kemudian siswa dijauhkan dari melihat teknologi, itu juga menjadi persoalan kehidupannya bagi dia. Tetapi hanya yang terpenting bagi kita adalah bagi sekolah atau satuan pendidikan, bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu dalam rangka menunjang capaian tujuan kehidupan mereka. Tujuan, yakni indeks kehidupan kesejahteraan mereka semakin tinggi. Itu tidak bisa lepas dari teknologi ya. Bahwa tujuan kebijakan ini sebenarnya kan dalam rangka meningkatkan konsentrasi belajar bagi siswa ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan interaksi sosial seperti yang sampaikan tadi. Kemudian melindungi anak dari kecanduan gawai, melindungi anak dari kekerasan fisikis dari pihak
1: kesehatan
2: lain, kesehatan mental.
0: Betul.
2: Kemudian mengurangi cyberbullying itu juga menjadi tujuan dari kebijakan ini, dan mengurangi paparan konten negatif juga ya. Kesehatan fisik mental dan membangun budaya digital yang sehat itu sebenarnya tujuan pembatasi. Sekali lagi bahwa ini bukanlah melarang gitu ya. Hanya membatasi saja. Dan sebenarnya ini yang perlu paham betul adalah teman-teman guru ya. Gimana sih penggunaan ini supaya bijak ya, menggunakan bagaimana penggunaan alat teknologi ini supaya mempercepat tujuan pendidikan itu tercapai secara efektif ya. Dan bagaimana siswa itu pada saatnya nanti mereka dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan kehidupan ini supaya mereka bisa hidup layak ya.
0: Oke. Nah, Bapak Ibu kan dari dunia pendidikan dan lain sebagainya. Kalau misalnya anak-anak sekarang kan sudah mudah mengejarkan tugas, bahkan mungkin mahasiswa pun juga sudah lebih mudah. Itu menurut dari Bapak Ibu ini ada pelanggaran-pelanggaran sedikit nggak, atau malah menyalahi kok jadi nggak belajar, nggak baca buku, tapi sudah ditaruh di mungkin ChatGPT dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu lebih memudahkan. Nah, itu ada perasaan kalau jadi pendidik itu ya gampang dong anak-anak. Nah, itu gimana? Menurut Pak Saiful mungkin, Pak Zain boleh atau Bu Yudia boleh.
1: Sekarang ini paradigmanya sudah bergeser ya Mbak ya, seperti kita ketahui dari melek digital sekarang kita harus literasi AI.
0: Oke.
1: Ya. Anak-anak itu sedikit banyak kita harus kenalkan ke hal-hal itu karena teknologi itu sebuah keniscayaan ya. Dari perspektif teknologi pendidikan kan merupakan teknologi itu merupakan bagian dari ekosistem pembelajaran. Jadi supaya tercapai dari tujuan pembelajaran itu makanya harus ada batasan-batasan, kemudian harus ada rules ya, ada rules supaya ini bisa digunakan secara tepat, tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajarannya. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh dihalang-halangi, karena dari sisi penelitian pun AI itu bisa menstimulasi terkait dengan inovasi, kemudian bernalar kritis. Yang perlu kita tekankan di sini adalah etikanya.
0: Oke.
1: Etika dari penggunaan dari tools yang bernuansa artificial itu atau kecerdasan buatan itu. Nah, ya hal-hal seperti itu harus sama-sama sama-sama berjuang dari para pendidik, dan ada kesadaran, tumbuh kesadaran juga dari orang tua, juga harus sudah mulai melek digital yang sekarang ini sesungguhnya sudah bergeser pada literasi AI.
0: Ya. Ya, itu yang seperti mungkin itu. Orang tua harus kolaborasi juga,
1: iya,
0: ya,
1: iya,
0: di rumah maupun di dunia pendidikan.
1: Iya. Oke. Okay. Makanya adanya regulasi itu, kami mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan juga kepada orang tua atau wali murid, sehingga tugas kami selaku pendidik itu harus menyediakan waktu, okay, menyediakan tempat terkait gawai dan kemajuan-kemajuan teknologi ini serta dampaknya.
0: Oke.
1: Itu jadi PR buat kita.
0: Pak Saiful, bagaimana?
3: Ya. Kehadiran teknologi ini tidak mengubah peranku.
0: Oke.
3: Ya. Ya. Secanggih apapun teknologi ini manfaatkan, itu memang membentuk, ya, bisa merubah peradaban, pemikiran, tingkah laku anak itu. Tetapi tidak bisa mengubah dan menggantikan peran guru. Yang terpenting adalah bagaimana guru bisa mengawasi dan juga bisa membimbing anak tetap berpikir kritis, juga berinovasi, berkreasi, dan lain sebagainya. Terkait dengan mendampingkan teknologi ini dengan perannya dia di masa yang akan datang. Itu yang terpenting. Terus yang kedua, bahwasanya memang teknologi memang perlu, sangat dan wajib untuk kita berikan kepada anak. Tapi lebih dari itu, guru pun juga harus hadir. Kita juga harus hadir, peran orang tua dan guru. Bagaimana seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yudhia tadi, anak tetap dituntut untuk menggunakan teknologi itu dengan bijak. Ya, dengan bijak. Terus juga memberikan rasa aman, nyaman, gitu. Itu peran kita, gitu loh. Di samping kita juga mengedukasi anak untuk menggunakan teknologi untuk perkembangan masa depannya, seperti yang dikatakan Pak Zaini, tidak mungkin kita tidak memberikan itu, karena ke depan terus jelas kita akan berdampingan dengan teknologi, okay, yang semakin itu. Tapi
0: beriringan
3: peran,
0: ya, Pak, ya?
3: Tapi peran guru dan orang tua sebagai orang dewasa yang harus mengawasi, mendampingi, terus juga memberikan anak kekuasaan untuk berpikir kritis, juga berinovasi dengan menggunakan AI dan sebagainya, itu yang terpenting bagi saya.
0: Oke. Ini menyambung dengan pertanyaan saya, sudah ada yang masuk dari Bu Sinta di Surabaya. Banyak siswa sekarang yang lebih percaya jawaban AI daripada bertanya kepada guru. Apa kondisi ini perlu dikhawatirkan, Bapak Ibu? Monggo silakan, siapa yang ingin menjawab? Menjadi ada kekhawatiran sendiri, ya, nih buat, ya, banyak sepertinya, Ibu.
1: Iya. Seharusnya siswa itu paham terhadap sumber-sumber ini, sumber-sumber berita yang kredibel atau bisa dipercaya.
0: Okay.
1: Jadi jangan hanya percaya begitu aja terhadap hasil atau produk dari AI tersebut. Karena kenapa? Bagaimanapun juga AI adalah tools, cuma alat yang memberikan proses itu. Sesungguhnya inputannya pun tergantung dari kita. Sejauh mana produk yang ingin dihasilkan itu bagus, tergantung kita yang menstimulasi terkait yang kita kenal dengan istilah prompt, ya. Promptnya itu juga harus bisa mengarah yang ke jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya harus ada sumber beritanya yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ada sumber bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan juga, dan sumber-sumber berita lain yang seharusnya kita pahami.
0: Okay.
1: Misal dari misal dari buku-buku, sebisa mungkin promnya itu meminta referensi yang valid, seperti itu.
0: Oke, okay. Meskipun begitu juga tetap harus bertanya kepada guru ya Pak ya?
1: Iya, harus ada apa ya, cross-check atau validasi dari jawaban-jawaban tersebut. Sebetulnya kalau ini dikelola dengan baik, kita harus bisa mengejar mengejar jawaban itu sampai cocok dengan apa yang diminta dari pertanyaan tersebut.
0: Oke, okay. Gimana Pak Saiful?
2: Jadi gini, ada 4 sikap guru yang harus disampaikan kepada siswa.
1: Siswa.
2: Ya. Artinya bahwa guru ini dalam konteks ini kan menjadi pembimbing ya. Bagaimana agar siswa ini memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh dari alat-alat teknologi, gadget sebenarnya. Sikap kritis itu penting. Sikap kritis. Jadi semua siswa kalau memiliki sikap kritis itu, dia akan menerima informasi itu, kemudian dia mengelola, kemudian dia menyikapi manakah yang benar, manakah yang tidak, sampai menemukan sesuatu yang menurut dia bermanfaat. Dan yang tidak bermanfaat kita saring, disaring oleh siswa dan kemudian dijadikan sampah. Nah itu sikap kritis yang pertama yang harus disampaikan oleh guru. Dan harus dibentuk, semua siswa harus memiliki sikap kritis itu. Karena sikap kritis itu kan dibawa ke rumah, dibawa ke halaman, dibawa ke mana,
0: fondasi ya,
2: fondasi itu. Sikap kritis itu harus ditanamkan betul. Kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang dia terima dan tanggung jawab terhadap apa yang dia disampaikan melalui alat gadget tadi, melalui media sosial sebagainya. Dia harus berpikir sebelum mengupload, kemudian sebelum menerima, dia harus memiliki tanggung jawab sendiri bahwa ini akibatnya, ini akibatnya, ini. Sikap ini harus harus dimiliki oleh siswa dan itu harus ditanamkan oleh seorang guru maupun orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ada etika yang harus dia miliki. Selain sikap kritis, selain bertanggung jawab, tapi ada aspek etika yang dia harus pahami. Etika dalam bermedia sosial, etika di dalam menggunakan gadget. Kemudian yang keempat adalah dia, siswa ya, atau guru harus menanamkan kepada siswa bahwa penggunaan itu harus menunjang produktivitasnya, produktivitas kehidupannya, produktivitas belajarnya, dan produktivitas dalam rangka meraih masa depannya. Nah kalau empat sikap itu dimiliki oleh siswa, maka tidak ada kekhawatiran bagi guru maupun tidak ada kekhawatiran bagi orang tua ketika dia memegang alat-alat teknologi itu. Nah itu penting bagi guru, saya kira empat sikap itu harus benar-benar terbentuk pada diri siswa. Dan ini juga membutuhkan guru sebagai contoh dan teladan. Karena siswa juga mengintip mengintip apa yang kita lakukan juga di media sosial, mengintip apa yang dilakukan kita di teknologi itu. Hati-hati bagi guru, karena itu diintip semua oleh oleh siswa, termasuk orang tua. Termasuk orang tuanya juga diintip oleh siswa itu. Nah,
0: kan bapak guru boleh ini, berarti aku juga boleh ini.
2: Keteladanan itu 80% dari proses pendidikan. 20%-nya hanyalah teori.
1: Teori.
0: Monggo Pak Saiful, mungkin ada ditambahkan.
3: Saya dari sisi lainnya saja.
0: Boleh.
3: Dari sisi gurunya ya.
0: Boleh.
3: Kalau tadi di kekhawatiran karena anak mungkin lebih tahu dari perkembangan AI, informasi digital dan sebagainya, anak lebih tahu daripada guru. Justru ini tantangan buat gurunya.
1: Betul.
3: Selalu mengupdate ya informasi. Jadi dia harus terbuka dengan perubahan gitu. Jadi kalau anak lebih tahu lebih dulu, bukan berarti akhirnya harus
1: ancaman.
3: Tapi justru ini merupakan tantangan buat guru untuk terus mengupgrade pengetahuannya. Kalau anak sudah bisa apalagi gurunya. Kalau anak sudah bisa menguasai teknologi, kan kadang mohon maaf ya, masih ada guru-guru yang masih belum punya kemampuan banyak
1: stigma
3: tentang teknologi ya. Sedangkan anak-anak sudah berkembang. Ini kan juga ini sisi lainnya justru guru harus juga meningkatkan kompetensi. Ya. Okay. Sehingga dengan demikian mungkin ketika anak sudah bisa lebih dulu, tahu lebih dulu informasi bahwa teknologi ini dijadikan sebagai alat atau sumber belajar, maka akan muncul diskusi-diskusi positif dari guru dengan anak Win, dari mana seperti yang dikatakan oleh Bu Yudia dan Pak Zaini itu. Yang jelas kalau sudah terjadi komunikasi, diskusi tentang materi pembelajaran yang sebelumnya sudah diketahui oleh anak dan juga diluruskan oleh guru dan lain sebagainya, bahkan itu akan terjadi pembelajaran yang sangat humanis, pembelajaran yang efektif, efisien, dan mungkin pembelajaran yang menarik di kelas. Kehidupan proses belajar berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tujuan pembelajaran pun juga mudah tercapai. Itu.
0: Adanya teknologi itu ya, Pak.
3: Betul,
0: ya?
3: Itu.
0: Tapi kalau dari sisi guru nih, ada kekhawatiran takut diganti dengan teknologi enggak, Bapak Ibu?
3: Seperti apa yang tadi saya katakan dan
0: peran guru
3: Bu Yudi, Bu Yudi karena bahwa teknologi itu sebuah tool. Nah, sedangkan peran guru sudah disampaikan oleh Pak Zaini tadi tidak
1: mungkin tergantikan.
0: Okay.
1: Kalau kekhawatiran mungkin manusiawi, okay. Ya, manusiawi. Cuman betul. Kalau sampai ke arah sana rasanya tidak.
0: Yeah.
1: Kalau saya sendiri mengibaratkan AI itu seperti apa ya? Seperti mesin pengadon.
0: Okay.
1: Pengadon kue ya. Keluarannya itu sama seperti inputan yang kita berikan. Yeah. Kita mau bikin roti seperti ini, ya adonannya harus seperti ini. Mm-hmm. Kalau saya mengibaratkan di kehidupan sehari-hari seperti itu.
0: Yeah. Okay.
2: Jadi pendidikan itu kan lebih banyak pada proses pembentukan ya.
0: Yeah. Yeah.
2: Pembentukan karakter.
1: Karakternya.
2: Nah, teori itu kan bagian dari itu saja.
0: Betul.
2: Sementara keteladanan, contoh, role model, mm-hmm. itu tidak bisa lewat teknologi.
0: Teknologi.
2: Ya, tapi juga tapi itu penting dari guru. Apa yang dilihat itu lebih penting dari apa yang didengar.
0: Yeah. Ya. Oke.
2: Okay. Tidak bisa digantikan.
0: Iya, betul, tidak bisa digantikan karena belajar awal pasti sama guru. Betul. Kalau teknologinya mengimbangi itu tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau untuk anak-anak sejak kapan dikenalkan AI menurut Afdolnya, umur berapa sebetulnya, Bapak Ibu? Yang paling pas, sudah kecil atau kalau sekarang mungkin SD sudah ini ya, sudah sama-sama pegang gadget mungkin ya
1: gadget,
0: sekarang
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau gadget okay. Iya. Fenomena gadget sebetulnya enggak di kalangan anak usia sekolah sebetulnya, Mbak.
0: Masih dibawa juga.
1: Orang tua mengenalkan gadget itu bahkan mungkin di usia balita mungkin.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau menurut apa yang kami baca ya. Mm-mm. Waktu kita sekarang ini bukan lagi seberapa sering menggunakan gadget ya. Mm-mm. Untuk tujuan pembelajaran, tapi kita harus kenal batasan-batasan itu tadi. Di usia kelas 2 umur 2 tahun sampai 5 tahun pun batasan gadget hanya di ini menurut ada yang dari WHO, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian dari Kemenkes. Nah, batasan-batasan itu maksimal 1 jam. Kemudian di atas usia 5 tahun sampai dengan 12 tahun itu maksimal 2 jam. Di atas 13 sampai 18 itu 3 jam maksimal. Nah, ini sangat enggak cocok dengan fenomena yang kita hadapi sekarang. Kita itu sebetulnya sudah banyak sekali menghabiskan waktu, bahkan membuang waktu menggunakan gadget tersebut. Ya. Jika pertanyaannya kapan kita mulai mengenal secara bijak, boleh mengenalkan di usia belajar, tapi sekarang bukan pada ini layak dikenalkan sejak usia berapa, tapi berapa durasinya yang harus kita
0: screen-nya tadi ya,
1: iya, screen time-nya itu berapa lama? Mm-hmm. Karena seperti yang bisa saya sampaikan tadi, ada screen time, ada screen zone, kemudian ada screen break. Nah, ini yang harus kita pahami oleh pendidik. Nah, tidak semua pembelajaran itu bisa menggunakan gadget.
0: Yeah.
1: Kemudian ada yang menggunakan gadget tapi harus dibatasi. Contoh, pembelajaran PJOK itu bahkan sama sekali tidak membutuhkan gadget, ya. Gitu ya.
0: Nah, gerak ya, Bu, ya.
1: Iya. Nah, untuk penelitian-penelitian tertentu, pembelajaran misalnya IPA itu butuh. Butuh menggunakan gadget, misalnya proses fotosintesis, misalnya itu ya. Fotosintesis ya ini kita persilahkan anak-anak untuk mengamati kan begitu. Cuman ya itu tadi kita kembali berapa lama ini harus digunakan.
0: Yeah.
1: Kemudian ada screen ininya, screen zone-nya. Kapan anak-anak boleh menggunakan? Bahkan orang tua pun di rumah harus diedukasi. Ketika ketemu keluarga nggak boleh bawa gadget. Semestinya kan begitu. Orang tua perlu tahu dan perlu paham supaya apa? Ketika ketemu dengan keluarga kan harus ada eye contact ya. Kemudian ada komunikasi yang dua arah sifatnya. Nah, ini bukan semata-mata tanggung jawab seorang pendidik, tapi juga tanggung jawab bagi orang tua. 3S ini harus sudah dikenalkan di rumah. Sebagaimana di regulasi itu pun juga dikenalkan hal-hal tersebut. Seperti itu.
0: Ya, ini harus boleh dikenalkan tapi didampingi juga.
1: Iya, betul, betul.
0: Dibatasi karena kan sekarang ada teknologi yang dari jarak jauh aja HP-nya tiba-tiba mati.
1: Nah, iya.
0: Itu kan juga salah satu pembatasan buat adik-adik anak-anak yang di bawah umur untuk menggunakan screen time itu ya. Ada yang tambahkan Pak Saiful, Pak Zaini terkait?
3: Tapi menarik ya, menarik ya. Kalau bicara kapan gadget ini perlu dikenalkan. Fenomena yang berkembang, bahkan kita juga sering melihat bahwa ketika anak balita usia, sebenarnya kalau menurut saya sih usia 2 tahun itu sebenarnya, di bawah 2 tahun ini sebenarnya tidak perlu gitu ya. Tapi sering kita juga melihat orang tua itu ketika anaknya menangis dan sebagainya, malah ya, malah gadgetnya atau HP-nya yang diberikan untuk menghapusi ya, supaya
1: menghibur
3: supaya anak tidak menangis. Bahkan yang seperti ini mengurangi kasih sayang sebenarnya. Ini yang sebenarnya yang harus ditanamkan. Oleh karena itu memang perlu pendampingan. Jadi juga bukan hanya anak yang perlu pembelajaran tentang digital, tapi orang tua pun juga harus paham bagaimana menggunakan teknologi itu dengan bijak, kepada siapa dan bagaimana, apa yang harus disampaikan. Itu yang perlu juga diedukasi gitu, sehingga kita tidak salah kaprah memfasilitasi anak seperti apa yang kita bicarakan dari awal begitu. Itu.
0: Tapi kan banyak orang tua yang beranggapan udahlah dikasih gadget lebih mudah.
3: Iya, betul.
0: Di sekolahan dididik dengan tidak dibatasi dan lain sebagainya. Tapi di rumah boleh kok, Bu. Nah, itu kan ada yang seperti itu, Bapak Ibu biasanya. Nah, menanggapi hal tersebut seperti apa, Bapak Ibu?
2: Ada tinjauan regulatif ya. Jadi kalau berdasarkan Permenkumdigi nomor 9 tahun 2026 ini, anak memang harus dilindungi dari penggunaan sistem elektronik ya, penyelenggaraan sistem elektronik. Itu batasannya 16 tahun.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kenapa 16 tahun ke bawah ini harus dibatasi? Ya, harus dibatasi dengan batasan-batasan yang ketat tadi.
0: Ya.
2: Karena sikap kritis anak itu memang muncul usia 2, 3 sampai dengan 16 tahun. Ya, 2 tahun ini sudah mulai muncul sikap kritis itu. Sikap kritis itu kan menjadi modal dasar untuk menyikapi gadget itu, menyikapi alat teknologi itu. Nah, pada saat usia-usia seperti itu perlu pendampingan yang ketat oleh orang tua, karena sikap kritisnya tidak masih belum matang. Sikap kritis bagi anak umur 2 sampai 3 tahun itu kan ditunjukkan dari bahasa mereka yang ingin selalu tahu, ingin mengetahui sesuatu, sering bertanya ini apa, ini apa. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah bagian dari sikap kritis yang dimiliki oleh anak. Nah, kalau ini tidak diarahkan, kalau ini tidak didampingi dengan kuat, kalau ini tidak dibatasi, maka dia akan mendapatkan jawaban dari gadget itu, dan jawaban itu biasanya tidak selalu sesuai dengan usia anak itu. Ya, karena itu maka perlu pembatasan ketat pada usia sebelum 16 tahun tuh. Makanya pemerintah membatasi ternyata penggunaannya itu umur 16 tahun ke bawah. Ini harus dilakukan pengawasan secara ketat ya. Termasuk di terutama di satuan pendidikan. Itu kalau bertanya kapan sih sebenarnya?
0: Ya
2: boleh di usia 2 tahun, minimal 2 tahun kan? Mm-mm. Sebelum 2 tahun sebaiknya jangan.
0: Oke. Okay.
2: Karena sikap kritis itu pertama muncul pada psikologi perkembangan anak itu 2 tahun. Tetapi ini sampai 16 tahun sikap kritisnya tidak matang.
0: Mm.
2: Nah, kan itu maka 16 tahun ini menjadi bagian dari batasan yang digunakan oleh Permen Komdigi.
0: Ya. Hmm, oke, okay. Batasan-batasan itu juga ternyata sudah tertulis ya Bapak Ibu. Betul. Ya terkait yeah. penggunaan gawai itu ya.
2: Yeah.
0: Tapi kalau melihat 5-10 tahun ke depan di teknologi di dunia pendidikan seperti apa untuk pandangan Bapak Ibu? Atau kebijakan-kebijakan mungkin ada yang timbul baru, prediksi yang ditakutkan mungkin akan terjadi atau malah sebaliknya atau seperti apa? Melihatnya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan.
2: Saya kira tidak ada yang perlu ditakuti.
0: Oke.
2: Ya. Karena alam semesta ini akan berjalan begitu saja.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Yang perlu kita takuti itu adalah 4 sikap itu yang tidak dimiliki oleh anak.
0: Anak-anak tadi ya, karakter itu ya, Pak,
2: sikap kritis. Kritisnya. Kemudian etika dalam penggunaannya. Sikap bertanggung jawab terhadap itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau itu tidak dimiliki, nah ini yang kita takuti. Bukan teknologinya yang harus kita takuti.
0: Oke.
2: Kan itu merupakan sebuah keniscayaan. Tuh. Ya. Kemudian produktivitasnya. Jadi 4 tadi yang kita harus takuti. Ya. Jangan-jangan anak tidak memiliki 4 sikap ini.
0: Hmm.
2: Sikap kritis, beretika dalam penggunaan, bertanggung jawab dalam penggunaannya, dan kemudian justru tidak produktif ketika menggunakan. Produktivitas hidupnya menjadi melemah.
0: Ya.
2: Ya, produktivitas berpikirnya menjadi lemah. Nah, kalau ini tidak dimiliki, itu yang harus kita takuti.
0: Betul.
2: Ya, bukan teknologinya.
0: Teknologinya akan terus berkembang ya, Bapak Ibu ya.
2: Dan boleh menggunakan apa saja. Semakin canggih justru semakin bagus, semakin mudah. Okay. Apabila 4 hal tadi ya harus dimiliki. Ini yang harus kita tanamkan terus.
0: Hmm.
2: Supaya kita tidak khawatir bagi anak-anak.
0: Hmm. Ya. Nah, ini mungkin untuk orang tua, Bapak Ibu. Apa pesannya untuk para orang tua yang lebih ya udah dikasih gadget biar anak-anak belajar sendiri tanpa ada pendampingan dan lain sebagainya. Mungkin boleh disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
3: Ya, ada beberapa hal yang menjadikan kita ini sehat dalam menggunakan teknologi terutama gadget. Yang pertama, kita orang tua selalu dan berusaha untuk ada waktu menemani anak.
0: Oke.
3: Ya, temani anak saat dia bermain gadget. Nah, terus yang kedua, pilih isi yang sesuai dengan kebutuhan.
0: Hmm.
3: Misalnya ketika dia ingin anak kita ini tumbuh berpikir kritis, mungkin game, permainan game edukasi itu lebih baik ya daripada yang lain-lainnya.
0: Yeah.
3: Terus juga kalau memang butuh untuk informasi tentang pelajaran dan sebagainya, maka kita harus pandai-pandai memilih informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus yang ketiga, ada waktu seperti yang dikatakan saya ini ingat tadi, ada waktu bebas menggunakan bebas tanpa hand gadget.
0: Hmm.
3: Diharapkan ini sudah harus tumbuh di keluarga kita masing-masing dulu ya. Misal ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, maka ada waktu bebas. Diharapkan keluarga tidak lagi sibuk dengan
0: gadgetnya.
3: Mm-hmm. Saat tidur, nah saat mau tidur, terkadang masih ada anak tidur itu menggunakan gadget. Bahkan dia dininak bobokan gadgetnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus yang terpenting juga ini loh, untuk kita sehat menggunakan gadget atau baik menggunakan gadget ini adalah imbangi aktivitas kita ini dengan gerak bebas seperti olahraga dan silaturahmi sehingga tidak ada ketergantungan terus dengan gadget.
0: Ya.
3: Jadi 4 hal ini, temani anak kita saat menggunakan gadget, terus juga pilih isi informasi yang dibutuhkan, terus ada saatnya bebas tanpa gadget atau handphone dan lain sebagainya, dan yang terakhir yang seperti apa yang tadi katakan, banyak bergerak tanpa menggunakan gadget seperti olahraga, silaturahmi dan lain sebagainya.
0: Aktivitas di luar ya yang harus diperbanyak.
3: Ya, barangkali mungkin itu, ya. Barangkali itu mungkin ada tambahan dari
1: boleh, Bapak Ibu yang ada di rumah. Harapan kami dari para pendidik ya, luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati buat putra-putri kita, supaya mereka tidak cari perhatian dengan menggunakan gadgetnya. Kemudian mungkin perlu ada aturan yang tegas di rumah, seperti area bebas gadget misalnya. Ketika kita lagi ngobrol, bikin aturan bahwa saat itu kita gak boleh pegang gadget. Kemudian tentukan di mana kita bisa menggunakan seperti itu. 1 jam sebelum tidur mungkin batasannya itu di situ. Kalau di tempat tidur mungkin diberikan aturan nggak boleh bawa gadget, karena itu untuk juga keamanan dan kesehatan mentalnya juga. Karena kadang gadget itu mempengaruhi waktu tidur kita gitu loh. Yang berikutnya, ada saat-saat kita perlu menyediakan telinga untuk anak-anak kita.
0: Ngobrol ya.
1: Iya. Tanya aktivitas setiap harinya, kejadian di sekolah itu perlu, sangat perlu buat anak-anak. Kenapa? Karena dengan bertanya aja itu anak-anak merasa diperhatikan, sehingga mereka tidak akan mencari perhatian ke ChatGPT, curhat ke ChatGPT. Sekarang sudah di eranya ke situ, Mbak, ya, gitu loh. Mengkadang kalau dibilang agak ini ya, agak-agak sudah agak aneh, tapi faktanya seperti itu. Kita sudah mulai curhat di ChatGPT dibandingkan curhat sama orang tua kan gitu.
0: Karena cepat jawabnya kali Pak.
1: Cepat jawabnya gitu loh. Nah, ini mungkin fenomena yang tidak diketahui. Kami mendapati kejadian ya, beberapa kejadian di sekolah ya. Karena mereka kurang perhatian. Kemudian di rumah itu sepertinya baik-baik saja, ternyata di sekolah mereka punya masalah. Nah, ini yang ada pesan-pesan yang mungkin perlu disampaikan untuk orang tua, bahwa sebenarnya anak-anak kita itu kadang tidak seperti apa yang kita lihat. Kadang melakukan bully secara verbal, kadang melakukan bullying secara fisik seperti itu. Itu mohon kepada orang tua, sediakan waktu luang untuk berkomunikasi dengan putra-putrinya.
0: Oke, yang terakhir mungkin dari Pak Zaini, mungkin berhubungan dengan regulasi dan lain sebagainya, apa mungkin harapan ke depannya, boleh Bapak?
2: Ya, kita sebenarnya sesungguhnya ya, tidak boleh kemudian fokus kepada atau berbicara tentang pembatasan penggunaan perangkat. Sebenarnya aturan-aturan itu bukan dalam rangka membatasi, dalam rangka menciptakan budaya yang sehat dalam penggunaan itu, dalam rangka produktivitas. Tetapi sebaiknya kita ini lebih fokus kepada pedoman pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran yang bermakna. Jadi peraturan-peraturan itu sukses tidaknya bukan diukur dari jumlah orang yang patuh terhadap peraturan itu. Tetapi diukur dari apakah peraturan itu mampu mengubah perilaku dan budaya masyarakat. Walaupun banyak orang yang patuh, tetapi budaya budaya masyarakat, budaya produktivitas masyarakat itu tidak berubah. Ya, itu artinya bahwa peraturan itu gagal. Ya, ukurannya kan bukan jumlah itu.
1: Berkesadaran.
2: Ya. Kemudian berikutnya, memang mendengar itu adalah aktivitas dari salah satu anggota tubuh yang paling sulit. Yang paling sulit. Karena kan itu maka jumlahnya akan ada 2. Ya. Maka membutuhkan guru maupun siswa itu lebih mampu mendengar daripada teknologi. Jadi siswa itu kan inginnya kan didengar tuh. Jadi kadang-kadang guru ataupun siswa atau orang tua Orang tua ketika berkumpul dengan anak-anaknya, justru orang tuanya yang lebih sibuk menggunakan HP. Ya, sementara siswanya di samping, ya, anaknya di sampingnya justru diabaikan.
1: Iya, betul, betul.
2: Nah, itulah teman-teman para orang tua, ini harus dipahami bahwa sungguhnya anak-anak ini juga punya hak untuk didengar, punya keinginan untuk didengar curhatnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian orang tua maupun guru justru menjadi pilihan kedua dalam keinginan siswa untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu, pembinaan, yeah, dan sebagainya. Yeah. Jangan menjadi alternatif kedua.
0: Nah, jadi yang pertama ya Pak.
2: Iya, siswa ini kan berhak memilih.
0: Yeah.
2: Siapa yang harus saya curhati, okay, siapa yang harus saya dengarkan. Jangan-jangan AI ini justru menurut siswa lebih nyaman,
0: lebih friendly kali ya, Pak.
2: Friendly ya, dibandingkan dengan orang tua. Nah, ini orang tua yang penting untuk
0: okay, Bapak. Bapak Ibu mohon maaf karena waktunya terbatas, yeah, ya, untuk pembahasan kita di sore hari ini. Mungkin boleh disampaikan secara singkat harapan kedepannya satu-satu mungkin dengan yang agak cepat sedikit, Bapak. Terima kasih untuk tema sore hari ini. Silakan, mungkin boleh siapa dulu?
1: Saya?
0: Boleh
1: ya. Untuk para pendidik, mari kita cepat-cepat bertransformasi tanpa meninggalkan etika dalam menghadapi dunia yang semakin maju di bidang teknologi.
0: Oke. Untuk para pendidik nih. Oke, silakan Bapak.
3: Teknologi boleh berkembang, tapi teknologi tidak pernah akan menggantikan peran guru dan orang tua.
0: Oke, siap. Guru masih jadi nomor satu pendengar. Silakan Bapak Zaini.
2: Nah, bagi pemerintah nih.
0: Ya.
2: Bagi pemerintah ya, bahwa pemerintah ini wajib memberikan fasilitasi. Ya. Fasilitasi dalam sosialisasi, fasilitasi dalam pendampingan, fasilitasi dalam pembinaan, monitoring maupun evaluasi. Ini fasilitasi. Yang kedua adalah pemerintah wajib memberikan asistensi kepada sekolah maupun guru-guru maupun yang lainnya. Yang terakhir, kalau fasilitasi sudah diberikan, asistensi sudah diintensifkan, maka yang terakhir pemerintah wajib juga mengintervensi.
1: Iya, ya, betul.
2: Melakukan intervensi. Intervensi dengan memberikan tindakan yang tegas. Nah, tiga hal ini sekali lagi pemerintah wajib memberikan fasilitasi, yang kedua adalah mengasistensi, dan yang ketiga adalah mengintervensi. Nah, salah satu intervensi pemerintah ini terbitnya undang-undang, peraturan pemerintah, edaran, perda, perbup, peraturan bupati atau keputusan bupati dan lain sebagainya kalau pemerintah daerah. Yeah. Nah, ini bagian dari intervensi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya kira itu.
0: Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sangat terbatas sama untuk sore hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya, karena setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Madiun pendengar untuk mengikuti warta berita dari Info Prima sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD Kep mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya, jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan cukai diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan, varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
6: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset dan Hortikultura BRIN, Cipto Nugroho, mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk, maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
7: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan. Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi. Misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia itu. Montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu enggak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
6: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setiabudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya

0: perawatannya harus selesai, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian pelangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah pelangkrongan itu ada duriannya.
1: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan, Hasan Mahfuzi, mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya semata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
2: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu bisa sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan apa namanya? Pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
1: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
4: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
5: Wali Kota Batu Nur Rohman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rohman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
6: Luasan wilayah yang kita miliki di sini ada berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Kuatnya nanti di situ berdiri bangunan yang kental. Landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan inilah ya. Kita akan survei dan memetakan ini untuk kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
5: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
7: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
8: Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng

0: Travel, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Nailisa Adah mengatakan sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
1: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amir Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal ya, kita nih jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim.
0: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
0: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
4: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah 1 tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenut, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
5: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang tercinta ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolot.
4: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
6: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
4: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
3: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurnia mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pindah setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
8: Terus ini ada lokasi kebetulan yang ini di Masjid Anur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
9: khusus hari ini
8: Lor, sebelumnya di Wonocolo Pura. Kebetulan
9: khusus
8: ini anturnya yang terakhir.
9: Juga menyediakan aneka masak.
7: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
10: Pertama, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
7: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Witra Adila.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data di Dinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
12: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilahnya pasien baru itu 135. Kalau di sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Ya semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
11: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
13: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
14: Selamat Bonek Bonita I hope now on 15 August that you can go to GPT. We're going to have a match there. And the best way for you say thank you, terima kasih to the players, is
13: ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
15: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
13: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi suporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
16: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
17: Ini apa?
16: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
18: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara. Dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
16: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
19: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
20: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
21: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Spenduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi anggota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah di Spenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
20: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
1: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti pendudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
20: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
2: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
20: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
22: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
23: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Spora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
24: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada 3 kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
23: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
22: Demikian kabar dari Sumeneb. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
25: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
26: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Selamat sore, pendengar Pro 1 Surabaya kembali melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, menggantikan rekan saya tadi, Celia Cahyani, yang sudah menemani Anda di paruh awal Surabaya sore ini ya. Tentunya saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya, di Surabaya sore ini ya. Tentunya kami tetap selalu mengingatkan Anda untuk stay tune di Pro 1 Surabaya untuk bisa bersama-sama menyimak persembahan terbaik dari Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini tentunya ya. Saat ini nanti kita akan hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib hari ini ada pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari. Kemudian selepas Warta Berita Sentral pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Islam edisi hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda. Mengawali jumpa kita di Surabaya, lanjutan Surabaya sore ini kita masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.

0: Informasi yang pertama dalam program kentongan tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kawasan Gunung Bromo. Ani Hasana melaporkan.
1: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
2: Sudah tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang di Rablomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
1: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. Hari ini, BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
3: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca, tetapi masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
1: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ani Hasana melaporkan.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak, mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain? Bawa baju, perlengkapan mandi, dompet. Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas. Mau minggat?
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh iya juga ya, kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.

0: Untuk informasi selanjutnya dalam kentongan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Oni Arianto melaporkan.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, Kamis siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
2: Jadi kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran dan itu hampir tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang ya. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi jadi rumput tadi sehingga itu bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarau itu tidak boleh merokok.
1: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI Radio Tanggap Bencana. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oh, belum. Kurang 30 detik ternyata ya. Cepetan ini. Nah, sekaligus nanti mengingatkan ya untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Surabaya, karena di Ragian Surabaya sore ini ya, mungkin Anda boleh berkabar tentang keadaan lalu lintas di Surabaya, terutama ini sudah memasuki apa sudah weekend ya, harusnya Jumat itu termasuk sudah masuk weekend ya. Jadi mungkin gimana lalu lintasnya di Surabaya, ataupun Anda yang sedang menuju, ada biasanya kalau hari Jumat ini kan ini ya hari terakhir kerja untuk beberapa kantor ya, beberapa ya. Kalau kantor saya yang lama itu Sabtu tetap masuk ya, tapi untuk beberapa orang itu banyak yang Jumat itu sudah hari terakhir ya. Jadi banyak yang pulang kampung ya. Biasanya yang dari Sidoarjo Krian, atau kalau Sidoarjo mah nggak pulang kampung ya, deket ya. Biasanya yang dari Lamongan ya, Kediri gitu, atau yang Gresik yang Pucuk gitu, itu biasanya pada pulang kampung ya weekend itu ya. Ya mungkin bisa berkabar lalu lintas di sepanjang perjalanan menuju kampung ya. Nah ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan tutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT juga mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk segera diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional bersamaan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Berbicara sejarah Hari Radio Nasional tidak dapat dipisahkan dengan sejarah RRI. RRI dibentuk sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku dihentikan. Tepatnya pada 19 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, radio merupakan alat komunikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan rakyat. 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hoso Kyoku menggelar pertemuan bersama pemerintah Indonesia di Jakarta. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi mengutarakan pentingnya radio sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Radio menjadi penting saat itu mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Pertemuan menyimpulkan diantaranya dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RRI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau agar semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Dari pertemuan rapat tersebut, didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya.

kita saling mencinta dari Fajar Nur ya, telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, lagu yang cukup syahdu untuk menemani Anda di sore hari Anda ya, mungkin Anda yang sedang makan malam atau sedang masih mandi atau mungkin harusnya sudah mandi ya, sini sudah maghrib, ayo sing gulung adus adus nggih, mari ini maghrib nggih. Nah, menyampaikan informasi ya dari Surabaya, ini polisi menangkap pelaku pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya yang belakangan meresahkan. Seorang pria berinisial N, 29 tahun, warga Sumenep, kini ditahan di Polsek Gubeng. Pelaku ternyata menggunakan mobil ambulans milik klinik tempatnya bekerja untuk mengangkut hasil curian. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap N telah beraksi sebanyak 7 kali. Kanit Reskrim Polsek Gubeng Ibtu Dwi Santoso mengatakan pelaku diamankan setelah melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya kursi besi milik Pemkot Surabaya. Satu orang telah ditangkap. Dwi menjelaskan pelaku memanfaatkan aksesnya terhadap ambulan di klinik tempatnya bekerja. Kendaraan itu dipinjam untuk digunakan saat menjalankan aksi pencurian. Pelaku meminjam ambulan dari klinik tempat bekerja karena pelaku yang memegang akses dari ambulan tersebut. Setelah membawa ambulan, pelaku berkeliling Surabaya pada dini hari untuk mencari kursi besi yang mudah untuk diambil. Begitu menemukan sasaran, pelaku memasukkan kursi besi ke dalam ambulan. Bahkan ia sempat meminta bantuan tukang becak maupun petugas kebersihan dengan memberi upah sebesar Rp20.000 agar membantu mengangkat kursi tersebut. Setelah itu pelaku kembali pulang pada pagi hari mendatangi tempat pengepul untuk dijual dan ditimbang. Kasus ini akhirnya terbongkar saat petugas Satpol PP Surabaya menemukan kursi besi yang diduga milik Pemkot berada di tempat pengepul. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Gubeng hingga polisi berhasil menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati pelaku bukan baru sekali beraksi. Setelah dilakukan pendalaman, pelaku ternyata sudah 7 kali melancarkan aksinya. Ingin selalu terhubung.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik isi surat Al-Baqarah ayat 286. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'allah amma ba'd. Pendengar, mari kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillah.

Allah berfirman, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu, laha bagi jiwa itu ma apa yang kasabat ia telah kerjakan, wa alaiha dan bahaya atasnya ma apa yang iktasabat telah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa, membunuh dirinya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita, tobatnya malah gak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban kami apa yang kami tidak kuat melaksanakannya. Lanjutnya, kita merasa banyak salah, banyak dosa. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, leburlah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami, ya Allah. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qawmil kafirin, atas serangan orang-orang yang menentang Allah. Ini doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom. Damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita update informasi seputar KM kebakaran, KM Mutiara Sentosa 2. PT atau SIM Lampung Pelayaran atau ALP mengakui masih ada 4 penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang belum ditemukan. Meski operasi pencarian resmi telah dihentikan. Perusahaan mengaku telah mengajukan permohonan agar proses pencarian tetap dilanjutkan. Kepala Kantor Cabang PT ALP Surabaya, Ferdinand Pondang, mengatakan hingga saat ini masih terdapat 4 orang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, operasi pencarian yang dilakukan tim SAR Surabaya dan Basarnas telah berakhir. Ferdinand menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. PT ALP telah mengirim surat kepada KSOP Tanjung Perak agar pencarian terhadap 4 penumpang tersebut tetap dilanjutkan bersama Basarnas. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap pihak PT atau SIM Lampung Pelayaran, operator KM Mutiara Sentosa 2 telah berlangsung sejak Selasa 4 Agustus 2026. Namun, hingga kini belum ada hasil pemeriksaan yang diumumkan oleh kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP Tanjung Perak. Kepala Kantor Cabang PT ALP Surabaya, Ferdinand Pondang, membenarkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan pantauan pada hari Kamis 6 Agustus, Ferdinand memasuki kantor KSOP Tanjung Perak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan baru keluar sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai pemeriksaan, Ferdinand berusaha menghindari awak media dan enggan diminta keterangan terkait proses pemeriksaan. Namun, ia membenarkan telah diperiksa oleh KSOP Tanjung Perak sejak Selasa 4 Agustus lalu. Ferdinand menjelaskan alasan dirinya enggan menyampaikan detail perkembangan pemeriksaan dan penanganan kasus. Ia berdalih seluruh hal telah disampaikan oleh Basarnas dan Direktur Operasional PT ALP pada saat konferensi pers. Ketika disinggung terkait penumpang yang belum ditemukan, kendati telah membeli tiket resmi namun tak masuk dalam manifest, Ferdinand menyatakan juga masih mencari informasi terkait hal itu. Sementara itu pihak KSOP Tanjung Perak belum memberikan pernyataan terkait hasil pemeriksaan tersebut secara langsung. Pihak KSOP Tanjung Perak justru memberikan siaran resmi melalui pesan WhatsApp terkait komitmen mereka dalam menangani insiden tersebut, serta memastikan masih berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Sebelumnya, KM Mutiara Sentosa 2, kapal penumpang rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Madura pada Senin 3 Agustus pagi. Api diperkirakan mulai muncul sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di sekitar 19 mil laut sebelah utara Pulau Sapudi Sumenep. Laporan kejadian diterima kantor SAR Surabaya dari Syah Bandar Tanjung Perak sekitar pukul 8.24 waktu Indonesia Barat dan dikonfirmasi PT atau SIM Lampung Pelayaran selaku pemilik kapal pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat.

0: Teko endi Mas? Kok nggawa gedang?
1: Oh, lain ieu mah lain gedang. Ieu mah pisang. Gedang mah iya.
0: Lah, iku kates, duduk gedang Mas.
1: Oh, iya ya. Kalau gedang di Sunda itu pepaya. Kalau pisang ya pisang.
0: Oh alah, tiba ne podo tembunge bedo artine toh. Nggih Mas, ngapunten. Sakniki kula paham.
2: Satu kata bisa berbeda makna di tempat berbeda. Mari saling menghormati dan belajar memahami bahasa daerah satu sama lain.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya.
1: Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Jawa Timur ya. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, memberangkatkan tim bakti negeri anak bangsa untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat. Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Program pemerintah Provinsi Jatim itu rutin dilaksanakan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyalurkan paket souvenir, sembako, dan tali asih kepada 76 penerima di 22 kabupaten kota. Tim Bakti Negeri terdiri atas jajaran Dinas Sosial Jatim, yakni Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesehatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Pelajar Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum, serta mahasiswa. Rinciannya, bantuan diberikan kepada 2 perintis kemerdekaan, 68 janda perintis kemerdekaan, dan 6 ahli waris keluarga pahlawan nasional. Kofifa mengatakan perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti ketika mereka wafat, tetapi harus diteruskan generasi penerus melalui dedikasi membangun Jawa Timur dan Indonesia lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui langkah sederhana, antara lain mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Selain itu, Kofifa berpesan kepada seluruh relawan dan jajaran dinas sosial agar mengutamakan keselamatan dan tertib berlalu lintas selama menjalankan tugas kemanusiaan tersebut. Ia juga menitipkan salam hormat dan penghargaan kepada para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani mengatakan kegiatan bakti negeri anak bangsa bertujuan menanamkan nilai kepahlawanan, kejuangan, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda sekaligus menjadi bentuk kepedulian Pemprov Jatim terhadap jasa para pahlawan.

0: cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini feature audio dengan topik eksistensi wayang Krucil Kediri yang akan dipandu oleh rekan Anda Kusuma. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Wayang Krucing dikenal sebagai wayang yang kental dengan kisah Panji, merupakan kesenian unik warisan asli Kerajaan Kediri. Sesuai dengan namanya, yakni Krucil, yang memiliki arti kecil karena dari ukuran wayang ini relatif lebih kecil daripada wayang-wayang lainnya. Selain itu, Krucil juga memiliki arti serpihan kayu karena wayang ini terbuat dari potongan kayu yang sudah tidak dipakai. Inilah yang menjadikan wayang Krucil sebagai wayang yang memiliki keunikannya tersendiri. Seperti yang diungkap oleh Ki Harjito, salah seorang dalang wayang Krucil Kediri dan merupakan ketua padepokan Cipto Muda Laras Kabupaten Kediri serta generasi ketiga sebagai dalang wayang Krucil. Ia menjelaskan, wayang Krucil lahir pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya. Namun, hanya sedikit dalang di Kediri yang bisa memainkan wayang dari kayu ini terlebih dengan pakem yang benar. Baginya, wayang Krucil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan, bisa disebut dirinya menjadi pewaris terakhir wayang Krucil di Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, wayang Krucil menceritakan latar belakang sejarah dan juga legenda kerajaan hingga cerita rakyat. Paling banyak adalah kisah tentang legenda Panji yang saat ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya Kediri. Lakon yang digunakan pada wayang Krucil ini juga tidak seperti lakon wayang pada umumnya, tetapi mengambil dari batik Kediri sebelum kemudian diperkembangkan selanjutnya. Lakon wayang Krucil yang diambil ini semakin bervariasi.
1: Kalau kita ngomong wayang Krucil itu kan itu muncul di era zaman Surabaya Kediri. Walaupun itu ada versi lain dari Pangeran Pekik Surabaya, tapi saya pernah baca yang paling saya dalami itu adalah ini berawal dari era Jayabaya di Mamenang, menceritakan leluhurnya. Makanya babat yang ada di cerita wayang Krucil itu babat Panji atau Serat Panji. Menceritakan siapa? Asmoro Bangun dan Condro Kirono. Ini. Nah, kemudian muncul di era Majapahit yang sama dengan wayang Krucil, cuma beda apa? Wayang Beber. Jadi kalau wayang Krucil di Kediri, kalau wayang Beber punya Majapahit. Makanya namanya Joko Suruh. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi wayang Krucil itu apa tuh? Krucil itu kan kecil. Kenapa dikatakan Krucil? Karena bentuknya wayang ini lebih kecil dari wayang kulit. Lebih kecil apa? Bentuk ukuran dari mulai lebar sampai tingginya wayang itu beda. Dikatakan Krucil itu lebih kecil. Dan bahan dari kayu, kalau wayang itu dari kulit, ini dari kayu. Nah, kalau kita ngomong pasar, Mas, pasar itu sekarang ini kalau wayang Krucil ya hanya di pementasan di bersih desa Nyadran seperti itu. Kalau orang haji itu sudah jarang. Jadi makanya kembali kepada menanti uluran tangan Allah lewat pemerintah daerah untuk lebih kepada memperhatikan nasib pelaku seni dan keseniannya. Keseniannya diupayani, Mas, tapi kalau pelakunya tidak diperhatikan, ya kan? Dan juga harapan juga kepada teman-teman seniman, jangan asal laku, jangan asal payu, tapi pertahankan juga pakem paugerannya, pakeliran. Kalau pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab dengan seninya, yang jadi korban itu bukan pelakunya, Mas, tapi seni itu sendiri. Seni akan rusak bukan karena pasar, tapi karena pelaku-pelaku seninya itu sendiri. Budaya akan rusak bukan karena apa-apa, tapi karena pelaku-pelaku budaya kurang memahami budaya dan eksistensi budaya itu sendiri. Karena pelakunya tidak bertanggung jawab dengan apa dilakukan.
0: Dewasa ini, dalam perkembangan zaman yang begitu pesat berjalan, tentu saja seni dan kebudayaan di daerah setempat tetap menjadi tanggung jawab para generasi muda untuk turut serta melestarikannya. Ariel Azizi merupakan salah satu contohnya. Seorang milenial berumur 20 tahun, salah satu generasi penerus termuda di Padepokan Cipto Muda Laras milik dalang Ki Harjito yang menjadi pemain karawitan dan juga pengiring wayang Krucil.
2: Dulu berawal dari ikut lomba tingkat SMP dan kebetulan gurunya dulu lomba teater dan gurunya Pak Harjito. Terus latihan, sering latihan terus. Dulu di tempatnya Pak Harjito ada latihan karawitan. Nah, terus saya tertarik untuk ikut latihan karawitan itu. Dulu sebelumnya sebenarnya belum mengerti musik-musik tradisional. Dan pas baru waktu ikut lomba-lomba itu ada rasa tersendiri, pengen ikut gitu, pengen belajar. pesan usahanya untuk milenial sekarang ikut berpartisipasi mengembangkan budaya sendiri. Ini kan juga budaya kita sendiri, budaya Jawa dan budaya Indonesia juga. Dan usaha untuk ikut-ikut belajar dari sejak dini mengangkat budaya lokal.
0: Dalam pelestarian eksistensi wayang krucil, pemerintah dalam hal ini tentu juga tidak ketinggalan untuk mengambil perannya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Suwitnyo, melalui Sugeng, selaku pamong budaya atau kasih pengembangan kesenian Disparbud Kabupaten Kediri, menyampaikan, wayang krucil yang memang menjadi seni langka ini selalu senantiasa diberikan wadah yang seluas-luasnya. Terlebih, wayang krucil inilah juga menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kediri, sehingga harus terus digaungkan keberadaannya.
3: Dinas senantiasa terkait wayang krucil itu kan merupakan wayang yang langka. Dan di Kediri ini ada dua dalang, Pak Herjito dan Mas Budianto. Itu pada saat ini sering kita manfaatkan terkait dengan bidang kesenian. Itu selalu pada ini dua tahun berturut-turut ini untuk hari jadi, itu saya gunakan untuk ruatan. Terus tahun kemarin hanya pagelaran yang tahun 2022. Tahun 2021 kita adakan ruatan dengan menggelar wayang krucil. Nah, wayang krucil yang notabene yang kami tahu itu adalah bercerita Panji pada intinya. Itu merupakan cerita legenda yang ada di Kediri. Ini Dinas Pariwisata sangat respons sekali untuk pelestariannya. Jadi utamanya dua dalang ini kita uri-uri, kita kondisikan entah bagaimana dalam pagelarannya nanti kita akan lestarikan. Karena di Kediri ada tiga versi wayang. Wayang krucil, wayang Jawa Timuran, dan wayang etnis Surakarta. Untuk masyarakat milenial tentunya wayang krucil ini tetap kita jaga orinya. Orinya tetap kita jaga. Terus kemudian perkembangannya, insya Allah kami yang sebagai tenaga teknis di bidang ini akan tetap berpikir bagaimana wayang krucil ini bisa memasyarakat. Ya, nanti akan saya sampaikan ide-ide kepada Bapak Kepala Dinas, mungkin biar ditindaklanjuti ke nanti matur Mas Bupati. Yang jelas wayang krucil akan saya jadikan skala khusus untuk perlu lestari. Entah nanti lewat sekolah, entah bagaimana, atau mungkin ceritanya saja kita padu, nanti masuk dalam garap-garap karya-karya apa gitu, wayang krucil akan kami kondisikan.
0: Kedepannya, pelestarian seni dan kebudayaan baik wayang kulit maupun juga wayang krucil akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya, yakni salah satunya dengan penyebaran konten-konten lewat media sosial. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia dan beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi seputar olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sepertinya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan

0: Divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
0: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
2: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
0: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
7: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disue untuk ikut bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
1: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
2: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
1: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
2: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
3: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
2: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
2: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jale dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Islam dengan topik mensyukuri nikmat kemerdekaan yang akan dihaturkan oleh Haji Muhaimin Ali. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa dengan saya, Muhaimin Ali, Ketua Umum MUI Kota Surabaya. Berjumpa dalam mimbar agama Islam yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apa-apa, diberi rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan topik mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita atau seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan merayakan, akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu kaum muslimin, kita merasa bersyukur, merasa bangga, merasa bahagia menjadi rakyat Indonesia, yang mana kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, mampu mengusir penjajah, mampu memerdekakan bangsanya sendiri tanpa bantuan dari bangsa-bangsa lain, tanpa bantuan dari negara-negara lain. Akan tetapi berkat dengan kegigihan, berkat daripada kesabaran dan juga kesungguh-sungguhan dalam berjuang melawan penjajah, tidak kenal hidup atau mati, mereka, bangsa kita, para pendahulu kita, hanya dua pilihan. Ish kariman, au mut syahidan. Hidup dalam keadaan mulia, merdeka, atau mati dalam keadaan syahid. Dengan landasan itulah, maka para pejuang-pejuang dulu, para pahlawan-pahlawan
Republik Indonesia ini tidak kenal menyerah. Pantang surut, maju terus, tak gentar demi membela negara dan tanah air yang suci, membela bumi pertiwi yang dicintai hingga sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu, dengan dicapainya kemerdekaan yang sekarang usianya telah mencapai ke-81 tahun, adalah suatu perjalanan bangsa yang sudah dewasa. Kita sudah banyak mendapatkan pelajaran dari berbagai macam ujian dan gejolak di dalam negeri ini tentunya. Maka sebaiknya semuanya itu kita jadikan pelajaran. Kita jadikan iktibar agar kita generasi yang sekarang ini di dalam mengisi kemerdekaan ini penuh dengan rasa syukur kepada Allah dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Sehingga di dalam mengisi kemerdekaan ini, kita semua dari lapisan masyarakat, segenap rakyat Indonesia, apapun profesinya, baik pejabat maupun rakyat, baik ABRI maupun sipil, mereka yang menjadi ulama, mereka yang menjadi ustadz, mereka yang menjadi santri, mereka yang menjadi kiai, mereka yang menjadi pedagang, mereka yang menjadi guru, mereka yang menjadi nelayan, mereka yang menjadi petani. Apapun pekerjaan mereka harus tetap di dalam koridor beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengisi kemerdekaan ini dengan diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kesombongan, diisi dengan kerakusan, diisi dengan kezaliman-kezaliman. Pejabatnya lupa dengan rakyatnya, pejabatnya lupa dengan kewajibannya. Mereka sombong, mereka hanya mengumpulkan harta benda demi kepentingan pribadi dan keluarganya, melupakan rakyatnya. Begitu juga yang rakyat tidak mau tunduk kepada pemerintahnya, mereka melawan pemerintahnya, melawan daripada pemimpinnya. Mereka sibuk dengan kemungkaran-kemungkaran, mengisi kemerdekaan ini dengan diisi nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat. Diisi dengan nilai-nilai kemungkaran, mabuk-mabukan, minuman-minuman keras. Mereka menjadi orang-orang yang mungkar, sehingga banyak terjadi pencurian, pemabuk-mabukan, LGBT, sabung-sabung ayam, judi, sabu-sabu, narkoba, kenakalan orang tua-tua, kenakalan remaja, dan lain-lain sebagainya. Ini tentu tidak merasa bersyukur kepada Allah atas daripada nikmat kemerdekaan yang kita capai selama ini, yang dicapai selama ini. Pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita melihat daripada para pahlawan dulu yang berjuang melawan penjajah demi merdeka, demi untuk negara ini bebas berdaulat menentukan nasibnya sendiri, mereka siap mengorbankan segala macam apa yang ia punya, bahkan jiwa raganya diserahkan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka ini rela dengan semboyan iskariman aumut syahidan, hidup dalam keadaan merdeka, mulia, bebas dari cengkeraman penjajah, atau mati dalam keadaan syahid membela negara dan agama dari cengkeraman orang kafir. Itulah sebabnya di dalam kemerdekaan, kita sungguh-sungguh
merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita tampil dengan gagah dan berani melawan penjajah yang saat itu memakai alat-alat tempur yang sangat canggih pada zamannya. Memakai alat-alat tempur yang sudah sangat luar biasa dibandingkan dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang hanya memakai alat-alat seadanya, bambu runcing, alat-alat yang tidak masuk akal dibuat untuk perang. Tapi karena kegigihan, karena keimanan, karena ketakwaan, ketakwalan kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah sungguh luar biasa, pasrahnya kepada Allah, sehingga Allah menolong mereka, sehingga walaupun dengan alat-alat yang sangat tidak masuk akal, melawan bangsa yang besar, Belanda saat itu, Jepang saat itu, bisa diusir oleh pahlawan-pahlawan kita. Ini semua adalah berkat rahmat Allah. Hal ini bisa kita lihat di dalam mukaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dijelaskan di sana bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut adalah atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur atau cita-cita yang dijiwai oleh semangat patriotisme dan jihad fisabilillah dengan semboyan hubbul waton minal iman, maka mereka bertekad iskariman au mutsahidan, hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid melawan penjajah. Oleh karena itu wajib kita syukuri, kita isi kemerdekaan dengan hal yang baik, yang positif. Dalam hal untuk merayakan kemerdekaan dengan lomba-lomba, isilah lomba-lomba yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Isilah perlombaan-perlombaan itu yang mendidik kepada anak-anak kita, yang mengingatkan daripada perjuangan-perjuangan para pendahulu, para pendiri-pendiri bangsa yang telah gugur di medan perang. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita syukuri kemerdekaan atas pemberian dari Allah, rahmat dari Allah itu, maka Allah akan menambahkan rahmatnya, menambahkan pertolongannya, menambahkan ridhonya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

diri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, "Inna adzabi lasyadid." Sungguh, sesungguhnya azabku, kata Allah, benar dan sangat pedih. Oleh karena itu, agar negara dan bangsa ini selalu dijadikan oleh Allah negara yang berkah, negara yang aman, negara yang makmur, maka harus ditegakkan suatu keadilan demi untuk rakyat, demi untuk bangsa dan negara. Kalau semuanya sudah berbuat adil, rakyatnya adil, pemimpinnya adil, semua dari sektor pekerjaan adil, ABRI-nya, polisinya, penegak hukumnya, para pedagangnya, para kiainya, para ulamanya, para rakyatnya, para santrinya, semua dalam keadaan adil, beriman, bertakwa semua kepada Allah, mengisi kemerdekaan ini dengan landasan iman dan takwa kepada Allah, dijalankannya pemerintahan ini penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya, maka Allah akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baik, yang gemaripa dan lojinawi. Tetapi apabila mereka mengkhianati, maka Allah akan menghadap daripada bangsa-bangsa yang telah berkhianat terhadap nikmat dan rahmat Allah yang telah dicurahkannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, seandainya penduduk negeri itu selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, ini kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti kami akan buka kepada mereka tentang keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi, sehingga rakyatnya menjadi rakyat yang aman, tentram, adil dan makmur, sentosa bersama pejabat dan rakyatnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi apabila mereka mendustakan nikmat Allah, sehingga ada keadilan, tidak ada kejujuran, yang ada kesombongan, yang ada ketamakan, rakyatnya juga tidak beriman kepada Allah, mereka banyak yang mencuri, mereka banyak yang jamret, mereka banyak yang nyabu-nyabu, mereka banyak yang kena narkoba, banyak pencuri, banyak maling, banyak jamret, banyak rampok, pejabatnya juga demikian, hanya menumpuk-numpuk harta, mencari, mengumpulkan harta-harta yang tidak halal, semua didapat dengan cara yang tidak halal. Mereka saling berlomba-lomba dalam kemewahan, berlomba-lomba dalam kekayaan. Maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kayaknya kita ini sudah luar biasa, Pak. Merasakan bagaimana tidak? Bangsa Indonesia ini, saudara-saudara, adalah bangsa atau negara yang aman, yang gemaripa dan lojinawi. Digambarkan bahwa negara Republik Indonesia ini dari segala macam sektor rizkinya itu berada. Pertaniannya, perikanannya, gunung-gunungnya dengan berbagai macam pohon-pohonnya, berbagai macam dikeruk untuk berjuta-juta ton ronton untuk pengurukan dan sebagainya. Belum lagi kekayaan yang di laut ikannya, belum lagi tambang-tambangnya. Tetapi mengapa, mengapa dan mengapa sampai sekarang rakyatnya masih banyak yang dalam keadaan miskin,
rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kekurangan. Bangsanya tidak mampu atau belum mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini karena mungkin cara pengelolaannya ada yang salah di dalam mengelola negara ini. Atau mungkinkah karena banyak yang berbuat dosa baik pejabat maupun rakyatnya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang 112. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan." Allah telah memberikan suatu perumpamaan negeri yang di situ aman dan tentram. Ya'tiha rohodam min kulli makanin. Ya'tiha rizquha rohodam min kulli makanin. Rizkinya mengalir dari berbagai macam sektor. Seperti Indonesia ini luar biasa. Lautnya berjuta-juta ton ikan tidak pernah habis. Pertaniannya, padinya, polowijonya, jagungnya, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak bisa ditanam di negara-negara lain. Di Indonesia ini semua bisa ditanam dan tumbuh dengan baik. Pernah tahun penyanyi tahun 70-80-an Gus Plus menyatakan bahwa kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan. Semua bisa hidup di dalam negeri ini. Bahkan kayu dan tanaman bisa menjadi makanan. Itu adalah negeri Indonesia. Tetapi mengapa sampai sekarang ini masih belum juga bisa membuat rakyatnya sejahtera. Rakyatnya untuk berbahagia masih banyak kekurangan, banyak terjadi kemiskinan. Ini karena fakafarot bi'an umillah. Entah pejabatnya, entah mana yang mana. Mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Beri kemerdekaan dengan tanpa bantuan dari bangsa lain, tapi menata negara semaunya sendiri, menata negara dengan seenaknya sendiri, mengeruk kekayaan dengan kesenangan sendiri untuk dirinya, untuk keluarganya, hanya untuk kawan-kawannya saja. Tidak ada pemerataan di dalam pembangunan, tidak ada pemerataan di dalam pembagian keadilan dan lain sebagainya. Maka apa kata Allah? Fa'adzaqaha libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah mengazabnya bangsa itu dengan kelaparan. Banyak terjadi di mana-mana tanaman kering karena kurang hujan, tanaman mati karena kebanjiran, tanaman habis karena kena hama tikus, kena hama wereng coklat, dan lain sebagainya. Kena banjir, tanah longsor, wal khauf dan ketakutan-ketakutan. Di mana-mana banyak jambret, di mana-mana banyak rampok, di mana-mana banyak maling, banyak pencuri. Hukum tidak berjalan, keadilan tidak merata, keadilan tidak berjalan dengan sebaiknya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Manakala punya uang, walaupun salah tidak terpenjara, tapi bagaimana masyarakat, rakyat yang miskin, maka semua tidak bisa membela kebenaran atas dirinya. Maka apa kata Allah? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasma'un. Maka akhirnya bangsa itu diadab oleh Allah dengan walaupun negaranya kaya. Walaupun negaranya gemari palo jinawi, tapi diazab oleh Allah, rakyatnya tetap masih dalam kekurangan, rakyatnya dalam kemiskinan, rakyatnya masih dalam kebodohan, dan ketakutan-ketakutan di mana-mana, itu semua ada bimakanu yasnaun, akibat ia ciptakan sendiri. Pendengar Radio Republik Indonesia, Kota Surabaya, di mana saja berada yang saya cintai, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa, taat kepada agama, taat kepada aturan pemerintah, begitu juga pejabatnya, pemimpin-pemimpin kita, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga mereka ingat akan tanggung jawab, ingat bahwa dalam pundaknya terdapat suatu kewajiban yang besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin itu besok akan ditanya tentang apa yang dia pimpinnya. Sehingga mereka mampu berbuat adil. Mereka mampu menyejahterakan rakyatnya. Tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Dan rakyatnya juga tidak sewenang-wenang kepada pemerintahnya. Saling menghargai, saling mencintai, saling asah, saling asuh dalam menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara dengan semboyan Balbatun Toyibatun Warobun Hofur. Mendengar, maka dengan akhir ini marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, rizki yang banyak, halal dan barokah. Dijadikan keluarga kita, bangsa kita Republik Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai, makmur dan sentosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin waqina wa iyyahu syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu al muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawati RRI melalui drama radio yang kali ini akan hadir untuk Anda dengan judul Tak Ada Yang Bertanya, Kenapa Ayah Harus Pergi? Persembahan dari RRI Banda Aceh. Dan selepas itu nanti, kami akan juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, Giat Komunitas Rumah Bhinneka, Rumah Bagi Keberagaman. Sudah hadir di studio beberapa narasumber kita yang siap untuk berbagi kepada Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi, cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap ngepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya. Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jody Wanda, kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat, tanggal 7 Agustus tahun 2026. Iya, malam hari ini cuaca cerah, hati kita pun juga bahagia. Kita bisa bertemu kembali dalam program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas Rumah Bhinneka, Rumah Bagi Keberagaman. Di studio sudah hadir Mbak Feli Ponto, selaku Bendahara Rumah Bhinneka, dan juga Mas Fatur Rahman, juga sebagai Bendahara 2 Rumah Bhinneka. Halo, selamat malam Mas Fatur Rahman dan juga Mbak Feli, apa kabar?
1: Halo, selamat malam Mas.
2: Halo. Baik. Juga.
0: Halo juga. Selamat malam. Sehat ya Mas Fatur ya?
2: Sehat sekali.
0: Mbak Feli sehat?
1: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa, seger-seger wajahnya ya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar giat dari Rumah Bhinneka ya. Dan seperti biasa nanti pendengar yang mau bergabung, silakan Anda bisa langsung menuju line telepon kami di 031-534-5474 dan juga di WhatsApp Ru 1 di 081-331-4992. Rumah Bhinneka, Rumah Bagi Keberagaman. Mbak Feli,
1: ya.
0: Rumah Bhinneka, apa sebetulnya rumah ini, semacam apa, komunitas atau apa?
1: Ya, Rumah Bhinneka ini komunitas.
0: Bisa lebih dekat lagi Pak, apa-apa?
1: Ya. Komunitas dari Surabaya. Itu tahun 2016. Itu berawalnya dari sekedar ngopi bareng beberapa teman yang berbeda-beda gitu kan ya.
0: Tahun 2016 ya.
1: Betul. Nah, dari ngopi bareng itu muncullah yang namanya ngomongin Indonesia saat ini, kondisi-kondisi yang terkini gitu kan ya. Ada keprihatinan yang muncul bahwa tentang adanya kejadian-kejadian radikalisme, intoleransi, diskriminasi. Karena teman-teman ini ngopi-ngopi, kita diskusi apa sih yang bisa kita berbuat gitu kan. Nah, itu akan di follow up beberapa waktu kemudian. Ada teman dari Jakarta yang hadir. Akhirnya diwujudkanlah dengan membentuk awalnya forum lintas agama gitu kan. Sambil mencari formulasi yang tepat, hingga akhirnya dibentuklah nama Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka, di mana di situ adalah sekumpulan dari macam-macam komunitas. Di situ semua ada, jadi agama apapun, dari Islam, dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan sampai kepercayaan juga ada di sana. Begitu. Selain agama juga ada macam-macam dari kebudayaan, ada lalu dari komunitas yang juga mengusung keberagaman seperti Gus Durian juga ada di situ. Begitu.
0: Baik. Kalau ditarik ke belakang, sejak 2016 berawal dari ngopi bareng. Ini teman-teman apa yang ngopi bareng ini?
2: Ya,
1: ada teman-teman gereja, kemudian ada dari berbagai macam, dari ada teman kepercayaan juga ada, begitu kan?
0: Jadi, emang sudah sering ngumpul sebelumnya?
1: Sering ngumpul ya, sama-sama aktivis gitu kan ya, tapi di macam-macam tempat gitu kan. Lalu ide itu terbentuk. Kita ini harus apa sih? Apakah kita akan diam aja gitu dengan kondisi seperti ini? Karena sebagai sesama aktivis itu kan biasanya kan gini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Harus ada satu visi, ada satu misi yang dilakukan supaya kita bisa memperkuat masyarakat sipil. Jadi untuk membantu mengatasi kondisi seperti itu.
0: Jadi kesepakatan gitu ya, secara kesepakatan bersama itu forum atau Rumah Bhinneka ini terbentuk di tanggal berapa?
1: 1 Agustus.

0: Agustus tahun 2017.
1: 2016.
0: Oh, 16. Ya. Jadi nama rumah BDK sudah ada sejak itu.
1: Oh, enggak.
0: Itu berkumpulnya,
1: iya, berkumpulnya. Oke. Okay. Ide awalnya.
0: Oke, okay, ide awalnya. Iya, setelah iya. Sah itu, oke, okay, rumah BDK nih terbentuk. Tadi kan dibilang iya. Beberapa tahun kemudian, satu tahun kemudian gitu ya. Iya, tahun berapa? Iya. Ada nggak mungkin diperingati sebagai lahirnya rumah Bhinneka gitu?
1: Tahun 2020, oh, 2020. Akhirnya dibuatkan akte ya pendirian akte pendirian rumah Bhinneka gitu.
0: Jadi dengan, disitulah awal dari ya, lahirnya rumah Bhinneka ya, betul. Tahun 2020.
1: Secara akte ya.
0: Secara
1: ya.
0: Akte ya, secara sah, secara resmi.
1: Secara sah.
0: Tapi
1: karena
0: rumah
1: Bhinneka sudah banyak kegiatan.
0: Sudah banyak kegiatan dan sudah. Rumah Bhinneka itu sendiri sejak tahun berapa sebetulnya?
2: 2016.
0: Nama rumah Bhinneka maksud saya, bukan kumpulnya, kalau kumpulnya 2016. Nama rumah Bhinneka itu muncul sejak sekitar tahun berapa?
2: Kalau salah 2017.
1: Ya, 17 ya. 2017 ya. Itu. Mm-hmm. Cuman aktenya muncul.
0: Muncul baru tahun 2020. Ya. Karena sudah mulai jelas ya gerakannya. Ya,
1: visinya ada,
0: jelas.
1: Visinya ada, pengurusannya juga sudah dibentuk, komunitasnya, jejaringnya juga semakin besar,
0: semakin luas
1: gitu.
0: Ya. Oke, Mbak Feli dan Mas Fatur juga termasuk orang pertama yang ikut dalam membidani lahirnya rumah Bhinneka ini.
1: Saya setelah itu.
0: Setelah itu tahun berapa?
1: Saya sekitar 2018.
0: 2018. Ya. Oke. Okay. Apa yang membuat Mbak Feli tertarik untuk gabung di rumah Bhinneka?
1: Saya tertarik karena keberagaman. Keberagaman. Jadi saya orang yang gini. Kita ini kalau hidup di Indonesia itu sama seharusnya. Mau kulit saya putih, mau kulit saya hitam, mau mata saya sipit, mata Anda lebar, kita sama, jangan dibedakan. Karena saya sendiri backgroundnya pernah menjadi korban diskriminasi. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak semua orang itu bersikap seperti itu. Saya punya keyakinan, betul.
0: Sama, gitu.
1: Kita ini sama kok. Nah, lalu memang saya punya beberapa ikut ke komunitas lain, tapi sejak mengetahui rumah Bhinneka ini. Ini sama banget ini dengan keinginan
0: sama
1: diri,
0: dengan visi-visinya gitu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau Mas Fatur sendiri gabung di rumah Bhinneka sejak tahun berapa, Mas?
2: Kalau saya itu sejak tahun 2017. Aha. Ketika ada peristiwa bom di Surabaya. Disitulah teman-teman ngumpul semua memperkuat. Ya tadi apa yang kita lakukan? Ini sudah banyak korbannya. Jangan-jangan kita nanti jadi korban dari mereka. Jadi bagi saya rumah Bhinneka itu adalah rumah keberagaman, rumah untuk ruang berdiskusi, untuk ruang dialektika. Kita tidak hanya bicara lintas iman, juga lintas identitas. Jadi kita kadang-kadang orang membedakan, berbeda kok jadi masalah. Memang kita berbeda, tapi bukan berarti kita langsung membuli ataupun menghujat gitu. Yuk kita bicara. Semua orang mempunyai pandangan kebenaran masing-masing. Nah, jadi disitulah rumah Bhinneka hadir untuk wadah besar untuk mengakomodir setiap orang yang menjadi bagian korban sistem ataupun korban diskriminasi. Yuk kita bicarakan. Nah, disitulah alasan kita kenapa kita ikut hadir di dalam rumah Bhinneka ini untuk membumikan nilai-nilai keberagaman. Ketika kita bicara keberagaman, bicara kemanusiaan, karena kita memang ada kita lahir seperti ini gitu loh. Kita berbeda, berbeda kulit, berbeda pandangan. Nah, berbeda perspektif. Nah, disitulah kita sering bikin acara diskusi, juga sering mendatangi tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat sosial yang lainnya gitu.
0: Oke. Jadi ini semacam gerakan advokasi begitu kan?
2: Yes.
0: Atau apa? Semacam itu ya. Salah satunya itu ya gerakan advokasi. Berangkat dari rasa kepedulian terhadap kondisi tanah air yang saat itu mungkin juga saat ini ya masih ada, yaitu adalah intoleransi, kemudian banyak sekali kasus-kasus yang berlatar pada rasisme dan masih banyak lagi SARA, itu masih sangat kental ya. Dan itu adalah salah satu hal yang mungkin sampai sekarang pun juga terjadi. Fenomena gunung es, kita nggak akan pernah tahu, terlihat tidak ada apa-apa, aman-aman saja, mungkin di bawahnya juga semakin banyak gitu ya. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, Mbak Feli dan Mas Fatur Rahman akhirnya ikut nyemplung gitu ya, ikut gabung dalam Bhinneka. Salah satu gerakannya apa yang mungkin nyata selain mengunjungi, kemudian ngapain di sana? Advokasi seperti apa yang diberikan? Silakan.
2: Ya, kita dengan cara ngajak bicara, ngopi bareng. Kita bicara dari hati ke hati. Kita mendengarkan dulu sama korbannya atau yang ngalami langsung. Mendengarkan dulu apa. Jadi kita itu tidak boleh menghakimi. Mendengarkan, saling berbagi. Di situ nanti akan menemukan nilai-nilai kebenaran yang mereka miliki. Ketika ada satu perbedaannya, kita hargai. Ya memang kita berbeda. Tapi bukan berarti untuk membuat alasan kita mengatakan dia salah, benar, tidak. Di situ. Yang kedua, kita sering-seringlah kita melakukan perjumpaan. Hanya dengan cara itu kita bisa memahami orang lain. Tidak hanya secara teori, tapi kita langsung dengan teladan. Kita ngajak ngopi, ngajak kemana, ya kemana lah gitu. Termasuk ke tempat ibadah, termasuk kita bikin kegiatan sosial, kita turut berbagi. Seperti itu. Yes, serawungan lah gitu.
0: Jadi kegiatannya itu lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial gitu.
1: Sosial.
0: Nah, untuk kegiatannya ini sendiri, siapa yang menjadi pendananya? Karena kan setiap organisasi itu pasti butuh ya. Sosial itu kan pasti ada anggotanya. Bagaimana organisasi ini bisa kemudian menghidupi kelompoknya atau organisasinya, Mbak Feli?
1: Jadi kalau di Rumah Bineka ini tidak ada donatur gitu kan ya. Jadi ketika ada acara, maka kita biasanya
2: bantingan
1: bahasanya gitu. Enggak urunan. Jadi mengetuk hati teman-teman yang peduli atau komunitas-komunitas yang peduli dan mau bergabung dengan satu acara yang kita bikin. Seperti itu biasanya.
0: Satu campaign yang
1: yang kita usung gitu kan. Contohnya tahun berapa ya, tahun lalu yang kita pernah membuat acara pelurusan sejarah gitu, aksi pelurusan sejarah. Jadi kita bilang bahwa ini ada aksi, jadi siapa yang mau terlibat silakan gitu kan. Kalau mau mendanai, mau membantu dana, monggo gitu. Jadi biasanya ini yang kita butuhkan.
0: Laporannya kayak mana itu kak begitu?
1: Laporan ya ada.
0: Ada. Artinya secara terbuka gitu mereka juga tahu atau hasilnya kayak gimana gitu. Publikasinya selalu ada ya.
1: Ada. Selalu kita buat.
0: Isu-isu apa sajakah yang kemudian sering digunakan atau yang sering dipakai untuk menyuarakan aksi sosial atau solidaritas biasanya? Selain tadi, kayak tadi pelurusan sejarah, ini kan berarti di luar dari isu-isu SARA ya. Oke, itu biasanya siapa yang mengambil atau mungkin melihat dari fenomena yang ada atau apa begitu?
1: Bisa, kalau melihat dari fenomena yang ada, misalnya kita membahas tentang pernikahan beda agama. Jadi itu dimulai dari diskusi-diskusi dulu, lalu diwujudkan dengan satu kegiatan ya saat itu. Kegiatan, sehingga kita kalau nggak tahu gitu kan ya, biasanya mau nggak boleh gitu, itu nggak boleh tuh, secara aturan nggak boleh, ayo kita diskusi. Sehingga dibuatlah acara, diskusi, apakah memungkinkan itu pernikahan beda agama, bagaimana itu dilihat dari sisi hukum, bagaimana itu menurut pandangan masyarakat, seperti itu.
0: Jadi juga edukasi gitu ya?
1: Iya, edukasi.
0: Kalau seperti itu kepada siapa pesertanya? Atau yang diajak ngobrol biasanya?
1: Kita membuat satu seperti flyer gitu ya, ajakan untuk kawan-kawan yang tertarik untuk berdiskusi. Kadang kita juga mengirimkan undangan ke beberapa komunitas-komunitas lain untuk terlibat. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak tahu, kita nanti menghakimi gitu loh.
0: Okay. Itu isu yang terakhir yang sempat dibahas ya? Atau yang sudah pernah berapa tahun lalu atau yang baru-baru ini apa ya? Isu yang sedang atau yang pernah dibahas akhir yang baru-baru aja?
1: Yang baru-baru?
2: Ya, yang pasti lintas iman ya, itu yang sering kemarin kalau ada mau menatalan gitu. Nah, termasuk tadi yang bilang kemarin isu tentang masalah pelurusan sejarah, terus tentang Rumah Bineka juga punya visi tidak hanya lintas iman juga gender juga.
0: Sekarang yang lagi happening isu LGBT juga termasuk.
1: Termasuk
0: juga?
1: Termasuk, okay. Diskusi kami.
0: Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi mendengar, tetap bersama kami. Kita akan cari tahu sejauh manakah efektivitas Rumah Bhinneka bagi masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Jo Adi Yuwanda, ini dia Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 Surabaya.

0: Anda masih bersama kami di program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Rumah Bhinneka, Rumah Bagi Keberagaman. Kabarnya sudah ada sekitar 70-an ya, 70 perguruan 72. Tinggi, 72
1: komunitas.
0: 72 komunitas jejaring dengan Rumah Bhinneka. Wah, luar biasa. Artinya ini merupakan Rumah Bhinneka memang salah satu komunitas yang memang sangat ditunggu gitu ya, untuk bisa memberikan satu pencerahan, edukasi. Karena di Rumah Bhinneka seperti yang disampaikan oleh Mbak Feli tadi, di sini adalah ajang di mana semuanya bisa diomongin kok gitu ya. Dengan bicara baik-baik, ide-ide jadi bisa disalurkan. Tapi Mas Faturahman tadi menyampaikan basic on pengetahuan.
2: Yes,
0: gitu ya.
2: Harus bicara dengan berbasis pengetahuan.
0: Harus berbasis dengan pengetahuan. Artinya kita tidak boleh menjadi katak dalam tempurung yang tidak tahu apa-apa tapi berani berkomentar.
2: Yes.
0: Yeah. Kita bisa berkomentar, kita boleh berkomentar asalkan kita tahu pengetahuannya dulu ya. Dan untuk bisa tahu ke pengetahuannya semakin luas atau tidak, harus banyak cari tahu, bisa dari membaca, mendengar, diskusi. Melihat, diskusi. Oke. Ada yang mau bergabung boleh mendengar di 0315345474 dan juga di 081331942. Kita akan tunggu atensinya, silakan bisa ngobrol bersama dengan Mbak Feli dan juga Mas Fatur yang malam hari ini hadir untuk bisa memberikan edukasi, pencerahan juga tentang kegiatan Rumah Bhinneka. Isu-isu sosial ternyata menjadi konsumsi yang memang sangat ditunggu ya oleh masyarakat. Isu-isu yang kesannya itu sensitif, isu-isu yang kesannya itu kurang elok gitu ya. Misalnya saja seperti tadi sudah saya spill, LGBT. Yeah. Orang banyak menganggap ini pro dan kontra di mana-mana. Yeah. Pandangan dari Rumah Bhinneka sendiri bagaimana? Dari isu ini nih, contohnya nih isu ini. Apakah juga pernah jadi satu bahasan juga di Rumah Bhinneka?
1: Oh, jelas.
0: Jelas?
1: Jadi, iya. Oke. Jadi kalau isu LGBT itu sudah sering sih menjadi bahan diskusi kami. Dan intinya kan kalau di Rumah Bhinneka bahwa kami ini tidak menolak macam-macam orang. Artinya kami menerima gitu kan,
0: tidak
1: apapun.
0: Menjustifikasi,
1: tidak menjustifikasi ya. Karena kita melihat dari sisi personal secara manusia gitu ya. Jadi bukan urusan kita untuk menghakimi, tapi kita menerima sebagai manusia. Jadi mari kalau mau berdiskusi bareng juga gak masalah gitu loh.
0: Pandangan tentang LGBT oleh Rumah Bhinneka seperti apa? Silakan, Mas Fatur mungkin.
2: Ya, kita melihat dia sebagai manusia.
0: Sebagai manusia, human being ya.
2: Yes.
0: Sosok manusia yang tidak tercampur dengan hal-hal apapun.
2: Iya.
0: Jadi, murni manusia, punya
2: manusia
0: hak untuk hidup.
2: Ya. Sepanjang ya, dia sama. Tidak merugikan orang lain. Apapun dia, selama tidak mengganggu hak orang lain, ya sudah kita dukung sebagai manusia, gitu. Jadi kita melihat sebagai manusia yang memang perlu kita hargai. Dia punya hak untuk hidup. Nah, kalau ada perilaku, itu kan perilakunya.
0: Ya.
2: Nah, jadi kita melihat dari sisi itunya.
0: Betul. Berarti artinya selama perilaku itu tidak melanggar hak orang lain, melanggar kepentingan publik, itu aman ya. Artinya. Toh pun juga bukan LGBT, kalau dia melanggar pun juga itu akan jadi masalah.
2: Iya,
0: gitu ya maksudnya ya.
1: Betul.
0: Jadi tapi secara manusiawi, secara manusia, secara human, dia adalah sosok yang punya hak untuk dihargai.
2: Yes.
1: Sama seperti lainnya.
0: Iya,
1: betul.
0: LGBT, disabilitas, itu juga sama. Semuanya punya hak untuk
2: semua
0: hidup.
2: Sama.
0: Semuanya punya hak untuk berkarya. Yeah. Semuanya punya hak untuk mendapat perhatian.
1: Yeah. Betul. Punya hak yang sama.
0: Punya hak yang sama. Betul. Itu yang menjadi isu-isu yang mungkin jadi isu yang apa ya? Agak-agak sensi ya ngomong soal itu gitu kan. Tapi di Rumah Bhinneka semuanya bisa dibahas. Nah, kegiatan-kegiatannya selain diskusi diskusi publik, apalagi Mbak Feli atau Mas Fatur di Rumah Bhinneka ini?
1: Kami sering kerjasama dengan kampus-kampus ya, universitas.
0: Tadi 72 tadi ya?
1: Termasuk di 72 itu. Jadi biasanya seminar-seminar yang mengusung tema keberagaman memang. Jadi kita pernah mengundang Romo Magnis gitu kan.
0: Okay.
1: Prof. Magnis bekerja sama dengan Universitas Ciputra gitu. Jadi kita juga mengundang mahasiswa untuk berdiskusi bersama. Itu salah satu. Jadi juga ke universitas lain, Dharma Cendika, Widya Mandala, itu yang sering berjejaring dengan kami.
0: Sebetulnya goals-nya di komunitas ini tuh apa sih sebetulnya? Tujuannya apa? Saya pengen tahu ini.
2: Ya, Mas Fatur Rahman. Oke, sebenarnya kita itu bukan hal yang baru. Ingin kita menerjemahkan Pancasila kayak apa sesungguhnya? Wah,
0: jadi menerjemahkan kita, Pancasila
2: iya, membumikan. Apa? Ya kalau memang kita sudah karena Pancasila itu kalau kita terjemahkan yang nyata itu sudah selesai urusan kemanusiaan. Hmm. Karena manusia itu sudah diduduk Pancasila. Cuman kadang-kadang kita lupa mungkin. Nah, Ruah Bini itu hadir untuk menjadi bagian dari mengkampanyekan tadi itu
0: Pancasila.
2: Iya, itu Pancasila itu sebenarnya. Uh-huh. Dan itu sudah ada mengaruhi semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Rumah Bhinneka itu memang hadir untuk justru membantu pemerintah untuk mengamalkan nilai Pancasila. Uh-huh. Itu. Uh-huh. Nah, tinggal kita eksekusinya kayak apa. Ya, jadi contoh ketika bicara tentang literasi iman, ya kita datang ke tempat ibadah. Mm-hmm. Ketika ada yang kurban dikasih, kita hadir untuk menemani, mengadvokasi, gitu.
0: Jadi ini tugas bagaimana kita bisa benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Iya.
0: Tapi sebelum mengamalkan, yang paling penting bukankah menghayati ya, Mas ya? Menghayati nilai-nilai Pancasila itu kan paling susah. Kalau dari kacamata Rumah Bhinneka, sejauh mana masyarakat kita sudah bisa menghayati nilai-nilai Pancasila? Masih kurang, cukup, atau bagaimana?
2: Saya dari realitanya masih kurang.
0: Masih kurang.
2: Contoh masih buang sampah sembarangan.
0: Itu salah satu contoh ya.
2: Contoh.
0: Okay.
2: Ya, kadang orang itu kadang-kadang memang di lapangan tuh kadang dibentur-bentur dengan teks-teks yang lain.
0: Yeah.
2: Tapi kita tadi berbasis dengan pengetahuan, diskusi, menyamakan pandangan. Mungkin dia merasa sudah paham, tapi kadang-kadang tidak. Tapi yuk kita ngobrol di mana. Karena bisa juga kebenaran kita dapatkan dari orang lain.
0: Betul.
2: Jadi sepanjang apa Pancasila kita pahami? Sepanjang kita memahami orang lain. Gitu. Jadi kita selama kita masih ada orang mendiskriminasi, membuli ataupun Kaveli itu selama itu Bhinneka itu terus ada PR terus gitu.
0: Iya. Bagaimanapun juga kan manusia itu dinamika ya, tetap berjalan bergelar dan apalagi Indonesia ini kan basically negara dengan keberagaman yang luar biasa, suku agama dan luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Artinya itu akan jadi sebuah tugas yang tidak akan pernah selesai.
2: Nggak pernah selesai.
0: Panjang. Untuk bisa memahami nilai-nilai Pancasila.
2: Terus.
0: Memahami, menghayati, baru mengamalkan. Gitu ya. Dan ini terlihat juga sampai sekarang pun masih banyak tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di masyarakat.
2: Masih.
1: Misalnya rumah ibadah.
0: Ibadah-ibadah yang penolakan. Di-stop, ataupun juga mungkin ada kegiatan keagamaan yang mungkin harus selesai gitu ya, dengan cara-cara yang kekerasan bisa jadi. Yeah. Nah, itu masih kerap terjadi. Terus kemudian selain menuju ke kampus untuk mengadakan seminar, mengadakan sosialisasi, kegiatan apa lagi yang mungkin bisa dirasakan? Oke, kampus juga merupakan salah satu bentuk dari masyarakat kecil, katakanlah begitu ya. Bentuk dari keberagaman juga di sana ya, bentuk dari masyarakat atau prototipe lah dari masyarakat. Tapi kalau kegiatan lain yang mungkin berasa langsung ke terjun gitu, gimana ke masyarakat? Kegiatan apa itu biasanya?
1: Kalau kegiatan langsung itu biasanya advokasi.
0: Advokasi, boleh.
1: Advokasi. Advokasi itu biasanya selalu ada yang info kan. Oh, terjadi persekusi misalnya.
0: Persekusi di Surabaya.
1: Di Surabaya. Karena jejaring kita banyak nih, misalnya di Surabaya Barat. Teman-teman yang di Surabaya Barat, komunitas ini gimana dong? Kalau sikap kita jelas, kita harus saling mendukung gitu kan ya. Kita tidak suka dengan adanya intoleransi.
0: Mendukung
1: gitu
0: korban kan. Atau mendukung
1: korban persekusi? Korban dong. Kita kan basisnya kebinekaan.
0: Oke.
1: Ya kan, biasanya kita advokasi. Malam itu juga baik dari teman-teman Banser ya, misalnya teman-teman Banser, teman-teman Gus Durian itu juga akan bergabung untuk membantu. Biasanya kita diskusi dulu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Siapa tim yang akan turun malam itu gitu, dan untuk mengadvokasi.
0: Mengadvokasi, pendekatannya kayak gimana? Apakah memang ada tim psikis atau psikolog yang ada di komunitas Bineka ini gimana?
1: Macam-macam mas, kalau kalau ngomong komunitas gitu ya? Jaringnya banyak,
0: banyak
1: banget
0: ya?
1: Psikolog ada.
0: Karena untuk bisa bisa memberikan satu pendampingan itu kan butuh teknik.
1: Hukum
0: ya?
1: Ada juga ya.
0: Butuh apa? Teknik, butuh pengetahuan tadi yang Mas Fatur Rahman sampaikan ya.
2: Cari ahlinya lah nanti.
1: Cari itu ahlinya. Itu kenapa kita sebelum bertindak itu biasanya diskusi dulu. Kami diskusi dulu. Terbatas ya biasanya supaya cepat aja sih supaya cepat ini apa yang harus kita bantu, apa yang bisa kita bantu lakukan gitu kan. Misalnya pembubaran ibadah maka kita bisa datang ke sana. Kita datang ke sana, kita menemui yang terkait di sana, misalnya RT, RW, lurahnya di sana. Kita kita turut berdiskusi di sana, menanyakan kenapa kok dibubarin misalnya.
0: Gitu. Setiap hal baik tentu tentu tidak selalu disambut dengan baik. Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman Bineka ini ketika melakukan sesuatu datang kemudian disambut tidak baik? Pengalaman yang kurang mengenakan?
2: Ya pernah. Pernah selama mereka itu memberi ruang ya, memberi ruang untuk diskusi itu lama bisa memahami kadang-kadang.
0: Tapi pernah ada penolakan gitu?
2: Oh pernah penolakan. Cuma nggak penolakan dia kadang-kadang informasi nggak lengkap.
0: Baik, baik.
2: Gitu. Terus kita jelaskan.
1: Ya? Mungkin takut dengan adanya kami, mungkin takut gitu. Oh, enggak perlu dibantu gitu kan. Gitu.
0: Jadi bentuk bantuannya adalah berupa advokasi.
1: Advokasi itu yang langsung ke masyarakat.
0: Ke masyarakat gitu. Yang yang tidak langsung apa? Bantuannya ada? Misalnya kalau yang langsung ada dari langsung advokasi ini terjun. Mungkin yang apa mungkin bantuan-bantuan apa mungkin selain itu
1: bantuan,
0: ada atau mungkin kegiatan lah yang sifatnya apa gitu.
1: Kalau kegiatan kegiatan sosial kami itu banyak banget.
0: Jadi, banyak banget ya.
1: Jadi misalnya ini yang real aja ya waktu COVID gitu kan, COVID maka rumah
0: 2020,
1: Bineka betul, rumah Bineka itu menggandeng ikatan alumni St. Louis, menggandeng juga komunitas inti inti Surabaya untuk membantu korban-korban COVID saat itu. Jadi kita ngumpulin misalnya oksigen, lalu masker, pembagian masker ke masyarakat yang berdampak langsung, yang berdampak langsung itu salah
0: luar
1: satu
0: biasa contohin. Ini tidak semua loh Mas Fatur Rahman, orang yang punya misi punya niat untuk bisa membantu orang berdasarkan keberagaman. Apa harus jadi korban dulu kayak Mbak Feli? Enggak kan, Mbak?
1: Enggak.
0: Iya kan? Enggak
1: harus, enggak harus
0: jadi korban, kan? Tapi gimana menggugah masyarakat itu untuk juga akhirnya lebih ikut peduli gitu. Gimana caranya Mas Fatur Rahman mungkin?
2: Ya, pertama kita ajak dulu ngobrol.
0: Ya. Ngopi lagi.
2: Ya, ngopi lagi.
0: Asik dong ya.
2: Iya, hanya dengan
1: hanya kopinya ini.
2: Hanya dengan cara itu memang.
0: Saya paling suka itu terus. ngobrol.
2: Cak ngobrol. Kadang-kadang mungkin mereka itu mungkin barangkali apa ya? Informasinya kurang.
0: Informasi atau edukasi?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
2: Dua-duanya edukasi gitu. Belajar di buku nggak cukup, kita harus melalui perjumpaan, ngobrol semua. Bisa juga hal ini terjadi pada orang lain, saudaranya atau keluarganya di situ. Ketika mereka memang merasa sefrekuensi, dia akan ngikuti dengan sendirinya kok gitu. Aku dulu sama Kak Feli juga nggak kenal. Kita di pertemuan karena kita punya kesadaran yang sama, mempunyai kebodohan yang sama gitu. Mungkin semua orang pernah jadi korban, cuman beda. Beda kas masalahnya.
0: Iya, iya, beda case lah ya.
2: Iya, beda case. Mungkin pernah jadi korban diskriminasi.
0: Bullying.
2: Ya, bullying semua. Nah, semua pasti merasakan hal itu. Nah, disinilah kita nanti akan apa ngobrol. Siapa tahu ada di antara kita yang menjadi korban itu. Yuk kita kawani. Kita kancani mereka.
0: Kita kancani.
2: Iya, kita kancani kita mereka. Nah, apa keluarnya? Ketika sudah masalah serius ya kita cari ahlinya. Misalkan ada masalah psikologi ya cari orang. Karena kita sudah banyak jaringan termasuk di Ubaya, di Unta, dan banyak sekali. Ada 72 tadi itu. Disitulah kita
0: hadir ya.
2: Hadir.
0: Jadi komunitas BDK ini sebagai jembatan jembatan yang solutif begitu ya. Bisa memberikan solusi atas permasalahan apapun, permasalahan sosial ya.
1: Keberagaman ya.
0: Keberagaman. Lintas agama. Iya. Keberagaman dan lintas agama. Jadi berarti di situ ya.
2: Jadi sedikitnya miniatur Indonesia lah.
0: Miniatur Indonesia.
1: Ini Indonesia.
0: Itu dia ya.
1: Beda semua.
0: Kadang-kadang orang itu manusia KTP-nya sama warga negara Indonesia, tapi apakah hatinya Indonesia itu yang masih belum tahu.
1: Itu dia.
2: Diuji dulu.
1: Edukasi ke kawan-kawan itu, muda itu penting loh.
0: Itu karena apa? Karena tadi kan saya sampaikan, apakah orang itu nggak paham karena memang edukasinya rendah, atau karena literasinya juga rendah?
2: Bisa juga.
0: Itu faktor-faktor yang
1: mempengaruhi.
0: Lingkungan, gitu kan. Sehingga orang itu kalau lingkungannya begitu, circle-nya begitu, akan begitu.
1: Pasti
0: begitu. Iya.
1: Itu kenapa kami kan sering sekali diskusi di
0: itu PR,
1: pindah-pindah
2: PR ya. PR besar.
0: PR. Jadi edukasi ini yang paling penting ya.
1: Edukasi nomor satu.
0: Edukasi itu yang paling penting. Baik. Oke, nanti kita akan break lagi. Saat lagi kita akan masuk di segmen terakhir ya, tentang apa sajakah kegiatan di Bhinneka, Rumah Bhinneka, Rumah Bagi Keberagaman. Tetap bersama kami di Ngobras Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tidak terasa ngobrol-ngobrol kita harus kita akhiri sampai di sini. Tapi saya juga masih pengen tahu nih, kira-kira apa harapan dari teman-teman Rumah Bhinneka ini yang mengusung tagline rumah bagi keberagaman. Harapan bukan hanya bagi Rumah Bhinneka, tapi harapan Rumah Bhinneka bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan Mbak Feli Pontol.
1: Kalau saya pribadi sih kepinginnya kawan-kawan ini bisa semakin mengusung solidaritas ya, terutama dalam lintas agama dan lain-lainnya. Dan kita harus saling bekerja sama untuk menerima perbedaan gitu, karena kita memang nggak ada yang sama.
0: Jadi, sampai kapan pun nggak ada yang sama.
1: Sampai kapan pun nggak ada yang sama. Mau gimana pun nggak ada yang sama. Baik. Mungkin yang bisa dicari adalah persamaan, jangan perbedaannya.
0: Betul. Gitu. Kalau cari perbedaan akan rame terus ya.
1: Rame terus. Kita cari persamaan pasti okay. Ada. Nomor satu tadi yang sudah disebut berulang kali ngopi bareng.
0: Ngopi bareng.
1: Itu kunci paling bagus itu.
0: Kenapa Indonesia diciptakan ada tempat kopi paling enak ya? Karena tujuannya supaya kita ngopi bareng ya.
1: Betul. Betul banget.
0: Terima kasih Mbak Feli.
1: Ya, terima kasih.
0: Mas Aturaman silakan.
2: Ya, bagi saya simpel aja. Berbeda itu indah, seperti bunga di taman, penuh dengan warna-warni.
0: Iya.
2: Kalau kita sama, itu flat. Nah, jadi dengan adanya
0: kurang seru ya mas ya?
2: Iya, kurang seru. Jadi kita memang diciptakan berwarna-warni karena biar hidup itu lebih berwarna, lebih indah. Gitu. Sehingga antara satu sama lain tidak boleh menghakimi selama tidak mengganggu yang lain. Dan saling syukur, saling membantu, saling gotong royong. Untuk menjadikan dunia lebih ramah dari segala macam perbedaan.
0: Luar biasa. Terima kasih Mas Faturama, terima kasih juga Mbak Feli Ponto sudah hadir di Studio Pro 1. Kalau saya sudah beragam, sudah sejalan, yuk kita bikin romantis. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat 7 Agustus 2026. 10 hari jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu Indonesia yang tentunya bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu era tahun 2000-an ya, mancanegara yang agak-agak baru, lagu Indonesia yang agak-agak baru. Saya bilang agak-agak karena gak terlalu baru juga ya. Anda boleh bergabung bersama kami, jangan juga terlalu lama. Lagunya jangan yang terlalu oldies, tapi yang ya 90-an, 2080-an boleh lah ya. Anda langsung bisa menuju ke dua line yang sudah saya buka untuk Anda. Line telepon on air di 031-534-5474 dan juga di line WhatsApp Pro 1 di 081-331-4x992. Bersama saya Joadi Yuanda, ini dia Ruang Rindu Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Baik, good night ya, yeah. Good night. Wah, good night. Good night juga untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang enak kayak gini tadi sudah Anda dengarkan, bisa Anda request. Yang lain silakan bisa bergabung 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Selamat malam buat Pak Mariono yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Tito Sumarsono, Kaulah Segalanya. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Sukarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas dan diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah mendengarkan. Bagaimana penangkapan atau frekuensi kami di sana Pak Mariono? Semoga cukup jelas ya untuk malam hari ini dan bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di sana. Terima kasih sudah bergabung dan nanti kita akan coba hadirkan lagunya spesial untuk Anda. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Can or May Not, Someone You Love. Selamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Bang Jo-nya terima kasih. Ya Ibu Siti terima kasih juga untuk Ibu. Lagunya nanti ditunggu ya. Saya akan coba hadirkan untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Sekarang giliran Anda ya. Mau bergabung boleh 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Saya punya satu lagu enak malam hari ini untuk bisa menghangatkan suasana malam hari kita sampai dengan nanti tepat waktu pukul 23 waktu Indonesia.

0: Dari Tito Sumarsono dengan Kaulah Segalanya. Lagunya, waduh, romantis sekali malam-malam begini ya. Mendengarkan lagu-lagu romantis sepertinya ini jadi salah satu pengobat kerinduan yang sangat mendalam begitu ya, tentang hadirnya seseorang yang nun jauh di sana. Wah. Terima kasih sudah bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita dengan menerima atensi-atensi Anda. Pak Mariono, Bu Siti Rumia, sudah saya komodir, lagunya sudah saya putarkan spesial untuk Anda malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Abah Awi ya.
1: Iya, Pak Rumanto. Tahun berapa Mas lagunya?
0: Lagunya tahun 2000-an, 90-an boleh. Mancanegara Indonesia.
1: Indonesia, jauh saya orang Indonesia.
0: Siapa? Siapa yang tanya?
1: Tahun 2000-an ini.
0: Tuh kan, takut manajer ini katanya, kau tanya lagi. Ayo lagunya apa nih?
1: Club Project aja.
0: Club Project kan kemarin sudah. Nggak bosen setiap hari dengerin Club Project.
1: Kapan masih?
0: Loh kemarin masih request Club Project gitu loh. Nggak ya?
1: Enggak.
0: Yang mana? Club Project yang apa, Bawi?
1: Yogyakarta aja.
0: Oh ya. Oke, salahnya buat siapa?
2: Buat Mbak.
1: Dalamnya buat Pak Bambang. Kurang kobar, Pak Toto sampai jumpa, Opa Mulyono, Mas Ali, Mas Pandi.
0: Tuh.
1: Maksudnya, Mas Durnuwon.
0: Sama-sama, Bawi. Sehat selalu untuk Abah Awi. Ya, sekeluarga. Lagunya Yogyakarta. Baik, saya persiapkan dulu lagunya, biar nanti bisa terputar gitu ya Abah ya. Terima kasih atas atensinya. Kita ke penelpon berikutnya. Ada dari siapakah gerangan ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo, Adi Juanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Yanti Queen. Selamat malam, silakan. Terima kasih.
3: Itu apa namanya? Daku ingin kepal tangan ini berkibarlah bendera negeriku. Itu ada yang enak sih sebetulnya dari Raisa ya, cuman taunya dia terlalu tinggi gitu loh ya.
0: Terlalu baru.
3: Iya baru maksudku begitu. Ada Tantri, ada Andin, Andin 90-an. Artis 90 juga terserah.
0: Oke, halo. Ya halo, nah, sehat Oma.
3: Kita ada ya Bang Jo.
0: Yang versi apa dulu dong? Versi yang mana?
3: All artis bisa, all artisnya bisa muncul tidak?
0: All artis. Oh artis, ini judul lagunya apa sih? Berkibarlah bendera negeriku ya.
3: Berkibarlah bendera negeriku.
0: Oke.
3: Sebab kalau versinya Tias Drastis itu lain lagi, merah putih.
0: Berkibarlah bendera negeriku. Oke, coba nanti saya putar yang all artis ya. Salamnya buat siapa, Mak?
3: Salamnya buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati, lalu buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, malam Bu Yuni Solotigo.
4: Iya Mas. Anu mau minta lagunya Onca boleh Mas?
0: Minta apa sih Bu? Jangan minta Bu, kok minta. Mau mendengarkan gitu loh Bu ya. Oke. Lagunya apa? Once yang mana?
4: Ku cinta kau apa keluarganya, Mas.
0: Oke, siap.
4: Anu untuk Anu. Tadi Oma Queen. Ada Bu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Pak Wandi, Bu Ati. Ibu satu Bang Kober ya, Mas.
0: Boleh.
4: Untuk maju sugeng tugas.
0: Ya, Ibu.
4: Sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Ya.
4: Merdeka selalu, Mas.
0: Iya, terima kasih banyak. Selamat malam, Bu Yuni dari Solo Tigo. Kita nikmati lagunya. Dari anak bangsa Indonesia, berkibarlah bendera negeriku, All Artists.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dari Once Michael dengan Karena Ku Cinta Kau. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda, selamat bergabung. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Selamat malam juga buat Mbak Rika Herlin, Katy Perry yang Last Friday Night. Pengen menyapa untuk Mas Faris di Kota Batu, untuk Umi Siti Pasuruan ya, terima kasih. Untuk Mbak Rika Herlin, nanti coba saya putarkan ya lagunya dari Katy Perry, Last Friday Night. Wah, mantap. Kemudian juga selamat malam ini untuk Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati Ramli. Minta apa? Coklat,
1: bendera.
0: Oh ya, boleh.
1: Salamnya untuk Oma yang diguin, Bu Ira, Bu Dini Damiati, Abah Awi, Mbak Banti, Pak Tua, Bang Gopang.
0: Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Idris.
2: Suaranya RRI sekarang kok kosong, Mas.
0: Kosong, iya, ini pemancarnya sedang dalam perawatan dari kemarin, Pak. Bukan cuma malam ini, kemarin-kemarin juga sudah.
2: Iya, begitu. Dari kemarin-kemarin
0: makanya. Iya, belum selesai, mohon bersabar.
2: Masih diapit dua, gelombang radio.
0: Waduh, apa kok diapit barang, nggak ada diapit.
2: Ada kebocoran.
0: Nggak, dari kemarin ya, kita sudah sampaikan ya. Dari kemarin kita sudah sampaikan RRI Pro 1 sedang turun pemancarnya.
2: Kira-kira 3-4 hari ini, Pak.
0: Betul, tidak kaget. Sudah kami sampaikan. Sabar, Pak Idris. Monggo, silakan. Lagunya jangan terlalu lama ya, Pak, ya.
2: Wajah lagu dari Darah Puspita bisa, Pak.
0: Jangan terlalu lama, Bapak. Tahun 2000-an.
2: Jangan terlalu lama.
0: Iya.
2: Lagu mancar itu.
0: Boleh, soal jangan terlalu lama.
2: Bonnie M.
0: Sama, Pak. Ini tahunnya sama. Yang 90-an gitu, Pak. 90-an, 2000-an.
2: Ari Lasso sudah keluar ya.
0: Belum.
2: Ya, belum. Maju carikan lagunya Ari Lasso aja.
0: Yang apa?
2: Semuanya saya suka.
0: Yang mana?
2: Semuanya saya suka.
0: Oh, apa kita ya? Request by request, Pak, ini, Pak. Bapak yang mana?
2: Yang Ari Lasso. Aduh, kok lupa tadi sudah. Ingat lupa lagi.
0: Yang mana? By request, Pak, ini, Pak. Ini by request ya.
2: Apa yo? Iya, lagu-lagu baru-baru memang saya enggak begitu anu. Ketahun 90.
0: 2000-an, Pak Idris. 2000-an, 90-an ada.
2: Wali Pen ya.
0: Ya, yang apa, Pak Idris?
2: Wihijrah
0: enggak punya, Pak Idris. Enggak
2: punya. Nenekku pahlawanku.
0: Nenekku pahlawanku. Coba saya cari dulu ya. Oke, selanjutnya buat siapa, Pak?
2: Dalam untuk semuanya saja, tanpa terkecuali, Maju. Tanpa terkecuali, tidak lama-lama, Maju.
0: Itu aja.
2: Ya, untuk Maju, Maju Sun ya. Tunggu perbaikannya nanti, Maju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nenekku pahlawanku. Nah, ini lagu kesukaannya Mas Wahyu Chan ini kayaknya. Oh, bukan ya. Yang cari jodoh ya. Oh, bukan. Tobat maksiat. Okay. Nanti-nanti kita cari dulu. Iya, ya, karena semua lagunya apa namanya? Lagunya Wali ini kayaknya Wahyu Chan banget. Oke, yuk yuk kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Pak Toto.
3: Mas Jo sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Toto.
3: Kalau Ungu Demi Waktu udah terputar Mas Jo?
0: Belum Pak Toto, belum.
3: Ya, aku pesan itu aja ya.
0: Siap.
3: Nggih. Salamnya tadi Pak Idris, Ibu Titi Damiati, Om Ayanti, Bang Kopar. Tuh, Mas Jonya selalu sehat, banyak rezeki,
0: amin.
3: Tetap semangat,
0: amin.
3: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Toto Sam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto, sehat selalu untuk Pak Toto dan keluarga. Kita ke penelpon lagi atau WhatsApp, coba saya. Oh ya, ada Ibu Sri Suhartini. Ada Ibu Sri Suhartini requestnya Kin Someone Only We Know ya. Selanjutnya untuk Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, buat Mas Juadi Yuandanya, terima kasih. Saya kalau yang Kin ini adanya yang Everybody Changing, Bu. Gimana? Kalau suka saya puterin. Kalau mau menunggu ya, atau mau diganti boleh ya. Kalau tidak, saya putarkan yang Everybody's Changing. Itu enak sekali itu ya. Oke, line telepon. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Dicoba kembali sambil kita nikmati lagu dari Katy Perry malam hari ini untuk Mbak Rika Herlin. Last Friday Night. Terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Momentum ini menjadi peringatan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Indonesia telah menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan karya-karya besar dari riset hingga industri berbasis teknologi. Semangat ini perlu terus dijaga agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di era digital seperti saat ini, teknologi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan teknologi nasional harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional!

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: That was coming from Kien dengan Everybody's Changing. Sudah kita nikmati bersama ya. Ini disuka oleh Ibu Sri Suhartini. Gak apa-apa Mas Jo, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, Ibu Nana ya. Ibu Nana ini bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Coba kita dengarkan suaranya karena Ibu Nana mengirimkan voice note. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih tunggu atensi-atensinya pendengar. Masih lama, masih cukup panjang perjumpaan kita. Saat sekarang pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada kurang lebih 30-40 menitan lah ya. Kita masih punya banyak waktu untuk bisa memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang tidak terlalu oldies ya. Karena memang nanti ada sendiri segmentasinya untuk lagu-lagu oldies ya. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu yang sedikit baru. Sedikit baru, jadi tahunnya ya tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya. Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara silahkan. Apa kabar Ibu Nana yang sudah bergabung melalui line WhatsApp? Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya Lady Gaga yang Selo. Salam sehat, tetap semangat Ibu Yuni Solo 3, Bu Istiharo, Bu Mimi, terus Bu Sid Pasuruan, Bu Siti Rumia, Mas Jebet, Pak Mul, Pak Wandi, dan semuanya semoga selalu sehat. Mas Jo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana yang sudah mengirimkan atensinya melalui voice note ya. Terima kasih, nanti ditunggu lagunya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya malam hari ini melalui dua line telepon. Satu telepon on air, satunya bisa melalui WhatsApp ya. WhatsApp juga Anda bisa gunakan atau telepon 08 seluler ya. Telepon 081 33 1-4 kali 992.

0: Iya, satu lagu baru saja. Judulnya adalah Silo. Ini dari Lady Gaga dan Bradley Cooper. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami. Malam hari ini saya coba terima atensinya melalui line telepon. Seluler ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oh, mana suaranya nih? Langsung terputus. Dicoba kembali ya. Dicoba kembali. Line telepon selulernya 08133-1942. Tadi sudah tersambung sebetulnya. Terus tiba-tiba hilang, terputus. Dicoba kembali, siapa tahu juga nanti bisa tersambung. Dan kita masih punya waktu mendengar. 22 lewat 27 menit, 30 menit saja. Artinya masih ada beberapa lagu yang bisa kita mainkan untuk Anda malam hari ini. Tanggal 7 Agustus kira-kira di tempat Anda sudah mulai sibuk apa ini? Sudah mulai banyak kegiatan, sudah mulai banyak aktivitas yang berhubungan dengan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Saya yakin sekali karena di tempat saya pun demikian adanya ya. Ada lomba-lomba, mulai lomba anak-anak, lomba untuk orang dewasa, bahkan lansia pun juga ada perlombaannya. Seru ya. Jadi kalau kita bisa jadi bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut, sepertinya juga menjadi sebuah tradisi yang tak terlupakan. Setiap tahun selalu ditunggu, bukan hadiahnya, tapi keseruannya dan juga kebersamaannya, itu yang paling penting. Baik untuk Anda yang malam hari sedang berada dalam perjalanan melintas di beberapa ruas jalan yang mengarah ke luar kota Surabaya, ataupun juga mungkin yang mengarah ke dalam kota Surabaya, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati malam hari ini pendengar sampai pukul 23 nanti ya, 23 waktu Indonesia Barat. Anda silakan bisa juga menikmati lagu-lagu tersebut dan juga bisa berkabar berbagi informasi kira-kira seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
1: Iya.
0: Silakan Pak Bambang.
1: Mata Dewa, Kantata Takwa.
0: Kantata Takwa. Siap. Salamnya buat
1: untuk semuanya.
0: Suwun. Suwun, ini pasti pulang lomba nih ya. Kalah ya, Pak ya.
1: Karena cuma pura. Terus satu-satu kalah.
0: Kirain nonton ini melok lomba bisa nih Pak Bambang ini ya. Ya wis, makasih Pak Bambang, sehat ya, selalu ya.
1: Amin. Yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Baik pendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Juanda mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita akan ketemu lagi esok hari di waktu kita akan ikuti bersama, yaitu program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Untuk Anda yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih atas atensi-atensinya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Juadi Wanda pamit, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong. Belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Momentum ini menjadi peringatan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Indonesia telah menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan karya-karya besar dari riset hingga industri berbasis teknologi. Semangat ini perlu terus dijaga agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di era digital seperti saat ini, teknologi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan teknologi nasional harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional!

kebahagiaan sejati tidak akan pernah engkau temukan dalam kemewahan materi, melainkan dalam kemampuan hatimu untuk selalu bersyukur atas hal-hal sederhana.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 8 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, program-program menarik yang juga sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa simak bersama Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan judul Dunia Tempat Lelah, bersama dengan Ustazah Rizka Ayu Fitrianingsi MPD. Beliau adalah Kabid Departemen Bidang Dakwah PDNA Trenggalek. Kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Ustazah Rizka untuk bisa menyampaikan mengenai satu topik, yaitu dunia tempat lelah. Pendengar, pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kami juga punya program Warta Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Beberapa informasi diantaranya, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asi kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kabar lain yang juga akan kami hadirkan, bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sound horn selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 8 Agustus 2026. Pendengar, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, Anda juga bisa menyimak bagaimana obrolan kami pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pakai batik dibilang jadul. Nah, itu adalah topik kita di hari ini. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan Bapak Antonio Carlos, pengurus perkumpulan Bangga Berkahi Nusantara. Kita akan simak bersama seperti apa sih penuturan beliau berkaitan dengan batik begitu ya. Kita tahu bersama batik itu punya karakter yang berbeda setiap daerah begitu ya, dan punya ciri khas tersendiri di setiap daerah. Kira-kira kalau menurut pandangan beliau begitu ya, masyarakat kita ini lebih suka batik yang berkarakter bagaimana? Apakah yang mencolok warnanya? Kemudian apakah yang kalem begitu ya? Atau mungkin justru malah lebih suka beberapa model dan bentuk yang sederhana begitu ya. Nanti kita akan bagikan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, kita akan jelang terlebih dahulu bagaimana program yang paling ditunggu, yaitu Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda. Hari ini kami akan hadirkan bagaimana tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustazah Rizka Ayu Fitrianingsi MPD. Beliau adalah Kabid Departemen Bidang Dakwah PDNA Trenggalek dengan topik dunia tempat lelah. Tapi sebelum kami hadirkan bagaimana perbincangan dan juga interaktif bersama dengan Ustazah Rizka, satu pengajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abil Malik, surat Fusilat ayat ke-30.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini dengan satu judul yang akan kami ketengahkan, yaitu Dunia Tempat Lelah, bersama dengan Ustazah Rizka Ayu Fitrianing, CMPD. Beliau adalah Kabid Departemen Bidang Dakwah PDNA Trenggalek. Kita sudah tersambung dengan beliau dan kita akan mengetengahkan bagaimana topik tersebut. Kita akan awali dengan tausiah, kemudian nanti kita akan hadirkan bagaimana interaktif bersama dengan para pendengar. Nanti pendengar, Anda hanya bisa menggunakan line telepon 5345474 untuk interaktif. Jadi untuk teleponnya hanya menggunakan satu line telepon saja di 5345474. Ketika Anda ingin berkomunikasi melalui handphone atau via WhatsApp, maka Anda hanya bisa mengirimkan pesan singkat atau voice note saja ya, tanpa harus menghubungi nomor telepon tersebut, karena kita gunakan untuk berinteraksi dengan Ustazah di kesempatan pagi hari ini. Kita bersama dengan Ustazah Rizka. Assalamualaikum Ustazah.
2: Iya kak, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, selamat
2: untuk
1: pagi.
2: RI Pro Surabaya ya.
1: Iya, betul sekali. Ustazah, sebelum nanti kita akan mengetengahkan interaktif bersama dengan pendengar, begitu ya, mungkin Ustazah bisa mengawali dengan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo silakan.
2: Ya, terima kasih kak untuk kesempatannya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya masuk ya kak?
1: Iya. Suaranya cukup jelas begitu Ustazah, monggo.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi untuk kakaknya dan juga seluruh pendengar RRI Pro Surabaya dimanapun berada. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudrilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan yang luar biasa ini tentunya kita semua, saya, kakaknya, sebagai MC dan juga para pendengar RRI Pro Surabaya maupun di mana saja, masih diberikan kenikmatan sehat di dunia yang lelah ini, seperti tema kajian pada subuh hari ini. Masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk beraktivitas, menghirup udara segar, dan juga menikmati iklim cuaca yang berubah-ubah. Itu tentunya kenikmatan tersendiri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, kita juga masih bisa saling menyapa, bersilaturahim, meskipun masih tersambung secara virtual. Insya Allah semoga kelak kita bisa bertatap muka, bisa bertemu di surganya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita tentunya dari alam kebodohan jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, sehingga kita bisa merasakan keberkahannya, bisa merasakan dakwahnya melalui berbagai media platform apapun. Dan semoga kelak di yaumul kiamah kita bisa dikumpulkan bersama-sama di surganya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan sedikit belajar tentang materi dunia tempat lelah. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini juga masih perlu untuk dikoreksi, perlu terus untuk belajar dari guru-guru dan mungkin nanti dari para pendengar dimanapun berada. Kakak, bapak, ibu semuanya, tentu di zaman yang sangat modern, yang cepat ini, di waktu-waktu yang semakin kita merasa bahwa dunia ini tuh cepat sekali ya kak waktunya. Apalagi kita merasa di dunia ini tuh terkadang pasti banyak ngeluh, banyak lelahnya. Kok gini-gini aja ya, kok gini-gini terus gitu. Nah, kita berlomba-lomba di dunia, di zaman sekarang ini, di dunia ini, untuk mengejar dunia dari bangun pagi seperti ini tadi, sampai nanti beraktivitas, kita sudah memikirkan pekerjaan, mengejar target mungkin yang bekerja seperti saya, kakaknya dan juga lain sebagainya. Dan juga masih memikirkan masa depan gitu. Nah, itu yang membuat kadang tubuh kita itu lelah, pikiran penat. Bukan hanya pikiran, dan itu akan nyambung di hati kita yang ikut uyeng, ikut mumet, ikut letih gitu. Nah, yang menyedihkan lagi itu, terkadang kita begitu sibuk mengejar dunia, hingga kita lupa bahwa tujuan perjalanan kita di dunia tempat lelah ini bukanlah dunia, melainkan akhirat itu tadi. Allah itu sudah pernah menjanjikan bahwa di dunia ini memang tempatnya untuk bekerja keras, tempatnya untuk lelah. Tapi Allah tidak menjanjikan bahwa dunia itu sebagai tempat istirahat. Ya inilah dunia, tempatnya ujian, tempatnya perjuangan, tempatnya lelah. Sedangkan dari segala lelah itu, kita nanti disuruh istirahat ketika sudah di akhirat. Maka saat kita berjuang di dunia ini, kita diminta untuk memberikan perjuangan-perjuangan yang terbaik, kerja keras kita yang terbaik, namun harus menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat itu tadi. Bapak, Ibu, semuanya, para pendengar RRI Surabaya, terkadang dunia tempat lelah itu terjadi di ini ya, yang membuat kita ngedrop itu hati. Hati kita dan juga pikiran. Hati adalah penentu kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Alla wa inna fi jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu alla wa hiyal qulub. Yang artinya, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tetapi, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, para pendengar dimanapun, bahwa ketika kita memiliki hati yang tidak sehat, hati yang sakit, maka semua yang ada dalam pikiran pun itu juga ikut buyar. Kehidupan kita pun akan buyar. Karena kita merasa mengeluh terus di dunia ini. Padahal jika pikiran kita dan hati kita itu seimbang, kita bisa mengontrol dengan baik bahwa ya udah, ini memang tempatnya dunia itu memang tempat lelah. Kenapa kita harus menyerah sekarang gitu? Dengan kejadian yang kita lihat, banyak mahasiswa yang bunuh diri, banyak suami dan istri mungkin bercerai ataupun dan lain sebagainya yang mungkin itu sulit untuk diselesaikan. Namun begitulah cara Allah menguji manusia. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa menyeimbangkan tubuh kita, pikiran kita, hati kita pun akan ikut bersih. Pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang jernih ketika orang melihat pun itu vibes-nya ya. Kalau anak muda sekarang itu bahasanya vibes-nya. Energinya itu akan keluar positif. Nah, maka di situ Allah mengatakan bahwa walaupun di dunia ini tempatnya kalian untuk bersusah payah, itu dalam Quran Surat Al-Balad ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, tapi Allah juga memberikan solusi dari segala susah payah kita itu tadi. Bapak Ibu semuanya jemaah, yang ada di dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Fa inna ma'al usri yusro. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah sudah katakan itu. Lalu Allah tegaskan lagi, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu menjadi surah favorit yang saya temukan di beberapa teman-teman rekan kerja saya maupun guru-guru saya. Itu menjadi motivasi bahwa, oh iya ya, Allah itu memberi kesulitan. Tapi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dalam di dunia yang tempat lelah serba cepat ini, yang melelahkan ini, kadang banyak sekali pikiran-pikiran negatif, hati pun ikut merasakan susah, payah. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya tidak merasakan, tapi di situ saya juga merasakan bagaimana lelahnya dunia dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan aktivitasnya hanya sama gitu. Kadang juga kita harus merubah, harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang bisa menguatkan kita adalah diri kita.

kita pengen seperti orang yang lebih tinggi misalkan, atau kita misalkan pengen jabatannya lebih tinggi, tapi kita terlalu menggebu-gebu, kita tidak menyerahkan itu kepada Allah, akhirnya nanti pada akhirnya ketika kita ngedrop atau ketika mungkin kita diuji sama Allah, jabatan itu diambil, harta kita diambil, itu kita akan lebih sakit. Sakitnya itu lebih dalam lagi. Sakitnya tuh di sini. Nah, kalau kata anak muda. Itu ya. Maka bagaimana cara kita istiqomah supaya tidak terlalu, nafsu kita itu tidak selalu terlalu menggebu-gebu untuk nafsu duniawi. Maka di sini Rasulullah pun mengajarkan dalam doanya untuk memperkuat hati atau mendidik agar tetap istiqomah di jalan yang baik supaya bisa melawan hawa nafsu yang terlalu menggebu-gebu itu tadi. Yaitu apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi ketika kita terlalu menggebu-gebu, kita terlalu mengejar dunia, terlalu mengejar pangkat jabatan, tidak memungkiri saya pun juga sama. Tapi ketika nafsu itu terlalu menyetani kita, setan itu kan Masya Allah ya. Nah, di situ kita ingat lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya mukhalibal kulub, sabit kolbi ala dinik. Itu yang bisa membuat hati kita lebih tenang. Oh iya, kalau misalkan ini rezeki, pasti akan berada kepada saya. Meskipun saya bekerja keras seperti apapun, kalau itu rezeki dan itu tidak untuk kita, maka tidak akan Allah berikan kepada kita. Namun, kalau kita bekerja keras pun, dan itu rezeki untuk kita, maka Allah pasti akan mendatangkan. Namun, kita tidak boleh menyerah untuk terus berusaha dan bekerja keras. Dengan catatan itu tadi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Hati kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Ia yang memiliki hati kita. Nah, yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah pendengar RRI Pro Surabaya, bahwa kematian itu pasti akan datang. Kematian, jodoh, rezeki, semuanya itu sudah Allah gariskan. Maka dari kematian itu, kita harus ingat, oh iya, kita hidup ini cuma sekali. Kalau misalkan dua kali, wah, kayaknya 1001 ya, Kak. Jadi, kita harus memperbanyak mengingat kematian, bahwa kematian itu pasti akan datang. Dari bayi, yang kecil, tumbuh besar, kemudian menjadi remaja, dewasa, menikah, tua, nah itu pasti akan mengalami kematian. Bahkan kematian itu tidak hanya dihampiri oleh orang yang sudah tua. Oh, mentang-mentang sudah tua pasti nanti meninggal. Tidak. Anak muda ataupun bayi itu ketika lahir pun masih bisa Allah ambil. Karena itu tadi, kita ketika saya dan juga jemaah dimanapun mendengarkan siaran ini, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, oh kita ingat Allah. Oh iya, hati kita milik Allah. Oh iya, pikiran kita milik Allah. Oh, semuanya kita lakukan hidup ini hanyalah untuk menjalankan tugas kita yang ada di dunia. Beribadah, beramal soleh, itu tadi. Jadi dengan kita mengingat kematian, maka hati kita itu tidak mudah untuk tergoyahkan. Kita tidak akan sombong, kita tidak akan rakus, dan kita tidak akan berbuat zalim yang itu menyakiti orang lain, bahkan dampaknya itu kepada diri kita. Tidak overthinking yang berlebihan, tidak mempunyai pikiran yang negatif, seperti itu. Nah, yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana caranya mendekati lingkungan yang baik, seperti yang dilakukan oleh RRI Pro Surabaya ini. Ini juga salah satu ladang untuk kita mendapatkan surganya nanti, insya Allah. Dengan cara seperti ini, kita saling mendengarkan kajian, kita saling bertukar pikiran, itulah yang menjaga hati kita tetap hidup. Namun kalau misalkan kita selalu bermaksiat, kita berada di tempat yang itu kurang baik dalam kelakuan kita, ya Allah akan mendekatkan pada hal-hal yang buruk. Bahkan kalau bisa ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik, kita malah seharusnya bisa mengajak mereka untuk ayo balik yuk, gitu, balik kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang keempat, seluruh pendengar RRI Surabaya, yaitu merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Nah, merenungkan kebesaran ciptaan Allah ini, itu saya ingat banget dalam surat Ar-Rahman,

0: Bi'ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Betapa dahsyatnya kebesaran ciptaan Allah yang sudah diberikan, tapi terkadang kita masih berpikir bahwa Allah itu nggak adil. Wajar kalau kita capek kadang, ya Allah kok gini banget sih hidup ini, ya Allah aku masih punya hutang loh, ya Allah pekerjaanku kok masih gini-gini, ya Allah kok aku masih berada di titik ini terus sih, kapan sih aku kayak dia gitu. Nah tapi itu tadi balik lagi, oh iya ya, ini cara Allah nguji kita. Masih bersyukur kita dikasih pekerjaan, masih bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Berarti kita harus bekerja keras. Kadang kalau kita lihat orang-orang yang di rumah sakit, nggih, seluruh jamaah, itu kita melihat mereka berada di atas kasur dengan diinfus dan lain sebagainya. Itu lebih melelahkan daripada kita yang diberi kesehatan untuk bekerja, untuk beribadah. Bahkan orang yang berada di rumah sakit pun, itu terkadang berpikir, ya Allah, kapan aku bisa bangkit lagi? Kapan aku bisa beraktivitas lagi? Seperti itu. Jadi itulah, saling sesama, sama-sama saling untuk bersyukur dan mengingat Allah. Allah saja mudah menciptakan pergantian malam dan siang, maka mudah pula bagi Allah mengambil rezeki kita, mudah bagi Allah untuk mendatangkan rezeki kita. Itu ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. Setiap amal baik akan menerangi hati, sedangkan setiap dosa akan meninggalkan noda hitam. Namun, kata ustadz saya, dan ustadz saya pun mengatakan, orang yang dosa juga bisa loh, Rizka, bertobat. Bahkan, tobatnya itu lebih, belajarnya itu lebih baik daripada orang yang setiap hari mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena dia mempunyai keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, kita tidak boleh jahat sama manusia, itu juga tidak boleh mengejudge, oh kamu ini orang yang punya banyak noda hitam, oh kamu ini orang yang bersih, tidak boleh. Semuanya itu saling mengingatkan itu tadi. Kita sama-sama tidak boleh jahat sama orang, mulut ini dijaga ya, mulut ini kan lidahnya tak bertulang, maka harus dijaga setiap kata, setiap ucapan, supaya apa? Supaya hati kita tenang, hati kita dapat diterangi dengan cahayanya Allah, dan setiap pergerakan atau amal soleh yang kita lakukan itu mendapatkan ridhonya dari Allah. Nah, yang keenam, kurang dua lagi. Yang keenam adalah meneguhkan hati sesuai tujuan penciptaannya. Yaitu untuk apa sebenarnya? Untuk bertauhid, bersyukur, bertafakur, dan berzikir hanya kepada Allah. Kalau misalkan hati kita ini untuk menyakiti orang, untuk dendam sama orang, ya sudah, sia-sia semuanya. Atau untuk riya, untuk syirik, ya sia-sia. Tapi kalau misalkan kita ingat kepada yang buat kita hidup, ingat kepada pencipta, ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka dari setiap langkah, kita akan selalu bersyukur, bertauhid, berzikir. Oh, ada masalah, astagfirullah. Oh, ketika kita lagi dalam kesulitan nih, ada banyak hutang, apalagi nih di Agustusan ini ya, saya merasakan bagaimana rasanya mengeluarkan banyak sekali biaya kak di bulan Agustus. Tapi itu tadi kita kembalikan kepada Allah. Oh iya, saya tetap bekerja keras, nanti yang mengatur rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh langsung drop. Kok ngene-ngene mesti ya Allah, kok ngene banget sih uripku. Nah, gak seperti itu caranya. Tapi dengan cara bersyukur dan menyerahkan kembali ke Allah. Oh iya, setiap yang dikeluarkan pasti akan Allah ganti. Oh iya, ini hanya hidup sementara. Oh iya, ini memang tempatnya lelah. Tapi lelah ini gak akan saya bawa untuk tidak lillah kepadamu ya Rob. Jadi harus terus berserah, harus terus meminta yang terbaik kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Sebagai orang Islam, orang Muslim, kita diminta untuk tadarus atau membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Itu Allah turunkan kepada Rasulullah langsung dari Allah. Tidak melalui siapapun. Nah, di situ Allah tahu waktu itu Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Lalu Allah turunkan surat Iqra, kita dibacalah. Maka tugas kita apa? Walaupun membaca hanya satu ayat, tapi ketika kita membaca dengan hati yang bersih, dengan hati yang lillah hanya kepada Allah, maka hati ini akan tersambung sama penciptanya. Oh, hambaku lagi mengalami kesulitan. Oh, Rizka lagi mengalami kesulitan. Oh, ini kakaknya MC lagi mengalami kesulitan. Oh, jamaah lagi mengalami kesulitan. Maka di situ Allah akan mendatangkan kemuliaan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan gitu. Pikiran manusia itu tidak bisa nyambung dengan apa yang Allah pikirkan. Tapi Allah tahu apa yang manusia pikirkan, gitu ya. Itu tadi dahsyatnya kebesaran Allah. Makanya kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga berzikir. Meskipun itu hanya satu ayat, dua ayat. Bahkan kalau bisa lebih juga Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau misalkan kita ingat kematian, tadi yang saya sampaikan, kita mengerjakan amal soleh, kita mendekatkan pada lingkungan yang baik, insya Allah hati kita akan tentram. Para jamaah, para pendengar, kakaknya juga pasti sering melihat orang-orang yang wajahnya tenang. Nah, itu mungkin karena dia sudah bisa menormalisasikan antara hati dan pikirannya. Dia bisa menyelesaikan, oh ketika ada masalah harus seperti apa. Oh mungkin mengerjakan sholat. Oh mungkin ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Oh mungkin ada yang aku lupa dari bacaan Quranku. Oh mungkin aku kurang beristighfar atau mengucapkan kalimat thayyibah dari kalimat thayyibahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi muhasabah atau merenungkan diri sendiri atas apa yang kesalahan yang terjadi sama diri sendiri. Gitu.
1: Baik.
0: Nah, mungkin di sini intinya yang dapat saya sampaikan adalah apapun yang kita jalani di dunia yang menjadi titik lelah atau tempat lelah ini, kita harus niatkan atas dasar ibadah. Bekerja untuk ibadah, mengurus anak untuk ibadah, mengerjakan aktivitas sekolah, kuliah, dan lain sebagainya untuk ibadah, mengerjakan pekerjaan sehari-hari untuk ibadah, berumah tangga untuk ibadah, maka semua kita lakukan untuk ibadah, insya Allah kalau kita sudah memperdalam maknanya itu tadi, maka hati dan pikiran kita akan sambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya jamaah, obat untuk mengatasi begitu riwah dan pikuknya dunia tempat lelah ini adalah dengan pikiran dan hati kita yang tenang. Kalau hari ini kita merasa lelah, jangan langsung mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa sedang meninggalkan kita. Bisa jadi ternyata Allah itu malah sedang merindukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan sampai kita sibuk mempercantik penampilan tetapi lupa membersihkan hati. Memperindah penampilan tapi lupa membersihkan hati. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita ini menjadi hati yang lembut, hati yang selalu bersyukur, dan hati yang insya Allah selalu istiqomah dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak.
1: Baik.
0: Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Segala kesempurnaan hanya miliknya. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pendengar begitu saja ya. Kita sudah bersama dengan Pak Khairul Huda yang ada di line WhatsApp begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, kehidupan di dunia ini adalah sifatnya sementara. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, terutama bagi orang yang berada di lingkungan yang kurang baik. Baik, bagaimana Ustazah?
0: Bagaimana cara apa, Kak?
1: Cara untuk menyeimbangkan ya antara kepentingan dunia dan akhirat, terutama bagi orang yang berada di lingkungan yang kurang baik, Ustazah.
0: Ya.
1: Ya, itu pertanyaannya dari
0: Ini
1: Pak.
0: Ini langsung dijawab ya, Kak?
1: Iya, langsung dijawab. Monggo silahkan.
0: Ini tadi Pak siapa, Kak?
1: Pak Khairul Huda di Lamongan.
0: Pak Huda di Lamongan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Huda di Lamongan. Bagaimana sih caranya menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, sedangkan kita berada posisinya itu di lingkungan yang kurang baik.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari apa yang saya sampaikan ini tadi, dan pernah ini saya tanyakan kepada Ustadz guru saya dulu, ini itu berarti kembalinya adalah ke hati kita atau jalan pikiran kita. Walaupun kita berada di lingkungan yang kurang baik, Kak, tapi kalau misalkan kita bisa menyeimbangkan apa keinginan kita, nafsu kita di dunia dari pekerjaan dan lain sebagainya dengan akhirat itu bisa. Caranya apa? Yaitu tadi dengan pikiran kita yang tenang dan hati kita yang harus sinkron antara pikiran dan hati. Dengan cara apa? Oh, kalau misalkan kita merasa ketika kita bekerja ini lelah, letih, maka kita harus menyeimbangkan dengan akhirat kita. Oh, berarti kita harus memperbaiki ibadah kita. Oh, berarti kita harus bagaimana cara menjalin silaturahim dengan orang yang terdekat kita. Yaitu tadi, kembali lagi dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa itu tadi. Nah, kalau misalkan itu sudah sinkron, maka langkah kita di dunia maupun di akhirat ini insya Allah seimbang. Meskipun itu pasti sulit untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah pun, Kak, itu pernah drop ya Pak Huda ya dari Lamongan. Itu ketika berdakwah menyiarkan dakwahnya dulu pas waktu bersama Siti Khadijah. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam dakwahnya itu beliau selalu difitnah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita harus mencontohkan apa yang sudah diteladankan ya, sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Oh, baginda Rasulullah pun berdakwah saja masih dicaci maki, masih diludahi, masih dilempari kotoran. Apa yang dilakukan baginda? Merenung, mengembalikan semuanya kepada Allah. Pada akhirnya apa? Sekarang kita bisa melihat Mekah, Madinah menjadi tempat yang ramai, menjadi tempat ibadah seluruh muslim di dunia. Nah, itu. Jadi ketika kita capek, kita lelah, diistirahatkan dulu. Oke, aku istirahat dulu. Ini pasti ada sesuatu yang kurang benar. Meskipun kita berada di lingkungan yang kurang baik, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, jangan kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Malah kalau bisa kita mengajak mereka untuk sama-sama berjalan di jalan yang itu tadi. Allah, kembali kepada Allah. Gitu ya, Kak. Mungkin begitu Pak Huda dari Lamongan.
1: Baik.
0: Apunten kalau ada kurang berkenan.
1: Kita ke pendengar selanjutnya ada Bu Hartini, begitu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah orang yang lelah dalam hal beribadah dan berdoa yang belum dikabulkan di dunia tidak akan sia-sia? Apakah Allah akan membalasnya di akhirat atau di surga? Baik. Bagaimana Ustazah?
0: Apakah orang yang lelah, gimana Kak, kurang
1: iya,
0: jelas?
1: Apakah orang yang lelah beribadah dan berdoa yang belum dikabulkan di dunia, ini mungkin maksudnya Bu Hartini ini sudah maksimal dalam beribadah dan berdoa mungkin kali ya, tapi di dunia itu belum dikabulkan begitu ya. Tapi apakah Allah ini akan membalasnya di akhirat dan di surga begitu? Jadi keinginan beliau ini tidak tersampaikan di dunia, tapi Allah akan menggantinya di akhirat dan di surga begitu.
0: Siap-siap, Kak. Baik, Ibu Hartini, terima kasih untuk pertanyaan yang biasanya. Saya kadang juga berpikir seperti itu, Kak, dan Ibu Hartini. Tak jani aku kewes donga, aku kewes sholat tentak tentu, udah beribadah, tapi kok belum dikabulkan ya. Nah, padahal sebenarnya itu ternyata pikiran yang mendoktrin kita pada pikiran yang salah, Kak. Kita kalau kayak gitu itu kita jadinya suuzon sama Allah.
1: Baik.
0: Padahal Allah tadi sudah menjelaskan, Kak, dalam Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan atau apa kesulitan yang kita rasakan itu pasti ada kemudahan. Meskipun tadi saya sampaikan ibadah kita atau doa kita mungkin belum terwujud pada hari ini, insya Allah pasti akan terwujud kedepannya. Tapi kalau nggak terwujud-terwujud loh, Mbak Rizka, nggak terwujud-terwujud loh ini, Ustazah, apa yang saya doakan. Nah, maka itu mungkin nanti akan akan ini ya, Kak, akan dirasakan oleh anak cucu kita atau mungkin saudara di sekitar kita, apa yang tidak kita capai. Dan kalau misalkan ibadah kita itu diterima Allah atau akan dibalas nanti di akhirat atau di surganya, wallahu alam. Yang terpenting kuncinya adalah kita terus melakukan ibadah itu kepada Allah, diniatkan. Oh, seperti yang saya sampaikan tadi, aku bekerja untuk ibadah. Oh, aku melakukan ini untuk ibadah. Ibadah itu kan banyak ya, Kak. Bukan hanya sholat, tapi juga banyak melakukan kebaikan, berzikir. Tapi juga jangan, karena ibadah itu bukan hanya sholat, tapi jangan meninggalkan sholat. Malah kalau bisa kita melaksanakan sholat, sholat sunnah, sholat wajib, itu malah jangan dilepaskan. Puasa Senin Kamis sebagai hajatan kita. Meskipun kita merasa kok nggak dikabul-kabulin ya Ustazah, kok nggak dikabulin ya Mbak Rizka. Nah, tapi kalau misalkan kita terus berserah kepada Allah, kadang kita tidak pernah tahu cara Allah itu tidak seperti yang manusia pikirkan, Kak. Cara Allah itu lebih dahsyat daripada yang kita inginkan atau kita pikirkan. Insya Allah kalau misalkan semua diniatkan ibadah, insya Allah kita akan menuju surganya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik.
0: Ini seperti itu Kak.
1: Terima kasih Ustazah. Kita ke Bu Niken di Tuban Ustazah ya, yang juga sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustazah. Apakah bacaan doa yang tadi Ustazah sampaikan itu dibaca setiap selesai sholat wajib atau setiap saat agar terhindar dari hati yang lelah dalam kehidupan dunia? Mohon pencerahannya. Baik, bagaimana Ustazah?
0: Oh, bacaan doa yang mana dulu nih? Kalau misalkan yang Alam Nasroh, Lakasadroh, Alinsiroh itu kan selalu dalam doa. Nah kalau misalkan Ya Mukhalibal Kulub, Sabit Kolbi Ala Dinik, nah itu kalau misalkan dari saya pribadi ya Kak, itu selalu memang saya baca di setiap selesai sholat, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah, bahkan bukan hanya dalam sholat saja Ibu Niken yang berada di Tuban dan juga Kak MC-nya. Itu juga saya biasanya kalau misalkan ini ya pas waktu lelah banget atau pas waktu ingat itu langsung Ya Mukhalibal Qulub, Tsabbit Qalbi 'ala Dinik. Oh iya ya, ini sementara hati aku tuh yang milik Allah. Ya udah, ngapain aku capek-capek? Udahlah, kalau misalnya capek buat tidur atau dibuat nih scroll-scroll apa namanya? Bentar, Kak. Scroll TikTok dan lain sebagainya yang itu intinya membuat hati kita lebih tenang. Jadi tidak harus dibaca saat sholat saja Ibu Hartin, Ibu Niken, tapi bisa juga dibaca ketika Ibu benar-benar pas lelah atau pas ingat, nggak hanya pas lelah tapi juga pas ingat, oh iya pas ingat, astaghfirullahaladzim, ya Mukhalibal Qulub, Tsabbit Qalbi 'ala Dinik, atau kalau pas ingat lagi, Alam Nasroh Laka Sadroh, Wada'na 'anka Wisroh, nah gitu, surat Al-Insyirah itu tadi yang sering sekali orang-orang saat ini baca dan juga yang saya ajar, yang diajarkan oleh guru-guru saya, seperti itu Kakak. Dan Ibu Niken.
1: Baik. Kemudian ini ada Bu Hartini kembali mengirimkan pesan singkat mau menanyakan kembali begitu ya Ustazah ya.
0: Oh iya, Ibu Hartini tadi ya yang
1: iya,
0: tentang betul. Dikabulkan.
1: Iya betul. Ini Bu Hartini menanyakan kembali bagaimana cara mengubah lelah menjadi lilah begitu ya.
0: Bagaimana cara mengubah lelah menjadi lilah?
1: Betul.
0: Baik. Terima kasih Ibu Hartini. Wah, Ibu Hartini ini sangat menyimak ini Kak. Luar biasa, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan dunia tempat lelah ini. Bagaimana sih cara mengubah lelah menjadi lilah? Pertama, dengan cara memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah, dengan cara seperti itu, kita ingat Allah, hati kita bersih, pikiran kita hilang dari overthinking, maka jalan yang kita lakukan pun Allah ridho insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Itu Kak.
1: Baik.
0: Jadi itu tadi.
1: Terima kasih. Kemudian ada lagi Ustazah dari Bu Wilujeng menanyakan mengenai satu hal begitu.
0: Bu Wilujeng.
1: Iya, Assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasannya. Bagaimana ketika kita menjadi seorang umat mukmin yang kadangkala rasa syukur itu datangnya silih berganti. Misalnya ketika doa dikabulkan, kita merasa bahwa sangat bersyukur dengan apa yang terjadi. Tapi ketika doa itu belum dikabulkan, muncul hal yang tidak atau kurang menyenangkan. Seperti tidak bersyukur, menggerutu. Kenapa ya Allah tidak mengabulkan doa-doa saya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kami semua bisa terhindar dari hal-hal atau sifat-sifat yang demikian. Baik, bagaimana Ustazah?
0: Ya, jadi... Ya terima kasih Kak. Untuk pertanyaan Bu Wilujeng ini Kak, sebenarnya itu hampir sama dengan pertanyaan Bu Hartini di awal tadi. Ketika kita dikasih kenikmatan, kita bersyukur. Pas waktu kita berasa doa kita belum dikabulin, kita berasa Allah gak ada buat kita. Kita berasa, ya Allah gini-gini banget hidup gua gitu ya. Gini banget, Allah ngasih ujian. Nah maka kita harus ingat Kak, tadi sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Akthiru dikro hadimil ladat, yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Itu tadi sudah saya sampaikan di 7 resep yang nomor poin nomor 2, mengingat kematian. Kalau misalkan kita pas dikasih itu kita bersyukur, pas udah gak dikasih, ya Allah gini banget hidup gua gitu. Nah itu kita harus ingat, oh iya ya, kita harus ingat kematian. Oh, berarti aku harus bersyukur. Enggak dikasih sekarang, dikasih besok, aku harus bersyukur. Supaya apa? Supaya kita enggak suuzon sama Allah. Dan supaya apa? Supaya kita enggak riya sama pemberian dari Allah. Bisa jadi loh Kak, orang yang sama Allah itu dikasih terus itu kadang itu namanya istidroj atau kenikmatan sesaat. Allah ngasih tuh, bener-bener ngasih semuanya. Eh, pas diambil dropnya malah lebih parah. Bisa-bisa kehilangan kendali, bisa-bisa kita jadi mati payah, mati sia-sia. Itu ujian dari Allah itu berbeda-beda caranya, Kak. Dan itu tugasnya apa ya? Untuk menguji kita, menguatkan hati dan pikiran kita. Seperti itu, Ibu. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah walam bisawam.
1: Baik,
0: seperti itu, Kak.
1: baik. Ustazah, ini masih ada satu lagi dari hamba Allah begitu ya.
0: Ya, Pak.
1: Katanya,
0: hamba Allah.
1: Iya, betul. Assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasannya. Jika dunia memang tempat yang melelahkan, apa hal kecil yang tetap bisa membuat kita bertahan untuk bangun besok pagi? Dan apakah ada amalan tertentu yang bisa kita lantunkan saat zikir pagi atau mungkin petang, Ustazah? Mohon penjelasannya. Baik.
0: Ya. Baik, Kak. Jika dunia tempat lelah, bagaimana untuk kita bisa bertahan ya, Kak?
1: Betul.
0: Biar besok pagi itu ah nggak ngeluh, ah nggak gimana-gimana dan apa amalannya gitu ya, Kak?
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan amalan atau misalkan bagaimana cara kita bangkit lagi, yaitu ketika kita bangun tidur kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan ada doanya. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Kita juga bisa membaca zikir petang dan juga zikir pagi. Nah, tapi itu tadi kalau misalkan dari Rizka sendiri itu yang Rizka pegang adalah itu tadi Kak, ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Di mana kita hati ini yang megang adalah Allah, enggak ada selain daripada Allah, mau itu suami, istri ataupun anak itu bukan pemegang hati kita, tapi hati kita itu hanya Allah yang punya. Maka saya selalu bilang, ya Allah teguhkan hatiku hari ini aku mau bekerja. Ya Allah aku mau ngelakuin ini loh, bantuin ya, kayak gitu. Itu kalau yang Rizka lakukan. Ya setiap kita bangun, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ini seperti itu Kak. Itu insya Allah akan menjadikan diri kita meskipun di dunia yang lelah ini, yang serba semua huru-haranya itu kita rasakan, itu insya Allah kalau misalkan kita bismillah ya Allah ini untuk ibadah tahu, bismillah ya Allah ini untuk engkau ya Allah, bismillah ya Allah hatiku itu Allah yang megang loh, bantuin ya, tenangin ya. Nah itu insya Allah kita merasa bahwa meskipun dunia ini tempat lelah, tapi kita bisa menyeimbangkan dengan akhirat insya Allah. Allah jaga hati kita, Allah jaga pikiran kita, Allah mudahkan segala niat baik yang kita lakukan gitu Kak.
1: Baik,
0: insya Allah.
1: Terima kasih Ustazah. Iya, ini
0: sama-sama,
1: karena waktu yang juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Sebagai penutup jumpa kita,
0: iya,
1: mungkin ada pesan yang juga Ustazah ingin sampaikan kepada para pendengar begitu. Atau mungkin ada doa-doa yang juga ingin Ustazah lantunkan begitu untuk para pendengar. Monggo silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh para pendengar Radio RRI Surabaya dan kakaknya, semoga kita senantiasa dijaga hati kita, dimudahkan segala langkah kita. Mari mulai dari kita membuka mata di pagi hari hingga kembali memejamkan mata di malam hari. Hidup memang dipenuhi rutinitas yang melelahkan, namun jangan pernah lupa kita sedang menuju dunia yang abadi. Kita sedang dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Karena itu, jangan hanya sibuk memperbaiki kehidupan dunia, memperindah apa yang kita lakukan, mempercantik semua hal yang kita kerjakan, tetapi kita lupa untuk memperbaiki bekal menuju kehidupan setelahnya, yaitu akhirat yang dijanjikan Allah surganya. Mari senantiasa kita belajar menerima saya, kakaknya, dan juga seluruh pendengar RRI Pro Surabaya, bahwa setiap lelah, dengan hati yang legowo, ikhlas, dan ridho kepada ketentuan Allah, insya Allah, Allah akan mendekatkan kita kepada surganya. Karena sesungguhnya bukan dunia yang menjadi tempat istirahat kita, tetapi istirahat orang-orang beriman adalah ketika Allah berkata kepada mereka, masuklah ke dalam surgaku, itulah. Semoga semuanya bermanfaat untuk saya dan seluruh para pendengar RRI Pro Surabaya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya Kak, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya juga masih belajar. Terima kasih untuk kesempatannya.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Ustazah.
0: Insya Allah, amin.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Sehat selalu Kak.
1: Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan satu topik Dunia Tempat Lelah bersama dengan Ustazah Rizka Ayu Fitrianingsih, MPD, Kabid Departemen Bidang Dakwah PDNA Trenggalek. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz karena sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana Warta Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi pengguna sonhorek selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan RI. Secara simbolis, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas tim bakti negeri anak bangsa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang akan menuju ke 22 kabupaten kota. Mendampingi Gubernur Khofifah, Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan, ada tiga kegiatan pada rangkaian bakti negeri anak bangsa. Pertama, pengiriman bingkisan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan ahli waris keluarga pahlawan nasional yang tersebar di 22 kabupaten kota di Jatim. Rangkaian kegiatan kedua adalah melakukan anjang sana atau kunjungan kehormatan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan ahli waris keluarga pahlawan nasional. Yang berbeda tahun ini adalah Pemprov Jatim mengajak perwakilan pelajar, mahasiswa dan pilar-pilar sosial.
3: Pemberangkatan pengiriman souvenir, sembako dan tali asih dari Pemprov Jatim. Nah, ini akan disalurkan kepada 76. 76 itu siapa saja? 2 perintis kemerdekaan, yang 68 janda perintis kemerdekaan, yang 6 adalah ahli waris keluarga pahlawan nasional. Pahlawan nasional kita 32, tetapi ahli waris yang masih ada itu 6. Kemudian kita akan salurkan ini tersebar di 22 kabupaten kota. Ajang sana akan dimulai hari ini dan nanti berakhir di tanggal 15. Nah, ada yang berbeda bahwasanya sekarang ajang sana kita melibatkan pelajar dan mahasiswa, juga pilar sosial. Karena ini juga sambil menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan jiwa nasionalisme.
2: Sebagai rangkaian penutup, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan mengundang mereka pada Ramatama di Gerahadi tepat 17 Agustus 2026 saat upacara peringatan HUT ke-81 RI. Undangan ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan, baik kepada para perintis, janda perintis, maupun ahli waris pahlawan nasional. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sonhorek selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2026 untuk menjaga ketertiban masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sonhorek selama Agustus 2026 sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Jawa Timur dan upaya menjaga ketertiban peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, masyarakat tetap dapat menggelar karnaval dan kegiatan Agustusan lainnya, namun penggunaan tata suara harus sesuai batas kewajaran agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
5: Masa perempuan joget-joget di jalan, minum-minum, ya kadang ya tidak pas pakai narkoba juga, ya ini yang kita tidak diperbolehkan. Nanti ada izin kita perketat. Nanti kalau nanti ada kegiatan sonhore, tambah izin di posek, kita ambil semua, nanti kita perintahkan ke posek, ya biarkan nanti stabilitas keamanan kita tetap terjaga. Ya, saya tidak mau adanya sonhore jadi konflik dengan, karena nanti kan pasti ada. Karena terlalu besarnya volume, kadang ada kocok pecah, ya. Terus yang penting, karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tingkatkan seluruh masyarakat, terkait partisipasi. Jadi jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu terlalu berlebihan.
4: Kebijakan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan keamanan. Evaluasi selama ini menunjukkan penggunaan sonhorek dalam sejumlah kegiatan kerap memicu gangguan ketertiban termasuk konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Langkah itu mendapat dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Pemkab Sidoarjo berharap peringatan HUT ke-81 berlangsung aman, tertib, dan tetap mencerminkan karakter Sidoarjo sebagai kota santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya optimis Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Gedung Joe akan menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
7: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
6: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
8: Apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Gedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jombang menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat khususnya generasi muda agar bijak bermedia sosial serta menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Cantia melaporkan.
9: Di era digital saat ini, media sosial memainkan peranan krusial karena mampu meruntuhkan batasan ruang dan waktu secara instan. Kejaksaan Negeri Jombang menegaskan pentingnya literasi digital serta etika dalam menggunakan media sosial bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Misbahul Amin SHMH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, mengibaratkan media sosial sebagai pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan benar untuk hal-hal positif, platform digital dapat menjadi sarana pencari referensi keilmuan, membangun jejaring, hingga membangun usaha. Sebaliknya, penggunaannya tidak bijak berpotensi memicu perpecahan, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga aksi perundungan siber atau cyberbullying.
10: Bijak bermedia sosial adalah menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Media sosial itu seperti pisau. Ketika digunakan untuk memotong buah, memotong tanaman, itu akan bermanfaat, bernilai positif. Begitu juga ketika itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, misalnya menyakiti orang lain, itu tentu saja menjadi tidak baik. Makanya kami membawa tema bijak bermedia sosial supaya mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
9: Di sisi lain, Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho SH, calon jaksa atau penelaah penuntutan dan penegakan hukum, berpesan agar masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah pembelajaran yang positif alih-alih ladang permusuhan.
11: Media sosial itu menghilangkan batasan entah jarak dan waktu antar manusia atau antar apapun itu. Jadi daripada menjadi ladang hujatan, lebih baik menjadi ladang pembelajaran.
9: Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip sharing sebelum membagikan informasi, menjaga etika berbahasa tanpa menyebarkan kebencian atau sara, menghargai hak cipta intelektual orang lain, serta mengontrol emosi dengan memberikan kritik konstruktif berbasis data. Etika berinternet dan kesadaran di ruang siber ini dapat memberikan wawasan baru untuk senantiasa menciptakan ekosistem digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Cantia melaporkan.
0: BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai inovasi sebagai upaya pencegahan tunggakan iuran JKN bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri, Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0 yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
12: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000 nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungannya sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
6: Sementara itu terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
13: Sudah pun sadar pun tapi aktivitas tanggal. Jadi tanggal kali libur, yang libur lah damel ke napa niku Januari nggih. Kan bayar ke Januari lah kula mirsa bayar mulai sak tanggal kali. Jadi bayar deh, terus ikan bayar lek pun bayar tanggal kali libur niku. Nomor 3 mawon 3 kansa.
14: Nomor 3 kansa.
13: Sekitar kali.
6: Diketahui enggak sekarang ini capaian universal health coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
0: Harga daging ayam di pasar tradisional Wates Kabupaten Kediri terus mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Harga daging ayam di Pasar Wates, Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir hingga mencapai Rp34.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga daging ayam masih berkisar antara Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di Pasar Wates, Kurniawan, menyampaikan bahwa lonjakan harga mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, peningkatan permintaan diduga berkaitan dengan kembali berjalannya aktivitas sekolah serta program makan bergizi gratis. Namun demikian, dugaan tersebut masih berdasarkan pengamatan pedagang di lapangan karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai penyebab utama kenaikan harga daging ayam di pasaran. Di sisi lain, keterbatasan pasokan dari peternak juga membuat ketersediaan barang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga harga masih bertahan pada level yang tinggi.
16: Saat ini ada kenaikan harga 34. Sebelumnya ya 27, 28.
17: Ini setiap hari naik juga ya?
16: Naiknya nggak setiap hari, langsung gitu 1.000, 1.500.
15: Kenaikan harga daging ayam turut dirasakan oleh pelaku usaha kuliner. Salah satunya Fatimah yang menilai bahwa kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi karena daging ayam menjadi salah satu bahan baku utama dalam usahanya.
18: Tadi dapat harga 34, masih mentok-mentok 30-31. Terdampak banget, Mas. Soalnya kan aku ada usaha ayam goreng. Lah ini lah ayam gorengnya aja mau dinaikin yo pelangganku lari, Mas.
15: Hingga saat ini, aktivitas jual beli daging ayam di Pasar Wates masih berlangsung normal. Meski demikian, pedagang dan juga pelaku usaha berharap pasokan daging ayam dapat kembali lancar sehingga harga berangsur normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pengamat sepak bola menilai wajar jika publik membandingkan pelatih timnas Indonesia saat ini dengan Shin Tae-yong. Menurutnya, penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih tim. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
19: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai perbandingan antara pelatih timnas Indonesia saat ini dengan mantan pelatih Shin Tae-yong merupakan hal yang wajar. Menurutnya penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih oleh timnas. Alif Safiar Jumat siang mengatakan berbagai kritik yang muncul setelah penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 merupakan cerminan harapan besar masyarakat terhadap prestasi tim nasional. Ia menilai supporter dan netizen lebih menitikberatkan pada hasil pertandingan dibandingkan berbagai aspek teknis lainnya.
14: Adalah ungkapan ya penggemar timnas dari masyarakat kita, dan ungkapan tersebut banyak disuarakan oleh supporter, oleh netizen, bahwa kita ini sepak bola menurut saya pada akhirnya kan hasil akhir. Kita mau bicara A, B, C, D, E sampai Z pun hasil akhirnya seperti apa. Dan kita bicara realistis dan wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Sintayong. Artinya, lalu siapa yang baik? Sejauh ini prestasi yang baik kan Sintayong. Kita bukan melihat individu, tapi lebih kepada hasil akhir, kepada prestasi, kepada apa yang telah dicapai oleh pelatih sebelumnya. Nah, kalau Sintayong aja bisa menang 3-0 di Hanoi, kemudian kita kalah 3-0 di Pakansari, ya wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Sintayong. Kan nggak mungkin kita membandingkan dengan yang buruk.
19: Alif Safiar juga menegaskan dalam dunia sepak bola, ukuran utama keberhasilan seorang pelatih tetaplah prestasi dan hasil pertandingan. Karena itu, evaluasi terhadap timnas Indonesia sebaiknya berorientasi pada peningkatan performa agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pada turnamen berikutnya. Oni Arianto melaporkan.
0: Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung fokus menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
21: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
20: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kabar-kabar yang juga sudah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan kondisi cuaca, ya, bahwa rilis dari pihak BMKG untuk hari ini 8 Agustus 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan juga sama, yaitu cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Pendengar, malam hari pun kondisinya juga sama, ya, cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Bahkan hingga keesokan harinya, dini hari, diperkirakan juga cerah, ya, dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara sendiri berkisar antara 5 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Pendengar, apakah kondisi ini serupa terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur ataukah kondisi di mana hujan ringan ini hanya terjadi pada daerah tertentu, begitu, ya. Kita akan coba tengok selengkapnya dari apa yang sudah dirilis oleh pihak BMKG Juanda, bahwa ternyata beberapa daerah, begitu, ya, baik kota atau kabupaten, ini di seputaran Mojokerto yang akan turun hujan pada sore hari, kemudian juga daerah lain yang turut serta terjadi hujan ringan. Selain Mojokerto adalah Malang, kemudian juga Lumajang pada malam hari. Lalu beberapa daerah lain, oh baik, berarti hanya beberapa daerah saja, begitu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi demikian ini akan berubah-ubah, begitu, ya. Mengingat bagaimana kondisi di beberapa wilayah di Jawa Timur, jadi kecepatan angin pada siang hingga sore ini, sore hari, begitu, ya, masih relatif cukup kencang, sehingga pihak BMKG juga mengimbau masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas pembakaran yang dilakukan. Kemudian juga hindari membakar di waktu angin berhembus kencang dan pastikan tidak ada bara api yang masih menyala setelah pembakaran. Atau jika memungkinkan, pilihan alternatif lain, ya, selain membakar, karena masyarakat tidak tega melihat yang namanya tumpukan sampah kering, begitu, ya, seperti dedaunan yang kalau kebawa angin itu beterbangan, begitu, ya, punya ide kemudian untuk membakarnya di dalam tong sampah. Nah, ini yang juga bisa berbahaya bagi lingkungan yang lainnya, begitu, karena khawatirnya kalau misalnya Anda membakarnya di ruang terbuka kemudian banyak alang-alang di sana dan kondisinya angin begitu kencang, maka bisa merembet ke beberapa hal yang lainnya, begitu, pendengar, ya. Jadi beberapa wilayah di beberapa daerah atau kota, begitu, ya, kabupaten atau kota, tampaknya nanti sore atau malam hari juga turun hujan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Pendengar, kita akan simak bersama, ya, bagaimana informasi dari rekan Indra Mahadi, begitu, informasi arus lalu lintas dan bahkan sempat terjadi laka lantas di seputaran Mer, ya. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya bersama dengan rekan Indra Mahadi berikut ini. Rekan Indra, silahkan laporan Anda.
1: Ya, ini di kawasan Mer baru saja terjadi ini, ya, laka antara pesepeda dengan sepeda motor ini tampaknya, dan jadi sepertinya korban ini luka dan sudah ditangani oleh tim reaksi cepat Command Center 112, BPBD, dan juga Dinas Kesehatan. Arus lalu lintas Mer pagi hari ini terpantau tidak terlalu ramai tapi lancar pagi ini. Tapi sekali lagi dihimbau pada pemakai jalan, para pengguna jalan juga lebih waspada dan berhati-hati ketika berkendara. Walaupun ini sebenarnya sudah di pinggir, tapi memang kondisinya bisa saja terjadi laka sewaktu-waktu. Demikian yang bisa kami laporkan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Indra Mahadi ya, sudah mengabarkan atau melaporkan informasi terkini berkaitan dengan arus lalu lintas dan juga terjadinya, baru saja terjadi laka begitu ya, antara pesepeda dengan pesepeda motor. Benar, kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Mungkin kita sudah waspada begitu ya, sudah hati-hati, tapi kita juga tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika berada di jalan. Jadi seaman mungkin Anda buat diri Anda terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Karena memang kadang-kadang kita sudah hati-hati, sudah berada di pinggir begitu, tapi masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kencangnya membawa kendaraan baik R2 maupun R4 ya. Semoga hari ini berjalan lancar, menyenangkan tanpa ada halangan, dan Pro 1 RRI Surabaya yang akan hadir menemani Anda, menemani rangkaian aktivitas Anda di hari ini hingga usai nanti merapat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Peringat tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi lainnya untuk Anda untuk membakar semangat di pagi hari ini. Masih ada saputan awan berwarna kelabu tipis yang menggelayuti sudut kota. Sang surya tampaknya masih malu-malu untuk bisa memberikan cahayanya di pagi hari ini ya. Komposisi berikut ini hadir ke ruang dengar Anda dari Anmes, Kumaudia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Jadi pemerintah ini memperpanjang masa pendaftaran sekaligus menambah kuota undangan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka yang ke-81. Jadi di situ ditulis unggahan resmi di media sosial Kementerian Sekretariat Negara ya. Katanya karena banyaknya antusiasme yang luar biasa dan tiada hentinya dari masyarakat begitu ya, sehingga hari ketiga pendaftaran undangan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bagi yang belum berhasil mendapatkan undangan, ada kejutan manis ya, katanya pendaftaran undangan resmi diperpanjang dan ditambah kuotanya. Masyarakat yang belum berhasil mendapatkan undangan bisa mendaftar kembali pada 8 hingga 9 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap harinya dan melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk memasang pengingat, menyiapkan data diri, serta memastikan koneksi internet stabil saat mendaftar. Sebelumnya, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menyampaikan sebanyak 128.331 pendaftar dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara mengikuti pendaftaran undangan pada hari pertama. Data ini disampaikan Prasetyo terkait pembukaan registrasi undangan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Prasetyo mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan secara langsung di Istana Merdeka. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pendaftaran yang menurutnya mencerminkan semangat kebangsaan dan keinginan menyaksikan langsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Apa biasanya di Pemprov juga mengadakan begitu ya, dan juga di Pemkot juga sama begitu. Apakah juga kondisinya masih dibuka begitu atau mungkin belum ada kabar terkini berkaitan dengan hal tersebut ya? Kalau pemerintah pusat sendiri sudah menggelar. Tapi kami belum mendapatkan kabar atau informasi berkaitan dengan hal tersebut ya. Mungkin ada di antara pendengar yang juga mengetahui. Kalau kirim doa nanti ya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Ba'da Isya begitu ya. Untuk zikir, solawat dan doa bersama dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyagaf, sekaligus nantinya akan hadir bersama-sama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, tepatnya pada hari ini Ba'da Isya nanti. Jadi pendengar, mungkin bagi Anda yang juga ingin bergabung, nanti jangan lupa begitu untuk kemudian hadir dan menyaksikan secara langsung bagaimana zikir, solawat dan juga doa. Kami masih belum mendapatkan informasi terkini kalau berkaitan dengan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ya. Coba kita cari tahu dulu di Kota Surabaya apakah menggelar begitu. Biasanya begitu sih pendengar ya. Biasanya ada, oh iya memang benar, Senin 17 Agustus kuotanya 1.000 orang begitu ya. Pendaftaran ini akan ditutup pada 9 Agustus, apa jangan-jangan sudah ditutup ya. Karena biasanya kalau misalkan Pemkot, Pemprov menyelenggarakan demikian, itu tidak perlu waktu yang lama, tiba-tiba langsung sudah habis begitu kuotanya. Nah kan, benar kan? Jadi pendaftarannya sudah ditutup ya, luar biasa, padahal baru dipost ya, tapi kemudian langsung ditutup karena banyaknya antusiasme masyarakat begitu ya, padahal masih pembuka pendaftarannya itu masih ditutupnya tanggal 9 ya, karena saking banyaknya mereka yang ingin menyaksikan bagaimana upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Ini padahal kuotanya 1.000 orang ya, tapi sudah ditutup. Yang bergabung itu sekitar 3.250 orang yang apa namanya, yang kemudian ingin apa istilahnya, mereka ini ingin sekali untuk kemudian menjadi salah satunya begitu ya. Ada 3.000 orang lebih begitu, tapi hanya 1.000 orang yang nantinya akan dipilih. Jadi mungkin bagi Anda yang mendapatkan WhatsApp ya, bukan berarti ketika Anda sudah mendaftar, tapi kalau Anda tidak mendapatkan WhatsApp-nya, itu bukan berarti adalah tiket masuknya begitu ya. Jadi syarat dan ketentuannya itu warga Surabaya atau berdomisili di Surabaya punya nomor WhatsApp aktif. Satu nomor WhatsApp itu hanya untuk satu orang pendaftar dan setiap pendaftar hanya bisa mendaftar satu kali. Nah, nomor WhatsApp yang didaftarkan itu untuk lebih dari yang didaftarkan untuk lebih dari satu orang akan otomatis dihapus oleh sistem. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita kirim WhatsApp begitu ya, tapi nomornya itu sama digunakan untuk akun yang lain begitu, atau pendaftar yang lain, meskipun KTP-nya beda begitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi satu nomor, satu pendaftar ya. Nah, bukti daftar di website itu bukan undangan resmi pendengar. Jadi pendaftar yang terpilih yang nanti yang akan mendapatkan atau yang dikirim lewat nomor WhatsApp yang didaftarkan. Jadi belum tentu kalau misalnya Anda ini sudah daftar misalnya nih ya, tapi belum tentu kalau nggak dapat notifikasi di WhatsApp, itu bukan berarti bisa mendaftar begitu ya. Jadi Anda harus mendapatkan atau mengantongi notifikasi terlebih dahulu, bukti pendaftarannya. Oh baik, ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ada Pak Joni. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak Joni?
1: Baik-baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak, kalau di
1: saya
0: sana,
1: ya.
0: Ada ini juga nggak sih Pak? Kalau di tempat Bapak di Yogyakarta, ada juga ini, apa namanya, antusiasme masyarakat untuk kemudian pemerintahan provinsi sana untuk menggelar upacara bendera, Pak?
1: Mbak, pasti. Mohon maaf, suaranya kecil banget.
0: Oh iya? Masih kecil kah, Pak?
1: Sudah ini. Okay, gimana, Pak?
0: Di Jogja, apakah ada semacam pendaftaran untuk ini, Pak? Upacara bendera bersama untuk menghadiri begitu ya. Jadi masyarakatnya hadir di upacara begitu.
1: Saya belum dengar dan di berita-berita belum ada, Mbak Presti.
0: Baik, siap.
1: Jadi belum ada.
0: Belum ada berita. Kabar begitu ya, Pak ya.
1: Betul. Saya yang disampaikan Mbak Presti cukup mengapresiasi yang di Surabaya dan Jawa Timur ya.
0: Betul.
1: Cuman begini Mbak Presti, harapan kita jangan seremonial belaka ya.
0: Ah betul.
1: Apakah masyarakat rakyat kita semuanya ini sudah benar-benar menikmati kemerdekaan itu kan begitu Mbak Presti? Nah itu yang paling penting itu. Jadi hanya jangan kemerdekaan hanya dinikmati beberapa orang-orang tertentu saja kan begitu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu dipikirkan Mbak. Kalau kita digratisin ayo ikut memeriahkan, ada undangan dan sebagainya, ya lumrah-lumrah saja. Cuman yang terpenting, sudahkah mereka itu betul-betul menikmati kemerdekaan kan itu Mbak Presti. Sehingga sampai muncul kabinet bayangan segala kan, karena seusia 81 tahun merdeka banyak rakyat masih susah Mbak Presti.
0: Betul Bapak.
1: Ya, itu yang perlu dipikirkan ke depan. Itu Mbak Presti. Itu dulu, terima kasih, selamat
0: Baik.
1: Pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Joni yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Mengingat kita juga tahu bersama bahwa sekarang ini apapun naik begitu ya, banyak masyarakat yang menjerit dengan adanya dari segi ekonomi saja, begitu bahan-bahan pokok yang tadinya adem ayem, tapi kemudian naiknya luar biasa. Padahal sebelumnya itu belum ada. Biasanya kan kalau kenaikan bahan pangan dibarengi dengan perayaan hari besar begitu ya, keagamaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu terjadi sudah naik nih apa namanya beberapa, misalnya telur kemarin sempat naik turun. Kemudian juga daging ayam. Daging ayam itu naik turunnya juga lumayan ya. Jadi kalau yang biasanya di pasar nih ya, karena saya sering menuju ke pasar hunting ayam. Jadi kalau misalnya di pasar itu harganya hari ini 34.000 per kilogramnya, besok udah beda lagi pendengar ya. Entah kenapa bisa naik dan turun seperti itu. Naiknya itu drastis tapi turunnya juga gak seberapa sih ya. Jadi kalau misalnya ayam itu pernah di angka Rp30.000 per kilogramnya, tapi besok kan 2 hari lagi itu udah naik Rp34.000. Kemudian naik lagi Rp37.000 ya. Pernah juga di angka Rp40.000 per kilogramnya. Luar biasa. Cabai ini juga lagi mengalami kenaikan ya. Di beberapa cabai rawit terutama cabai kecil ya, ini masyarakat yang notabene penjual masakan ya, apalagi bercita rasa pedas, agak kelimpungan juga kalau misalkan cabai ini mahal ya. Kemudian juga ayam naik, seperti halnya kalau tadi Anda menyimak bagaimana kabar yang disampaikan oleh reporter kita begitu ya, dalam Warta Pagi menyampaikan bahwa kalau berbicara mengenai yang namanya harga begitu ya. Tadi rekan Anda Kusuma ya, penjualnya kan gak mungkin kalau ujuk-ujuk menaikkan harganya ya. Gak naik aja bisa sepi, kadang sepi kadang enggak gitu ya. Apalagi kalau naik begitu. Jadi pedagang juga bingung kalau misalnya jualan kualitas dan kuantitas ini harus tetap bertahan, tapi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Baik, nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini 8 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 di kesempatan kali ini.
2: RRI.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu.
5: Awalnya yang kita dulu, punya kita dulu. Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke